0: fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
1: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
2: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
1: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
0: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.

0: Namun demikian, pelayanan sholawat untuk sholat ke Masjidil Haram, baik untuk sholat lima waktu maupun tawaf wada bagi jemaah haji yang nanti akan kembali ke Indonesia pada gelombang ke-25 di Madinah, masih tetap terlayani sampai terakhir nanti kloter terakhir di Mekah pada tanggal 21 Juni 2026.
1: Dan mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
3: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
4: Persiapan sudah selesai. 14 Juni 2020 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
3: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
4: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
3: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
5: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
6: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
7: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
5: Aman
7: jadi,
5: ya.
7: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah baliknya sehat kalau.
5: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah

juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup PSSI Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi

0: Menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson. Menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
0: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
0: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta, dalam Warta Berita Nasional, saya putarkan satu lagu, Siapkah untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi featuring Adi Rianto, spesial untuk Anda. Temani Anda di kesempatan hari Rabu 17 Juni 2026. Tentunya ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Kami undang Anda juga ya untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya untuk berbagi kabar. Dan mengingatkan kembali nanti untuk dialog aspirasi kita di edisi kali ini itu gak ada ya, kita off dulu karena kita mau gabung sama Pro 3 Jakarta untuk pertandingan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Aljazair yang disiarkan dari Stadion Kansas City untuk fase grup J di hari ini nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami juga undang Anda ya untuk bisa menyampaikan kira-kira perkiraan skornya. Wah, karena tentu hampir semua pegang Argentina agaknya ya. Kemudian juga untuk perkiraan skor ataupun ya sejarah-sejarah yang mungkin Anda ketahui juga, boleh sekali untuk bisa Anda sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Sebelum itu saya menyapa Pak Agus Rianto, terima kasih untuk informasinya. Ini juga mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini penuh dengan ridho dan keberkahannya. Juga kita bisa lebih bermanfaat bagi sesama. Terima kasih untuk Pak Agus Rianto yang sudah menyapa kami dan juga para pendengar lainnya. Perjalanan dari Karangpilang, Surabaya menuju Plaza Segi 8, Surabaya via Tol Gunung Sari, keluar Tol Satelit, lanjut HR Muhammad, arus lintasnya masih ramai lancar. Waktu tempuhnya 25 menit dan cuaca sangat cerah. Betul sekali, sekitaran Jalan Pemuda meskipun tadi sempat mendung tipis, pagi ini sudah sangat cerah. Meskipun memang ada potensi hujan ringan di wilayah Jawa Timur yang harus diwaspadai. Kita sudah masuk di musim kemarau ya, yang nanti puncaknya terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Bahkan tadi BMKG juga menyerukan berkaitan dengan kondisi musim kemarau tahun ini yang dibarengi dengan El Nino. Itu hingga nanti tahun 2027 harus bisa menjaga kesehatan, segala sesuatunya dipersiapkan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Ada dua aksi yang tadi saya informasikan sebelum Warta Berita Nasional dari BEM UNER dan juga BMSI Jatim dan juga teman-teman Persebaya untuk HUT Persebaya ke-99 hari ini Rabu 17 Juni 2029. Ada titik-titik yang menjadi pusat dari masa aksi gitu ya, sehingga Anda juga bisa mencari jalan alternatif agar tidak terjebak kemacetan dan kepadatan. BEM UNER aja sekitar 400-500 orang, belum SI Jatim, belum lagi teman-teman Persebaya. Kita berharap gitu ya bahwa aksi ini bisa berjalan dengan lancar, baik, kondusif begitu ya. Bahkan teman-teman Persebaya yang mungkin melakukan konvoy ataupun apapun lah ya untuk memeriahkan HUT Persebaya ke-99 ini juga bisa berlangsung dengan baik, tertib, lancar dan aman pastinya ya. Bergeser berkaitan dengan gelaran sepak bola nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, Anda boleh juga berkomentar berkaitan hal tersebut begitu ya, untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan prediksi skor dan lain sebagainya. Oh, saya mau update dulu nih informasi terbaru. Tadi pagi saya juga sempat informasikan ya berkaitan dengan gempa yang terjadi di Palu dan juga Sigi. Nah, pagi ini aktivitas gempa bumi ternyata masih terjadi di Sulawesi Tengah pasca gempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada hari Selasa kemarin. Dini hari tadi ya. Ini memang tadi saya sempat katakan teman-teman ini dari BNPB itu juga mengatakan bahwa masyarakat di sana diminta untuk tetap waspada dan hati-hati berkaitan dengan gempa susulan. Dan pagi tadi itu juga ada gempa susulan berkekuatan 5,1 magnitudo yang kembali mengguncang wilayah Kabupaten Poso dan sekitarnya. BMKG melaporkan gempa terjadi pukul 1 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat dan berdasarkan analisis BMKG, epicentrumnya berada di darat dengan koordinat 1,14 lintang selatan dan 120,33 bujur timur, sekitar 54 km barat laut Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan gempa ini memiliki kedalaman 5 km, sehingga tergolong sebagai gempa dangkal yang berpotensi menimbulkan gencangan cukup kuat di sekitar pusat gempa. Namun, gempa ini tidak berpotensi tsunami gitu ya. Karena rentetan gempa dari Filipina beberapa waktu yang lalu itu dimungkinkan juga ada gempa-gempa yang dimungkinkan terjadi di Indonesia, dan ini ada di kawasan Sigi, Poso, dan juga Palu. Jadi ini gempa susulan yang kemarin juga sempat terjadi begitu ya. Hingga dini hari tadi juga catatannya masih ada, sehingga harus diwaspadai. Baik. Berkaitan hal tersebut memang ya, ada 109 jiwa terdampak di Sulawesi Tengah. 32 orang dinyatakan terluka. Ini data terus diupdate begitu ya. Kalau tadi ada bangunan yang rusak, siapa berapa banyak yang meninggal, kemudian juga berapa banyak yang luka, itu terus diupdate begitu ya. Untuk peristiwa yang kemarin terjadi, gempa di kawasan Sulawesi, kita turut prihatin. Tentu kita berharap begitu ya bahwa kondisi bencana itu bisa kita minimalisir resiko dan dampak terburuknya.
1: Motivasi hari ini. Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
0: Pagi ini saya juga punya satu kabar untuk Anda pendengar begitu ya. Halo Ayah Bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil? Yuk aja anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal Surabaya. Lewat program Pop-Up Class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya dirinya, hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif agar anak nyaman bereksplorasi sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Pop-Up Class sekarang juga melalui tautan bit.ly/CPUC25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal Surabaya.
1: rri.co.id sumber

0: Nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya untuk siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Aljazair pada fase grup J dari Stadion Kansas City. Kalau kita bicara berkaitan dengan grup J, siapakah yang ada di dalamnya? Ya tentunya ada Argentina, Aljazair, Austria dan juga Yordania. Jadi ini pertandingan akan berlangsung mulai tanggal 16 ini hingga nanti 27 Juni 2026 begitu ya. Dan Argentina ini memang menjadi juara bertahannya untuk fase grup J begitu ya. Nanti dua tim peringkat teratas dan kemungkinan bersama dengan tim peringkat ketiga akan lolos ke babak 32 besar. Karena memang gelaran Piala Dunia 2026 ini boleh dibilang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada 48 negara peserta. Kemudian ada tiga tuan rumah, Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat, gitu ya, yang juga memeriahkan gelaran Piala Dunia 2026. Tentu ada keseruan-keseruan, negara-negara yang, wah ini kok nggak pernah ada di Piala Dunia, ternyata ada, dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Tadi, kalau Anda mendengarkan siaran kami dalam Buletin Warta Pagi, Oni Arianto bersama pengamat bola, begitu ya, itu juga mengatakan bahwa apapun bisa terjadi pada gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Bahkan muncul bintang-bintang baru, usia-usia muda, begitu kan ya. Ya meskipun pemain-pemain legend seperti halnya Messi, begitu ya, kemudian juga Ronaldo itu masih menjadi yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Namun agaknya bintang-bintang muda juga sudah mulai bermunculan begitu ya. Kemarin ada nama Pelosi, kemudian siapa lagi ya? Wah ini cukup banyak begitu ya. Akhirnya orang-orang yang gak suka bola pun ikut begitu ya dalam euforia gelaran Piala Dunia 2026. Dan kita, RRI itu juga turut andil di dalamnya. Termasuk Pro 1 RRI Surabaya yang turut menyiarkan berkaitan dengan pertandingan-pertandingan tersebut. Nanti ya, berkaitan dengan hal tersebut pendengar, ada beberapa fakta dan hal unik yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan pertandingan yang nanti akan digelar antara Argentina versus Aljazair. Adakah di antara Anda yang ingin juga mengomentarinya ataupun prediksi? Boleh. Saya ke penelpon dulu deh sebelum bacakan fakta-faktanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Dengan Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Utara, Mbak.
0: Dengan?
1: Bang Andi Yudhistira.
0: Bang Andi, oke, di Bengkulu. Siap, baik, Bang Andi.
1: Ini masalah prediksi ya, skor ya. Ya insya Allah duo pemain Atletico Madrid ini, Julian Alvarez maupun Nicolas Gonzalez ya, bisa memberikan kontribusi gol gitu untuk tim Argentina ya.
0: Okay.
1: Di samping legendnya Lionel Messi gitu tentunya. Jadi laga nanti yang sebentar lagi berlangsung ini, yang pastinya tim Tenggo Argentina bisa mengatasi Aljazair gitu Mbak.
0: Jadi tetap ini ya pegangnya Argentina?
1: Yang pastinya begitu, kalau bisa Argentina back to back tahun ini gitu.
0: Oke, baik.
1: Ya itu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Andi di Bengkulu. Wah, lagi simak juga nih siaran kita pagi ini. Terima kasih ya. Ini tetap jagoin Argentina gitu kan ya. Ya, kalau dilihat memang ya dari grup J yang tadi ada sejumlah negara, Argentina, Aljazair, Australia, Yordania, juara bertahannya tetap Argentina gitu ya. Sehingga enggak heran ketika ada masyarakat yang tetap memegang teguh dukung Argentina termasuk Bang Andi. Terima kasih Bang gabungannya begitu ya. Kalau kita bicara tentang fakta dan juga hal unik, memang dua negara ini pernah bertemu sebelumnya, tapi bukan di gelaran Piala Dunia begitu. Ini kali pertama mereka bertemu pada ajang Piala Dunia FIFA begitu kan ya. Dan Argentina Aljazair itu belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan Piala Dunia. Jadi ini hanya pernah bertemu dalam laga persahabatan. Kalau nggak salah tanggalnya bulannya sama gitu ya, tanggal 5 Juni 2007 di Camp Nou Barcelona. Dan kala itu Argentina menang 4-3 dalam pertandingan yang menghasilkan 7 gol. Jadi sebelum bertemu di Piala Dunia 2026 ini, mereka hanya pernah bertemu satu kali dalam laga persahabatan di Barcelona. Kemudian juga dalam laga persahabatan tersebut, Lionel Messi itu usianya masih sangat muda ya, kalau tahun 2007 ya, itu mencetak 2 gol. Dan menariknya hampir 2 dekade kemudian Messi kembali berhadapan dengan Aljazair di Piala Dunia 2026. Dan pertandingan melawan Aljazair menjadi sangat spesial karena membuat Lionel Messi itu menjadi pemain pertama dalam sejarah yang tampil di 6 edisi Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dan sekarang 2026. Dan Argentina datang sebagai juara dunia 2022 dan salah satu favorit nantinya untuk Piala Dunia 2026. Banyak yang memprediksi Argentina. Sebaliknya, Aljazair kembali ke Piala Dunia setelah absen pada edisi 2018 dan 2022. Walaupun tidak diunggulkan, gitu ya. Aljazair ini dikenal sebagai tim yang pernah membuat kejutan besar di Piala Dunia. Pada tahun 1982, mereka mengalahkan West Germany 2-1, salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen. Dan mereka juga mencapai babak 16 besar pada Piala Dunia 2014. Dan laga pagi ini, gitu ya, ini pertemuan dua benua tentunya dengan tradisi berbeda. Argentina sebagai raksasa Amerika Selatan dengan 3 gelar dunia, 1978, 1986, dan 2022. Aljazair sebagai salah satu kekuatan utama Afrika Utara yang terkenal dengan gaya permainan teknis dan juga cepat. Dan memang itu tadi ya, menariknya mereka bertemu tahun 2007 saat usia Messi itu masih 19 tahun dan belum pernah memenangkan Ballon d'Or. Dan saat bertemu lagi di Piala Dunia 2026, Messi itu sudah menjadi juara dunia peraih 8 Ballon d'Or dan pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia. Pasti akan seru lah ya, karena kita gak bisa memprediksi gitu ya beberapa pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan dalam gelaran Piala Dunia 2026. Karena itu tadi, apapun bisa saja terjadi di lapangan, bola itu bundar gitu ya, sehingga apapun bisa terjadi, sehingga mungkin ya negara yang pernah absen kemudian kembali lagi di Piala Dunia 2026 ini memberikan warna baru. Dan tentunya itu tadi, ada keseruan-keseruan bahkan kejutan-kejutan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Menarik ya, itu yang nanti kita akan ajak Anda bergabung bersama dengan teman-teman Pro 3 Jakarta. Selain Bang Andi di Bengkulu, Anda juga boleh nanti ya berikan komentar begitu ya, pendapat ataupun ya apa ya, misalnya dukungan Anda termasuk juga skor. Ulasan-ulasan berkaitan dengan gelaran pertandingan nanti boleh nanti Anda sampaikan via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
3: Ayah, bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan sekecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, kita spill ya teman berdua untuk di Halu. Hanya satu lagu nih. Ada Flow, tiga lagu. Remember, Sign, dan juga Go. Yang paling banyak di voting adalah yang Sign nih teman bro. Dua OST dari Naruto ya bandnya. Ini enak-enak sih lagunya. Kamu wajib nyoba ya. Dengerin gitu kan. Ini ada tiga rekomendasi buat kamu ya. Remember, Sign, sama Go. Tapi yang paling banyak adalah Sign nih teman bro. Dua. So mungkin untuk kali ini nanti kita akan balik lagi ya, karena aku udah nge-up topik. Nanti sekalian di-spill teman berdua. Langsung aja kita play Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Topik di pagi hari teman Pro 2 yang kamu boleh gabungan ya. Nah, topik di pagi hari ini apa sih Bang? Kalau misalnya di seharian ini ya tidak ada internet atau mungkin terputus ya, kamu bakal ngapain nih teman Pro 2? Kayak temanku kemarin kan yang di Medan itu ada masalah sama kelistrikan gitu kan ya. Seharian itu jadi tobangado. Kalian tahu gak sih tobangado itu yang SpongeBob itu loh, yang jadi primitif. Nah itu dia kayak gitu. Tobanga Gary, Tobanga Spongkar, Tobanga Patkar gitu kan. Nah, kita ngejokesnya seperti itu sih. Nah, langsung aja kamu gabungan ya teman Pro 2 di Instagram @pro2rrsby atau di WhatsApp 081 90 80 952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Sampai jam 10 ya teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol nih di topik pada kali ini.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Dari Kak Monika nih yang katanya kalau misalnya seharian nggak ada internet ya, ini Kak Monika maunya tiduran aja bingung mau ngapain gitu, seharian ya tiduran. Boleh, silakan. Sadar lagi dari Kak Rival ya, yang katanya Kak aku kalau misalnya seharian gitu kan, nah aku itu lebih mungkin jalan-jalan sih, keliling-keliling, terus ngobrol sama tetangga-tetangga gitu kan, daripada digabut di dalam rumah gitu. Benar sekali, daripada kamu gabut di rumah kan, nah jatuhnya nanti stres sendiri kan, karena tiba-tiba langsung mati gitu kan internetnya di satu hari itu. Nah, itu adalah kesempatan kamu untuk bersosialisasi barengan sama tetangga atau mungkin keluarga, begitu nih teman perdua. Jangan dianggap negatif ya kalau misalnya sehari itu tidak ada internet, tapi terkadang negatifnya itu tiba-tiba muncul gitu kan. Atau enggak pas kita main game ya tiba-tiba terputus internetnya, nah itu kesebel banget sih ya. Kalau aku ya yang diutamain sebelnya dulu. Baru realize gitu kan, sehari ini gak ada internet gitu kan. Oh oke, okay. Yaudah sebel, marah-marah dulu gitu. Kalau udah calm down gitu kan. Nah, ada lagi dari kakak Kemal nih yang katanya, Kak, aku mending main HP aja meskipun gak ada internet, main HP offline gitu kan. Yang penting isi listriknya gak mati gitu. Iya sih, meskipun kamu bosen gitu kan ya, gamenya gak ada yang gamenya itu ada online dan sama offline-nya, ya mending nyari yang offline ya. Yang terpenting adalah listrik. Kalau misalnya listriknya mati juga, nah itu tobanga-tobanga kamu tiba-tiba gitu kan, menyapa temen dengan tobanga, tobanga spongkar, tobanga patkar gitu kan. Ini requestnya lagunya Lomba Sihir Selamanya. Yaudah nanti habis ini ya kita akan ngeplayin lagu yang kamu request nih teman Produa. Kamu bisa request juga loh lagunya, langsung aja di Instagram @produa_rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman-teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
3: Kita lanjutin lagi teman Pro 2 yang udah gabungan ya. Aku mau bacain ini di Instagram nih. Ada dari Farisa underscore Naura yang katanya baca buku kalau misalnya seharian itu gak ada internet ya. Baik, kayaknya seru sih kalau misalnya baca buku gitu kan ya. Buku fisik ya, bukan buku digital. Sama aja dong kalau misalnya buku digital kan gak ada internet gitu. Ya begitulah. Terus ada lagi dari Katevier MDHNFF, katanya tidur, seharian tidur ya. Iya sih, kalau misalnya cuma sehari aja internet gak ada itu ya mending tidur sih, gak ngapa-ngapain gitu ya, lebih tepatnya. Aku setuju dengan ini, statement ini ya. Tidur itu hal yang penting karena setiap hari kita produktivitas, produktif dan bekerja, tidak ada istirahat ya teman Pro 2. At least kamu istirahat ya teman Pro, jangan overwork. Please do get some rest gitu kan. Jangan sampai kamu overwork gitu kan. Enggak baik buat kesehatan kamu dan juga mental kamu begitu. Kok tiba-tiba bahas psikologi ya? Gak apa-apa, kita sangkut pautin gitu kan. Tapi bisa sih. Terus Dewi Kurnia juga tidur atau jalan-jalan. Ini tadi Farisa requestnya Cegil ya, Nabila Takiyah. Okay. Nabila Takiyah yang Cegil. Dan juga tadi untuk Dewi Kurnia requestnya Fajar Nur. Baik, Fajar Nur yang sembuh tanpa ku. Oke, next ada lagi dari Kak Yeni Lindawati yang katanya baca novel. Oke, request sembuh tanpa ku Fajar Nur. Makasih, sama-sama. Oke, terus Nikkei A33 baca novel atau komik. Oke, baik. Kayaknya banyak sih yang apa ya, baca buku gitu kan kalau misalnya lagi gabut, enggak ada internet gitu. Ya, good. Good for you. Mending kayak gitu sih daripada kamu berkeliaran tanpa arah gitu kan, tanpa tujuan gitu. Tapi ya mending ngobrol sih, ngobrol sama baca buku biar apa kamu ada wawasan terbaru gitu kan. Nah, oke. Okay. Ini requestnya K, ini Mesa Hira ya. Mesa Hira yang di ujung minggu. Udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu nih teman Pro 2.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Radia. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, itu mau berdua, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani Rama di jam 5 tadi sampai hampir jam 10 kali ini. Nah, habis ini akan ditemenin oleh siapa? Ditunggu aja ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi. Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 di kebersamaan kita Rangkaian Surabaya siang ini ya, menggantikan rekan saya tadi Sari Julia yang sudah menemani Anda di Rangkaian Surabaya pagi ini. Tentunya kami akan mengajak Anda untuk menantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 Surabaya ya, yang saat ini mungkin pukul 10 kita akan hadirkan ya dialog bersama Sekolah Cikal ya nanti ya. Kemudian pas itu pukul 11 kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari dunia olahraga ya. Ya, saya tahu mungkin Anda tidak sabar ya untuk mengulas pertandingan barusan ya dari Argentina yang hat-trick ya Messi-nya ya. Tapi tahan dulu ya, kita akan membahasnya nanti ya selepas dinamika olahraga juga sekalian ya. Oke, nanti ya selepas dinamika olahraga kita hadirkan Surabaya siang ini dengan musik dan informasi yang menarik menemani siang hari Anda. Kemudian nanti 13.30 waktu Indonesia Barat seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk ikut dalam musik kita 100% Indonesia ya, di mana Anda bisa merequest lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh kita. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam dialog Surabaya siang ini ya bersama Sekolah Cikal ya. Nah, kita sering sekali ya mendengar kalimat mungkin dunia sedang berubah dengan sangat cepat ya, mulai dari kecerdasan buatan atau AI yang makin masif hingga jenis pekerjaan masa depan yang bahkan belum pernah kita bayangkan hari ini ya. Pertanyaannya ini sebagai orang tua ya, saya juga orang tua ataupun pendidik, apakah anak-anak kita ini sudah benar-benar siap menghadapi tantangan tersebut? Nah, ataukah kita masih membekali mereka dengan sistem pendidikan yang mungkin masa lalu ya, sudah usang ya? Nah, menjawab keresahan itu hari ini akan mengupas tuntas ya kita sebuah tema yang krusial, yaitu kompetensi masa depan anak untuk siap hadapi tantangan masa depan. Siang hari ini di studio RRI Pro 1 Surabaya sudah ramai dan kehadiran tamu istimewa kita kedatangan dari rekan-rekan Sekolah Cikal Surabaya. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Ibu Enita Wardana, Kepala SMP dan SMA Cikal Surabaya. Selamat siang Ibu, apa kabar?
1: Selamat siang, kabar baik.
0: Kabar baik. Nah, yang kedua ada mewakili ya sudut pandang dari orang tua, yaitu Ibu Lydia Arfianti, selaku orang tua murid SMA Cikal Surabaya. Selamat siang Ibu Lydia ya panggilannya.
1: Ya, selamat
0: mungkin
1: siang.
0: Mungkin mic-nya boleh ditarik mendekat. Nah, okay. Ya biar tidak terlalu jauh Ibu.
1: Iya.
0: Oke, okay, kabarnya gimana Ibu?
1: Selamat siang, baik-baik Mas. Okay. Terima kasih.
0: Nah, Bu Lydia ini orang tua dari ya ini juga dan juga merepresentasikan generasi masa depan, sudah ada Mas Dharma, murid kelas 12 SMA Cikal Surabaya. Selamat siang Mas Dharma.
2: Ya, selamat siang.
0: Ya, oh, kelas 12 bentar lagi. Apa sudah itu ya? Sudah wisuda belum?
2: Iya, sudah wisuda.
0: Sudah wisuda. Oke, alhamdulillah. Sudah ini ya, lulus berarti dari SMA Cikal ya. Oke, bagi Anda pendengar Pro 1 Surabaya yang ingin tahu bagaimana cara Sekolah Cikal melejitkan potensi anak secara unik dan ingin berbagi cerita tentang tantangan mendidik anak zaman sekarang, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 534-5474 ataupun interaksi WhatsApp ya, bisa voice note, bisa telepon, bisa pesan WhatsApp di 081-33-14-992. Langsung saja ini. Nah, kita mungkin akan lebih banyak berdiskusi dengan Ibu Enita ya, karena selaku kepala sekolahnya ya. Oke, Sekolah Cikal ini, terutama Sekolah Cikal Surabaya ini dikenal sebagai sekolah yang berbasis kompetensi ya. Apa yang melatar belakangi Sekolah Cikal memilih fokus pada pengembangan kompetensi anak untuk masa depan? Silakan.
1: Oke, Sekolah Cikal kenapa memilih kompetensi itu ya? Karena Sekolah Cikal tuh percaya bahwa tujuan pendidikan tuh luas gitu Mas. Jadi tidak hanya menghasilkan murid gitu ya yang mendapatkan nilai baik, tapi membantu setiap anak tuh bertumbuh gitu. Jadi manusia yang mampu menghadapi kehidupan. Jadi memang kita percaya bahwa dunia tuh cukup cepat gitu ya perubahannya. Nah, pengetahuan yang dipelajari hari ini tuh bisa jadi berubah di beberapa tahun ke depan. Nah, yang bertahan adalah si kompetensi itu sebetulnya. Sehingga setidaknya ketika dunia berubah, ilmu pengetahuan juga berubah, anak-anak tetap mau belajar, tetap mampu beradaptasi, bekerja sama dalam konteks positif gitu ya, dan akhirnya mampu untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya.
0: Oke, kita bicara tentang tantangan masa depan ya, yang tadi sempat sudah saya ulas dan juga Ibu Enita ulas ya. Jika melihat perkembangan teknologi ya, tadi AI dan dunia kerja dan perubahan sosial yang sangat cepat ini, tantangan apa yang kemungkinan akan dihadapi anak-anak saat ini ya, saat ini di masa depan?
1: Oke, sekolah sih kan melihat kita itu memahami bahwa anak-anak sekarang tantangannya berbeda dengan orang tua, dengan kita pengajarnya dulu gitu ya. Kalau mereka ini tidak kekurangan informasi, nah tetapi tantangannya malah bagaimana caranya mereka tuh bisa menyaring informasi yang melimpah tersebut sih. Nah, itu membutuhkan kompetensi. Di era kecerdasan buatan, AI, otomatisasi pekerjaan, mungkin pekerjaan yang sekarang itu belum ada ketika anak-anak lulus kuliah nanti gitu ya, di konteks kita dengan Dharma di kelas 12 ini, mungkin setelah Dharma lulus tuh ada tuh pekerjaan-pekerjaan baru gitu ya. Nah, di kompetensinya Cikal itu kita memastikan bahwa anak-anak ketika dia keluar dari sekolah, dia punya, karena selama di Cikal itu dia terukur gitu ya, kompetensi mana yang masih perlu ditingkatkan, mana yang baik, sudah baik, sehingga ketika dia sudah keluar itu mampu gitu menghadapi tantangan tersebut, di mana informasi semakin sulit untuk dibedakan gitu ya, semakin sulit terkonfirmasi kebenarannya bahkan. Nah, kemampuan-kemampuan dari kompetensi Cikal yang jumlahnya itu 15 itu membantu anak-anak sebetulnya ketika nanti mereka sudah selesai masa bersekolahnya dan melanjutkan ke pendidikan tinggi itu tetap mampu menghadapi tantangan itu.
0: Oke, nah kalau dari tadi mungkin pendengar ini ya selalu mendengar kata kompetensi ya. Nah, ini saya sendiri juga sempat mengkepo sedikit sama websitenya Sekolah Cikal ya. Di situ juga ada satu konsep yang menarik yaitu 5 stars competencies ya. Nah, ini boleh dijelasin apa itu kompetensi 5 bintang Cikal dan mengapa konsep ini menjadi fondasi beri pendidikan di Cikal?
1: Oke, ini jadi misi besar Sekolah Cikal bersama anak, orang tua dan juga guru. Jadi 5 stars kompetensi atau kompetensi 5 bintang itu bukan hanya dimiliki anak gitu ya, itu dimiliki orang tua dan juga perlu dimiliki sama pengajarnya. Nah, ada 5 yang disebutkan Mas tadi, itu ada emotionally, morally and spiritually rich gitu ya. Berarti dia cerdas secara emosi, secara moral dan spiritual. Dari satu kompetensi, satu bintang ini itu terbagi dari 3 kompetensi lainnya. Ada balance gitu ya, ada kooperatif dan juga principle. Itu contohnya. Nah, atau anak-anak baru misalnya, di konteks anak baru mendaftar di Cikal tuh biasanya kita targetkan mereka punya self-regulated learner, pembelajar mandiri gitu ya. Nah, biar anak tuh bisa jadi pembelajar mandiri, dia harus menunjukkan kompetensi committed, berarti dia punya komitmen kuat gitu ya, lalu self-reliant, dia punya kemampuan untuk berdiri gitu ya, di dalam tanda kutip tuh kakinya sendiri, terus dia punya kemampuan untuk beradaptasi dan juga percaya kepada diri sendiri, sebetulnya itu self-reliant gitu ya. Lalu yang terakhir adalah reflective, jadi dia punya kemampuan untuk kembali mundur, tidak takut untuk mundur ke belakang, untuk melihat apa yang sudah terjadi, terus membuat perubahan-perubahan yang dia rasa dibutuhkan ketika kejadian tersebut tuh kembali ke dirinya gitu ya, di konteks-konteks kecil. Jadi tiga lainnya ada skillful and effective thinker, ada broad-minded and physically sound, yang terakhir empowering member of just sustainable and peaceful global society. Jadi dan di setiap bintang tuh ada dimensi-dimensi yang tadi jumlahnya ada 15.
0: Ada 15. Oke, ya. Nah, kalau tadi sudah disebutkan ada 15 kompetensi yang dikembangkan ya di Cikal ya. Kompetensi apa saja yang mungkin dinilai paling relevan untuk membantu anak di menghadapi masa depan yang penuh perubahan saat ini?
3: Kalau bicara tentang kompetensi apa tuh semua. Jadi kita tidak pernah memisahkan kompetensi dengan belajar gitu ya. Di Sekolah Cikal jadi bukan ada kompetensi ini tuh berdiri sendiri, bukan satu pelajaran yang berdiri sendiri, mata pelajaran tersendiri itu tidak, tetapi kompetensi ini tuh masuk di semua program-program yang diambil oleh anak. Gitu. Misal sebagai contoh nih matematika. Di kita melihat program matematika itu atau mata pelajaran matematika itu, anak-anak perlu ada 3 skill nih, ada perlu ada 3 kompetensi di dalamnya. Anaknya perlu ada critical thinking-nya gitu ya. Anak perlu ada komunikatifnya. Yang ketiga, anak perlu ada reflektifnya. Nah, dari 3 ini tuh diukur tuh ketika dia melakukan misalnya mengerjakan proyek matematika gitu ya. Nah, itu kita lihat 3 dimensi kompetensi ini tuh muncul enggak di anaknya. Gitu. Contoh gitu ya, dia mengerjakan sesuatu, misalnya ternyata tujuan pembelajarannya adalah mampu menghitung 1-10 gitu ya. Nah, dia harus punya tuh komunikatif untuk menunjukkan, mengkomunikasikan bahwa dia mampu tuh menghitung 1-10. Tentu saja critical thinking masuk gitu ya. Yang terakhir dia reflektif, kalau ternyata 1-10 itu belum bisa dilakukan, kita perlu anak tahu bahwa dia butuh skill untuk mundur ke belakang, lihat lagi apa nih yang salah, apa yang dia perlu perbaiki, apa support apa yang dia butuhkan. Jadi gak hanya refleksi itu bukan hanya melihat dari sudut pandang diri sendiri atau bahkan menyalahkan diri sendiri, tidak, tapi lebih berkaca ke belakang, kira-kira support apa, lalu strategi apa yang bisa dibuat berbeda untuk mengerjakan satu tujuan pembelajaran. Jadi memang terintegrasi di semua program gitu ya mas.
0: Oke, ini mungkin kalau pendengar dari tadi mendengar ini, jadi apa ini yang diajarkan sama Sekolah Cikal ini? Kayaknya kok soal karakter aja. Nah, ini nanti langsung aja kita tanyakan, gimana sih cara Sekolah Cikal mengintegrasikan 15 kompetensi tadi ya ke dalam kegiatan belajar sehari-hari ya, mulai dari jenjang TK sampai SMA ini.
3: Oke, kalau tadi saya tambahkan contoh-contoh bagaimana program-program atau mata pelajaran di Cikal itu terintegrasikan gitu ya di program-program. Jadi kalau di program language itu di bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, itu pasti ada 1 komunikatif gitu ya. Terus 2 pasti dia juga ada critical thinking-nya. Terus dia ada reflektifnya juga. Dan mereka itu perlu memahami, dan orang tua tuh ketika anaknya belajar satu program, dia bisa melihat bahwa okay, yang dibutuhkan anak-anak waktu belajar bahasa itu tuh kompetensi yang mana aja gitu. Jadi gak hanya okay, ini nilai anaknya berapa gitu ya. Dan di Cikal memang anak-anak cenderung melihat tuh rapor Cikalnya bukan rapor angkanya, tapi yang kita berikan adalah rapor kompetensinya. Jadi misalnya dia lagi belajar matematika kelas 12 gitu ya. Nah, dia tuh lihat tuh, aku reflektifnya tuh dapat mana ya capaiannya. Jadi kita sebutnya tuh yang paling awal itu berarti starting up, lalu ada beginning, developing, terus ada expanding, yang paling atas itu ada bridging over. Jadi apakah misalnya komunikatifnya dia sudah cukup bridging over nih, dan sebagainya. Jadi anak-anak nggak berfokus kepada angka yang muncul gitu ya di rapor, tapi dia lebih tahu bahwa ini target-target yang sudah dia capai dari target yang dia set sendiri. Jadi anak-anak memang diajarkan untuk membuat target sendiri, kira-kira submit tugas itu tuh timeline-nya seperti apa. Kami cuma memberikan tanggal, misalnya ini maksimal sekian ya. Tapi ketika anak-anak, aku mau submit draft satunya itu kapan, itu biasanya anak-anak akan set sendiri. Nah, dari situ anak-anak tahu bahwa mengerjakan matematika atau bisa berbahasa itu tidak hanya menghafal gitu ya. Menghafal itu satu hal, dan kalau kita ngomongin taksonomi belum mungkin skill yang paling kecil gitu ya. Paling bawah, paling dasar, yang paling atas adalah creating something, berarti membuat sesuatu. Nah, ketika mereka mengerjakan project, ketika sudah bisa membuat sesuatu, nah ini tuh mereka tahu bahwa skill apa aja yang dibutuhkan sampai dia menciptakan sesuatu.
0: Oke. Satu hal yang menarik dari pemaparan tadi Bu Anita ya, soal critical thinking ya. Ini di eranya saya pun saya mengakui ya bahwa anak-anak zamannya saya itu critical thinkingnya kurang. Nah, gimana sih kalau dari sekolah cikal sendiri ya, terutama caranya untuk biar critical thinking, terutama untuk anak-anak yang usia sangat muda ya, untuk bisa mengimplementasikan critical thinking yang bagus kayak gitu, cara pendekatannya gimana biasanya?
3: Oke, saya yang percaya bahwa memang menumbuhkannya tuh memang dari kecil ya, setuju ya dengan statement Mas tadi. Ini kebetulan kan murid kami memang dari TKA tuh, dari TKA tuh join cikal gitu ya. Yang dilakukan cikal menurut saya adalah memang banyak anak memberikan waktu anak-anak untuk bertanya. Jadi kita berusaha untuk menumbuhkan rasa ingin tahunya itu dengan banyak mengizinkan mereka banyak bertanya. Jadi waktu tuh banyak sekali untuk mereka melakukan inquiry. Jadi bertanya mendalam gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kurikulum mendalam gitu, sangat relevan gitu ya. Di kurikulum yang merdeka yang jauh lebih menekankan pembelajaran mendalam tuh ya dilakukan oleh cikal gitu. Karena anak-anak selalu dikasih waktu banyak sekali untuk bertanya, dan bertanya tuh lebih dari apa yang mereka misalnya disajikan oleh guru. Itu tuh diizinkan, sangat diizinkan dan di encourage gitu ya, ditumbuhkan di kelas. Sehingga kita percaya bahwa ketika mereka diizinkan, mereka akan terus dibantu untuk mencari tahu dari jawaban-jawaban yang mereka inginkan gitu ya. Jadi guru itu memang betul-betul fasilitator. Guru bukanlah tempat untuk mencari jawaban sebetulnya. Tapi kita kasih tahu anak-anak bahwa mereka punya banyak cara untuk mendapatkan jawaban itu, dan fasilitatornya tuh gurunya ini memberikan jalur-jalur yang aman gitu ya untuk mencari tahu, oh lewat sini, nanya ke sini gitu ya, sources-sources yang bisa diakses ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang mereka punya. Jadi saya sekolah cikal percaya ketika diberikan waktu untuk anak bertanya lebih dalam, itu akan menumbuhkan critical thinking sih. Nah, ini kenapa kami bisa menyebutkan demikian tuh, kita membandingkan dengan murid baru ya, murid baru cikal kami terima banyak sekali di jenjang SMP murid baru. Karena kalau SD kan 6 tahun gitu ya Mas, biasanya tuh yang pindah sedikit gitu ya. Tapi kalau SMP tuh ada nih perpindahan anak dari bukan di cikal waktu SD. Itu kami memang mengejar untuk membantu dia punya inquiry tadi, skill-skill bertanya. Nah itu tuh butuh waktu yang cukup intens untuk menumbuhkan keingintahuan. Karena ketika misalnya gitu ya, dia belum punya nih skill, kita udah tahu dia kayaknya inquiry-nya belum dalam, berarti kan gurunya nih memancing dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang menarik gitu. Itu pasti jawabannya pendek-pendek. Jadi enggak tahu misalnya ini kenapa ya warnanya biru? I don't know gitu. Enggak tahu. Nah, itu tuh digali lagi gitu. Menurut kamu baiknya biru apa merah? Jadi diberikan pilihan yang lebih sempit gitu ya. Kalau anak-anak cikal, ini kenapa pink misalnya? Dia bisa menjelaskan tuh. Kalau dia dari perspektif A, ini kenapa pink dan sebagainya. Nah, begitu dia melihat satu fenomena, dia harus bikin misalnya 15 pertanyaan. Itu diberikan waktu dan anak-anak cikal akan menuliskan gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Soalnya dia ingin tahu apa sih tentang ini gitu. Nah, anak-anak baru itu cenderung lebih kesulitan untuk membuat pertanyaan bahkan. Misalnya diberikan pensil, coba deh kalian bikin pertanyaan tentang pensil ini. Itu buat anak-anak baru itu agak ini ya, menantang, dan itu yang difokuskan oleh guru-guru untuk membantu. Dibandingkan anak cikal yang sudah, oh dia bikin tuh 15 pertanyaan, boleh gak lebih gitu. Ya boleh, silahkan dibikin, terus nanti kita cari eksplorasinya. Jadi kita tuh seperti diagnostik tes gitu ya, tahu anak-anak yang udah dia ketahuin tuh apa sih, sehingga gurunya tidak perlu lagi memulai dari definisi. Jangan-jangan definisinya sudah tahu. Yang seperti itu sih caranya.
0: Oke, menarik. Artinya selain dari rasa curiosity yang organik tadi, dari guru-gurunya juga ngasih pancingan ya, ya biar menumbuhkan critical thinking tadi. Jadi rata penasarannya itu ada terus gitu, pintar bertanya juga. Nah, saya juga ngepoin websitenya tadi juga ada. Cikal ini menerapkan 5 cara belajar ya, yaitu memanusiakan hubungan, memahami konsep, memberdayakan konteks, memilih tantangan, dan membangun keberlanjutan. Nah, ini menarik. Bisa diberikan contoh penerapannya di kelas gimana, Ibu?
3: Oke. Okay.

0: Si aksi namanya mas, jadi itu community service gitu ya. Nah di community context itu paling besar kelihatan, tapi di semua cara kita melakukan sesuatu kita harus tahu bahwa memastikan nih involvement atau keterlibatan murid-murid di dalam kelas itu harus berdampak nih di luar dirinya gitu. Jadi ketika dia melakukan project itu pasti ada ini kaitannya sama oke, ini projectnya buat siapa, kliennya siapa. Misalnya dia ada tugas matematika terus suruh bikin keliling bangunan gitu ya, menghit belajar itulah teorinya, lalu menghafalkan rumus misalnya, terus dia ternyata disuruh designing juga, redesigning kamarnya, itu tuh pasti dia pikirin ini redesigning kamar ketika dia membuat desain baru pengaruhnya tuh buat untuk gimana ya buat kakak adiknya misalnya, ternyata sharing room gitu ya, terus bagaimana ini udah diskusi sama orang tua atau enggak. Jadi di project-project Cikal di setiap program itu terlihat banget bahwa caranya tuh harus ada community konteks atau memberdayakan konteks di setiap yang mereka lakukan.
1: Oke. Nah, kita tahu ya kalau setiap anak itu pasti punya minat, bakat, dan bahkan potensi yang beda ini ya. Nah, gimana proses pemetaan minat, bakat, dan potensi murid di Cikal sehingga setiap anak ini dapat berkembang sesuai keunikan dirinya masing-masing?
0: Oke, kalau bicara jenjang middle school dan high school, SMP, SMA, ini pasti kita lihat perkembangannya gitu ya. Di perkembangan anak-anak middle school ini memang fokusnya adalah eksplorasi gitu ya. Anak-anak diizinkan gitu untuk eksplorasi banyak hal, hal yang ingin mereka ketahui. Waktu mereka kelas 9 atau kelas 3 SMP, tuh kita sudah mulai perkenalkan program career explorations namanya. Dan itu optional gitu ya. Tapi anak-anak tuh sudah mulai terekspos banyak hal, misalnya career chat itu berarti kita undang banyak sekali profesi ke sekolah, ada yang dari orang tua, ada dari teman-teman komunitas, untuk memastikan anak tahu bahwa karir tuh begini loh, karir yang konvensional pun begini, apa struggle-nya orang-orang yang bekerja gitu di konteks-konteks karir. Itu ada di career chat gitu ya, di kelas 9. Nah, kita juga ada iStart Strong Test, jadi memang tes minat dan bakat di kelas 9 untuk memastikan tuh anak-anak punya gambaran awal, orang tua pun gitu ya punya gambaran awal. Jadi setelah ada tesnya, kita undang orang tua bersama untuk ikut workshopnya dengan konselor kami. Terus jadi tahulah setidaknya minat bakat anaknya di mana. Baru nanti kelas 10 kalau melanjutkan di Cikal itu ada strong test. Nah, strong test ini memang jauh lebih detail gitu ya. Ada 10 rekomendasi pekerjaan masa depan nih, kira-kira hanya rekomendasi gitu ya sifatnya. Kira-kira ini dia kuat di mana sih atau minatnya nih menunjukkan di mana. Nah, itu jadi bahan sebetulnya diskusi dengan konselor dan advisor. Jadi kalau di SMA konsepnya sudah bukan lagi wali kelas gitu ya, tetapi student advisor, seperti kita tuh dulu punya dosen wali gitu ya. Jadi sampai lulus tuh sama dosen itu aja. Nah, ini tuh sampai lulus juga sama guru itu aja gitu. Untuk memastikan bahwa mereka perkembangannya ini tercatat dengan baik, terus planning-planning anak tuh tercatat dengan baik. Jadi dari modal iStart Strong Test dan Strong Test, orang tua tuh punya pegangan dan anak-anak juga punya pegangan. Mereka tuh menentukan pilihan karir masa depannya itu apa. Bahkan ketika pun mereka memutuskan untuk gap year gitu ya, ambil jeda waktu untuk magang misalnya setahun, itu tuh juga jadi planning yang matang gitu di Cikal. Nah, kalau toolsnya banyak sekali gitu ya, itu tuh mungkin hanya beberapa tools. Terus kita ada kerjasama juga dengan Siap Kuliah untuk membantu anak-anak lebih mantap memastikan bahwa karir masa depannya itu lebih jelas gitu arah dan tujuannya. Karena memang dari riset itu 87% mahasiswa tuh salah pilih jurusan, dan itu yang sebenarnya dihindari oleh sekolah Cikal gitu ya. Jadi anak-anak tahu dia mau apa dan cara mendapatkan targetnya itu seperti apa.
1: Oke. Berarti di bawah kelas 9 itu masih diperbolehkan untuk eksplor ya.
0: Ya, banyak sekali eksplorasi, betul.
1: Tapi kalau udah kelas 10 tadi harusnya udah mengerucut ya.
0: Betul.
1: Udah minatnya harusnya sudah ketemu. Dan
0: sudah ketemu.
1: Luar biasanya itu udah disediakan itu ya konsultasi waktu kelas 10 ya buat nanti selepas kelas 12 lulus itu sudah mau kemana itu ada tempat konsultasinya.
0: Betul. Sebetulnya kalau konseling

0: yang sifatnya counseling well-being itu ada sejak SMP. Jadi SMP tuh rutin ya konsultasi well-being tuh dengan konselor tuh ada gitu ya, Mas. Nah, yang memang ada tambahannya adalah konselor karir nih masuk di kelas 10. Jadi kelas 10 tuh ada tadi career exploration tuh wajib programnya. Dan ada magangnya juga. Jadi anak-anak magang tuh di kelas 10, anak-anak magang, terus kelas 11, 12 tuh tadi konsultasi rutin dan itu intensif obrolannya gitu ya ke anak-anak dengan konselor, dengan advisernya tadi. Jadi lebih banyak orang dewasa yang megangin sih.
1: Oke, untuk konsultasinya terutama masalah karir ya. Yang saya penasaran ini bentuknya apakah dipaparkan ini pekerjaan ini, pekerjaan ini, oh you have a good chance in here, in here, atau langsung ditembak ini, oh kayaknya kamu kesini aja gitu, atau gimana?
0: Oke, jadi anak itu punya career journal namanya. Jadi career journal ini diisi dulu nih sama anak dan advisor yang ngobrol gitu ya. Oke, kira-kira tuh minatnya dia di mana, dari hasil kemarin strong test tuh bagaimana pembicaraan dengan orang tua. Karena kalau yang di kelas 10 pembicaraannya jauh lebih private. Jadi hanya orang tua, anak dan satu konselor membicarakan hasil dari strong test gitu ya. Lalu dari situ anak-anak akan membuat atau mengisi career journal. Career journal ini yang akan dibicarakan sama konselornya, sama konselor karir. Nah, jadi tidak diarahkan langsung, ditembak langsung gitu ya. Ini kayaknya kamu lebih ini, tapi tidak, tapi kita memang menyelaraskan dari hasil dia bikin si career journal, karena pasti ada orang tua gitu ya di dalam hasil yang dia tuliskan tuh pasti sudah diskusi dengan orang tua dulu, karena memang kita harapkan orang tua sangat terlibat gitu ya di setiap jenjang anak-anak berkembang. Nah, itu diselaraskan, dibicarakan. Tidak jarang memang ada yang masih dalam taraf diskusi yang cukup berat nih. Berat tuh dalam artian orang tua anak nih belum sepakat tuh untuk melihatnya kira-kira mau kemana gitu ya. Nah, itu di fungsi si konselor karir itu memastikan bahwa percakapan-percakapan dengan orang tua itu jadi percakapan yang bermakna, sehingga anak-anak dan orang tua tuh sama-sama memahami ini memang biasanya tuh sama lah ya tujuannya, mungkin cara-cara yang berbeda itu tuh punya nanti akhirnya titik temu sehingga tidak membuat anak bingung pada akhirnya. Yang kami hindarkan, kita coba hindari adalah itu. Jadi bagaimana membantu komunikasi orang tua atau percakapan-percakapannya itu lebih bermakna dan cukup mulus gitu ya, nggak terlalu banyak turbulensi untuk ngobrol. Tapi sepengetahuan kami itu hanya kasus-kasus yang cukup kecil gitu ya. Yang lebih besar tuh anak sudah menunjukkan minat bakat tuh dari sejak dini, atau sudah banyak diskusi-diskusi dengan orang tua yang mungkin sekolah tuh tidak terreport gitu ya, tidak tahu, atau pasti konteks di obrolan di rumah jauh lebih banyak, sehingga anak datang sudah dengan aku udah diskusi dengan orang tua, terus ini pilihannya. Jadi memang tidak ada yang kita tembak langsung, tetapi kalau memang anak kebingungan dan orang tua juga bingung, itu biasanya kita mulai masuk untuk memberikan banyak data gitu ya, anak-anak kira-kira tuh minatnya di mana, sehingga tadi biasanya kita sarankan untuk juga ambil program-program dari siap kuliah. Ini partnernya Sekolah Cikal gitu ya, untuk membantu anak-anak yang butuh persiapan lebih intens untuk menentukan tuh pilihan karir masa depannya.
1: Oke, baik, luar biasa. Ini saya kasih kesempatan sama Dharma ya akhirnya, biar Bu Enita istirahat sebentar. Oke, Dharma, sebagai alumni ya di sini ya, atau sudah alumni ya, keterampilan non akademis atau soft skill apa yang seperti public speaking, leadership atau problem solving ini yang paling kamu rasakan berkembang pesat selama sekolah di Cikal apa?
2: Kalau skill non akademik yang paling saya merasa ya berkembang itu ya terutama memimpin atau apa, bekerja sama dalam kelompok. Karena selama di Cikal ya tentu ada banyak proyek dalam grup apa, dan juga saya juga ikut organisasi ya student council atau apa ya, OSIS begitu.
1: OSIS.
2: Ya, jadi di situ kita sering harus ya berkomunikasi dan berdiskusi untuk ya membuat proyek atau mengadakan acara, dan saya merasa bahwa itu sangat membantu saya belajar cara cara memanage orang lain, menjadi pemimpin, dan juga memastikan bahwa tiap orang memahami peran mereka apa, dan cara memastikan semua bagian dari acara atau apa berjalan lancar sehingga ya bisa mencapai sukses.
1: Oke, nah berapa tahun kamu di Cikal?
2: Kebetulannya saya sudah di Cikal dari kelas ya TKA
1: ya, tadi ya,
2: ya TKA ya. Okay. Jadi sudah lama tapi ya sudah dari kelas ya kelas TKA.
1: SD juga di Cikal.
2: SD juga di Cikal. Dari kelas 1 sampai kelas 2 saya di Cikal, tapi setelah itu saya pindah ke luar negeri karena ikuti orang tua.
1: Okay.
2: Tapi saya balik ke Cikal untuk kelas 6.
1: Oke. Okay. Nah, sebagai murid yang mungkin merasakan langsung proses belajar di Cikal ya selama bertahun-tahun ya, kompetensi apa yang paling terasa ya manfaatnya hingga saat ini, dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kamu?
2: Jadi selama di Cikal saya sudah ya mempelajari dan menerapkan semua kompetensinya. Jadi menurut saya ya semuanya penting, semuanya ada pentingnya, semuanya bermanfaat. Jadi saya kasih contoh saja. Mungkin sangat bermanfaat adalah kompetensi inovatif. Jadi selama di Cikal selain kita apa ya dibantu mencari tahu minat bakat kita, kita juga didorong untuk mengekspresikan ya minat dan keunikan kita sendiri. Seperti di proyek akhir yang dinamakan Culminating Project, kita boleh pilih sendiri topik kita apa, dan kita mau mengeksplorasi apa dan membuat karya tentang itu. Jadi kita bebas untuk memikirkan sendiri apa atau karya unik apa yang kita mau menciptakan yang benar-benar sesuai dengan ya minat kita atau interest kita dan skill unik kita sendiri.
1: Oke, luar biasa. Boleh kalau sampai sekarang ya berarti kamu sudah lulus ya. Bintang 1 sampai 5 Cikal berapa? Sekolah Cikal berapa?
2: Ya bintang 5
1: ya, bintang 5 ya. Karena ada kepala sekolahnya.
2: Iya.
1: Oke, saya geser ke orang tuanya ya, Bu Lydia ya. Nah, sebagai orang tua ini, Bu, saat pertama kali memilih sekolah untuk anak ini pertimbangannya apa? Utamanya apa yang Anda pertimbangkan hingga akhirnya menjatuhkan pilihan dan menaruh kepercayaan penuh ya sama sekolah Cikal itu dari TK loh ini. Ya. Boleh silakan, Bu.
3: Iya, terima kasih. Ya jadi memang kita tuh di Cikal udah tahun 2012 ya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi Darmanya anak pertama. Jadi sejak dia TK dia memang sudah masuk Cikal. Memang pada waktu itu kita sih prinsipnya untuk mencari sekolah itu kita mencari partner ya, partner. Okay. Karena kan dalam mendidik anak itu kan kita mencari suatu partner yang bisa kita percaya. Jadi bahwa bagaimana partner itu yang bisa bekerja sama dengan kita dan punya prinsip dan visi misi ya, selaras dengan apa yang niat dan keluarga kita gitu. Jadi pada waktu itu memang karena rumah saya juga serba barat ya, memang salah satu pertimbangan satu lokasi. Tapi yang kedua Cikal itu kan juga saya tahu di Jakarta, awalnya kan di Jakarta, dan dia di Jakarta itu oleh Ibu Najila Shihab ya kalau kita tahu. Jadi saya melihat background beliau ini pendidik, jadi background beliau ada pendidik dan psikolog ya, jadi pendidik dan psikolog. Jadi kemudian saya berbicara dengan prinsipalnya pada waktu itu Bu Ratih ya, terus kemudian masih dari Cikal Jakarta juga, bagaimana kita berdiskusi, dan saat berdiskusi dan berbincang-bincang itu kita tahu bahwa prinsipnya itu cocok dengan untuk cara kita mendidik anak dan mengasuh anak, karena kan mereka akan spend dari pagi sampai siang sampai sore ya di sekolah, dimana dengan di rumah kan mungkin setelah sorenya dan mungkin pada waktu weekend. Jadi standar-standarnya dan kemudian quality-nya itu terukur, dan dengan ada fleksibilitas yang bertanggung jawab. Jadi misalnya sebagai parents kita bisa selalu memberikan input, memberikan masukan. Kemudian dari sekolah juga akan berdiskusi dan mengatakan apa pertimbangan-pertimbangan untuk perkembangan anak. Jadi kita bisa berdiskusi, saling memberikan input. Dan sebagai parents kita juga di ajari, jadi sama-sama belajar. Jadi banyak sekali workshop-workshop untuk parents di Cikal itu. Jadi kadang-kadang saya sampai bingung karena saya kerja ya. Jadi banyak banget ya ini aku harus ikuti. Tapi bagaimana cara misalnya teenagers, bagaimana kita mendampingi sebagai orang tua sebagai teenagers. Kemudian bagaimana kita melihat karir pada anak, cara berkomunikasi dengan anak. Kita tidak boleh menghakimi. Mungkin kan sangat berbeda dengan zaman kita dulu waktu masih sekolah ya, di mana mungkin lebih one way ya, karena dulu kan apa kata guru itu menjadi sesuatu yang kita ikuti. Nah kalau di Cikal ini saya melihat bahwa mereka sebagai fasilitator, bahwa mereka memberikan kesempatan anak itu berkembang dan memberikan resources-resources yang mereka bisa cari sehingga mereka bisa lebih mandiri. Jadi mereka bisa mencari tahu sendiri, apalagi dengan dunia yang berkembang ini. Itu jadi itu yang menjadi pertimbangan saya. Dan pada waktu anak-anak bisa beradaptasi, waktu sempat saya keluar 3 tahun untuk sekolah di luar itu, anak-anak pindah sekolah lalu kembali itu cukup smooth ya, perpindahan dan adaptasinya lagi kembali. Jadi kayak anak-anak ini banyak berbahasa Inggris, tapi waktu kembali ya masih bisa berbahasa Indonesia, misalnya Dharma itu. Jadi mungkin itu mas yang saya bisa dapatkan dari Cikal. Jadi trust dan hubungan partnership dalam mengasuh dan mendidik anak itu, karena kita bukan cari les-lesan ya, bukan cari bimbel, kita cari suatu sekolah yang memang mendidik gitu, dalam arti sesungguhnya.
1: Artinya Bu Lydia menumpukan sebuah paket lengkap ya dari sekolah Cikal, akhirnya percaya sepenuhnya. Nah kita balik ke Bu Enita lagi nih. Nah menurut Cikal sendiri, seberapa penting sih peran orang tua dalam mendukung pengembangan kompetensi anak ya, dan apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah ya, terutama agar selaras dengan proses belajar di sekolah?
4: Kita percaya bahwa membesarkan anak manusia itu butuh satu lingkungan gitu mas. Jadi keterlibatan orang tua di Cikal itu sangat demanded gitu, sangat ditekankan gitu ya. Jadi proses masuk di Cikal itu kita sudah memastikan bahwa ini orang tua punya visi yang sama gak ya, tentang pengasuhan gitu. Jadi kalau kita melihat visinya gak sama, kita akan sampaikan ke orang tua bahwa mungkin ini bukan sekolah yang ibu bapak cari. Jadi ada sesi interview dengan orang tua, sesi ngobrol sama anak, buat yang lebih kecil, buat lebih besar malah anaknya akan interview sendiri tuh sama school leader gitu ya. Akan ada presentasi yang mereka buat tentang bagaimana rencana belajarnya mereka. Jadi dari awal orang tua mendaftar di Cikal, kita yang kita pastikan adalah ini orang tua sama nggak sama sekolah. Karena kita maunya selama perjalanan orang tua di Cikal itu kita nggak banyak turbulensi untuk tidak setujunya gitu ya. Tetapi kita harus kita memahami bahwa anak, apalagi di konteks remaja gitu, kita memahami ini masa-masa sulitnya anak. Jadi remaja itu karena dia adalah momen tersulit di hidup manusia gitu ya, di fase perkembangan anak, kita perlu betul-betul erat berpegangan baik guru, orang tuanya dan anaknya sendiri gitu, untuk melihat bahwa ini memang gak mudah buat semua orang di masa-masa remaja ini. Nah kalau orang tua ini tidak sepaham terkait perkembangan itu, tuh sering kali tuh komplain tentang perubahan-perubahan biasanya. Kayak, oh ini kok anak saya dulu dekat gitu ya, atau sekarang jadi lebih menjauh, atau dulu anak saya tuh pintunya dibuka, sekarang tuh pintu kamarnya ditutup, atau anak saya tuh sekarang gampang sekali marah, gampang sekali tersulut emosi daripada waktu dulu. Jadi itu tuh kan memang sebetulnya tanda-tanda wajar perkembangan anak di usia itu gitu. Nah kalau orang tua belum cukup paham dan tidak mau sepaham gitu ya, kalau belum paham tuh kita bisa datang di workshopnya orang tua. Kita selalu ada di setiap jenjang dan di situ dibantu oleh pematerinya untuk tahu gimana sih caranya berkomunikasi. Misalnya ini perkembangan remaja yang di kelas 7, jadi judul workshopnya How to Talk to Your Teen gitu. Caranya ngobrol sama anak-anak. Anak-anak juga akan ngumpul sama konselor sehingga ada momen orang tua dan anak itu nanti ketemu gitu ya, dan mempraktekkan lah ya kurang lebih apa saja yang didapatkan selama workshop gitu. Nah kalau ditanya seberapa besar Cikal demand, ya memang sangat besar. Kita gak bisa ketika orang tua tuh lepas tangan. Mungkin ini bukan Cikal tuh yang dicari gitu ya. Mungkin yang lebih pas nih model pendidikan yang bukan Cikal. Nah
0: kalau tipsnya bagaimana orang tua bisa bekerja sama, saya pikir memang saya setuju sekali dan ternyata memang sepakat dengan Bu Lydia. No wonder memang Bu Lydia ini anaknya 3 mas dan okay. semuanya di Cikal gitu ya. Bahwa kita perlu punya partner yang enak untuk berdiskusi pasti. Nah, salah satunya biar kita selaras bagaimana pendidikan di sekolah dan di rumah. Si tipsnya adalah ya kita banyak sekali harus bisa berdiskusi tuh dengan sekolah. Selama sekolah membuka tangan lebar-lebar untuk diskusi gitu dan arah diskusinya itu untuk kepentingan anak, seharusnya itu akan jadi cara yang terbaik untuk orang tua membantu di rumah.
1: Oke, menarik ya. Artinya selain nyokolain anaknya juga Cikal juga nyokolain orang tuanya juga sedikit ya.
0: Betul, dan kita lagi mengembangin rapot orang tua loh mas.
1: Oh ada, baru digodok ini.
0: Agak pusing gitu ya Bu Lydia. Iya, ya, jadi memang okay. dalam taraf jadi lebih ke memang orang tua tuh terlibat gitu ya. Tetapi perjalanannya tidak tercatat dengan baik sih.
1: Yeah.
0: Belum gitu ya. Secara sistem kita sedang kembangkan agar orang tua tuh jauh lebih percaya bahwa oh kita memang sudah sejauh ini loh jalan bersama. Ini loh yang sudah dikembangkan dari orang tua sehingga memang kerja sama antar sekolah tuh tidak hanya ya tadi misalnya orang tuanya hanya tahu bahwa ya udah yang penting aku sudah melakukan A gitu ya. Tetapi ketika ibu atau bapak sudah melakukan hal A, ini tuh akan berdampak kemana sih ke anak, itu jauh lebih bisa dilihat gitu sama orang tua.
1: Oke, menarik. Nah, artinya berarti dari interview awal tadi ada kemungkinan juga sebenarnya orang tua ada kemungkinan nggak cocok juga ya, bisa oh kayaknya bukan ini yang saya betul, cari gitu betul. Dan sekolah Cikal pun nggak akan memaksa gitu kan.
0: Betul. Jadi kita sangat mementingkan tadi visi karena ini pendidikan gitu ya, ini sekolah, satuan pendidikan di mana saya selalu ingat tuh kata-kata Bu Najila gitu ya, customer kita tuh sebetulnya ya memang anak gitu.
1: Okay.
0: Walaupun orang tua yang bayarin ya mas, biayanya dari parents, yeah. tapi tetap anak nih gitu yang kita pegangin. Sehingga biar anak-anak tidak bingung selama perjalanan belajarnya, ya orang tua dan sekolah nih harus sepaham. Itu sih yang kita tekankan. Kalau enggak, kita pasti akan sering ketemu tuh bukan karena saling apresiasi, ketemu saling memberikan masukan, tapi kita ketemu tuh akhirnya hanya komplain yang tanpa dasar atau tanpa juga membantu guru. Jadi misalnya nih, Miss, ini buku anak-anak ini sering ya saya, ini buku anak-anak middle school kayak kurang deh resourcesnya di library saya lihat gitu ya. Maka sekolah akan bilang, ibu bapak kalau punya rekomendasi, misalnya anak lagi belajar ASEAN, boleh dong kayak rekomendasi buku-buku yang bapak ibu tahu gitu, nanti kita sediain di library. Jadi perbincangan yang ringan ya, tapi orang tua dengan mudah gitu menyampaikan, Miss ini kayaknya begitu. Jadi bukan yang bukan yang semerta-merta menyalahkan sekolah gitu atau menyalahkan kurikulum dalam tanda kutip kayak ini yang bikin anakku begini kurikulumnya nih gitu. Tetapi lebih reflektif dan bisa melihat bahwa oke, Miss ini kayaknya lebih bagus yang ini. Jadi memberikan masukan dan juga ada solusi-solusi dari orang tua dan kita sangat welcome tuh selama memang oh ini baik buat anak-anak.
1: Oke, luar biasa. Saya coba kembali ke Dharma lagi nih, terakhir ya Dharma ya, mungkin pengalaman paling berkesan ya, apapun kegiatannya yang selama ini kamu di sekolah Cikal ya, ada kegiatan yang paling berkesan nggak buat kamu? Jadi biar pendengarku tahu di sekolah Cikal ini kegiatannya kayak apa sih gitu. Ya, jadi kamu bisa kasih gambaran ya, yang paling berkesan buat kamu salah satu aja gitu.
2: Ya mungkin. Pengalaman yang sangat berkesan pada saya adalah ya waktu saya mengerjakan ya proyek akhir. Jadi saya kan memang sudah ada minat kepada bidang science dan research begitu. Jadi saya itu di proyek akhir kelas 12 saya juga ingin membuat karya yang terkait dengan itu. Dan jadi saya itu ya kita jadi gurunya kita karena kita memilih topiknya sendiri jadi gurunya encourage kita untuk mencari tahu tentang topik apa yang kira-kira menurut kita adalah ada masalah yang kita mau kita mau address gitu ya, kita mau ya melakukan sesuatu tentang itu. Jadi kita harus cari tahu sendiri, harus cari pertanyaan, harus mencari di misalnya di internet, cari sumber-sumber, cari apa yang kira-kira ada kekurangan, ya misalnya kekurangan awareness di masyarakat. Dan saya tuh kita bisa melihat ke masalah kita sendiri atau apa masalah di kehidupan sehari-hari kita. Jadi misalnya saya memilih masalah tentang kesehatan kaki karena saya memang dari pandemi kiranya saya ada masalah dengan apa kuku kaki saya itu ada ya ingrowing karena beberapa faktor yang ya misalnya saya sepatunya kurang cukup begitu. Dan menurut saya itu saya baru tahu tentang semua isu itu setelah saya terkena. Jadi menurut saya itu ada ya perlu lebih banyak wawasan. Jadi saya bisa dan saya dibantu oleh guru untuk mencari tahu lebih dalam dan mencari cara untuk biar agar orang lain lebih bisa tahu dan saya bisa memberi ya spread awareness lebih baik biar orang lain tidak terdampak.
1: Oke, luar biasa. Nah, tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita berdiskusi. Mungkin sebagai penutup ya, kembali ke Bu Enita ya. Bagi para orang tua, ini saya juga orang tua, kebetulan Surabaya Barat juga saya, Bu. Siapa tahu anak saya juga mau masuk TK, siapa tahu.
3: Siapa tahu.
1: Ya, bagi para orang tua yang sedang mencari sekolah yang dapat mempersiapkan anak menghadapi masa depan, mengapa sekolah Cikal Surabaya ini bisa menjadi pilihan yang tepat dan bagaimana cara mendapatkan informasi lebih lanjut? Silakan.
4: Oke, cara orang tua tuh memilih sekolah gitu ya secara umum tuh disebutkan gitu ya sama Bulu, dia banyak faktor sebetulnya. Nah, kenapa sekolah Cikal ini bisa menjadi pilihan ibu dan bapak untuk menyiapkan anak-anak, karena kita punya kompetensi yang masuk ke dalam setiap hal yang dilakukan anak di sekolah. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri. Misalnya kita bikin satu program tersendiri, program karakter building misalnya, itu enggak gitu ya. Tetapi semuanya masuk, 15 kompetensi tadi dan potensinya itu masuk ke dalam semua pelajaran-pelajaran yang dipelajari anak serta program-program yang diambil anak gitu ya. Jadi sekolah Cikal membantu untuk anak-anak survive di kehidupan bahkan setelah bersekolah.
1: Okay.
4: Gitu. Okay. Nah, kalau orang tua berminat dan termasuk Mas berminat nih yang mau mendaftarkan anaknya, melihat-lihat gitu ya, seperti apa sih sekolah Cikal? Itu kami lokasinya ada di Jalan Raya Rontar nomor 103.
1: Okay. Open house ya itu?
4: Bisa datang dan berkunjung saja untuk membuat janji. Jadi bisa menghubungi langsung gitu ya marketing kami lewat Instagram Cikal juga bisa gitu ya, ada link untuk booking pertemuan atau datang ke sana bikin temu janji, melihat sekolah, trial kelas dulu. Jadi kami sarankan memang trial dulu deh, cocok nggak anaknya, terus baru nanti kalau memang berminat orang tua kayak setuju, bisa tuh ke step selanjutnya mendaftarkan di Cikal.
1: Baik, luar biasa perbincangan kita selama 1 jam ini. Nah, pendengar, dari pemaparan Ibu Enita, testimoni juga dari Bu Lydia dan Dharma juga ya, hingga cerita langsung dari Dharma tadi, kita disadarkan satu hal penting ya, investasi pendidikan terbaik ini bukan lagi sekedar mengejar nilai di atas kertas ya, melainkan bagaimana menumbuhkan kompetensi, karakter, dan ketangguhan mental anak secara proporsional ya, dan personal. Bagi para orang tua yang tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini ya, untuk membekali buah hatinya dengan kompetensi masa depan ini, langsung saja ya di Kepoin, ada websitenya juga, ada Instagramnya di @sekolahcikal ya, atau @sekolahcikal ya, boleh @sekolahcikal. Atau datang langsung ke sekolah Cikalnya di Surabaya ya. Oke, sukses selalu kepada seluruh keluarga besar sekolah Cikal ya. Sukses selalu buat Dharma kedepannya ya. Oke, terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu di Pro 1 Surabaya. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Dialog Surabaya siang ini. Sampai jumpa di Dialog Surabaya siang ini berikutnya.

Nah Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Pendengar, kami informasikan berita kehilangan pada hari Rabu 17 Juni 2026 atas nama Saudari Gina Salsabila Iskandar bertempat tinggal di Jalan Karang Bismo 1 RT 001 RW 007 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya selaku pelapor atau korban kehilangan. Melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli mobil pada bulan Maret 2026 di Jalan Gubeng Kota Surabaya. Berikut ini barang atau surat-surat penting telah hilang berupa BPKB asli mobil merek Daihatsu tipe F70R, R-TAF warna P Blue, Nopol L1622WB tahun 1994, nomor rangka 988622, nomor mesin 970130, atas nama Muhammad Fauzi Iskandar. Demikian informasi berita kehilangan hari ini.
1: Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: kembali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke dalam.

0: perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Jika
1: kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.

2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari timnas futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.31 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Kita akan mengulas sedikit tadi pertandingan Argentina melawan Algeria atau Aljazair di grup J ya, yang berakhir dengan skor 3-0 ya. Ini pertandingan langsung berjalan dengan tensi tinggi sejak peluit pertama ya. Baru 5 menit laga berjalan, ini Argentina sempat bersorak saat Messi menjebol gawang Luka Zidane, namun dianulir karena offset ya. 3 menit berselang, giliran Aljazair yang mengejutkan publik lewat gol Fares Caibi yang memanfaatkan umpan Ibrahim Maza ya. Sial bagi di Desert Forest ya, peninjauan VAR membatalkan gol tersebut karena posisinya juga offset ya. Dan kebutuhan akhirnya pecah di menit ke-17 melalui skema serangan cepat Messi bekerjasama dengan Rodrigo De Paul sebelum melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang bersarang telak di pojok kanan atas gawang. Masuk ke babak kedua, dominasi Argentina semakin tidak terbendung ya. Lionel Scaloni melakukan rotasi taktis dengan memasukkan Nahuel Molina, Nico Gonzalez dan Julian Alvarez untuk menjaga intensitas. Hasilnya, Messi menambah 2 gol lagi pada menit ke-60 dan 79, sekaligus mencatat hat-trick pertamanya di panggung Piala Dunia ya. Dari sisi Argentina sendiri ya, Argentina menunjukkan mentalitas juara sejati memang. Mereka tidak panik saat gol awal dianulir atau saat Aljazair sempat memberikan ancaman balik. Dominasi di lini tengah, trio De Paul, McAllister dan Enzo Fernandez tampil luar biasa dalam mendikte tempo permainan. Transisi bola mengalir sangat rapi, membuat Aljazair frustasi karena kesulitan merebut bola. Kemudian dari Messi sendiri, ternyata di usia yang menjelang 39 tahun ya, Messi membuktikan dirinya belum habis. Efisiensinya di depan gawang sangat mematikan ya, masih sangat mematikan ya. Dengan tambahan 3 gol ini, ia resmi menyamai rekor legendaris Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Kemudian dari sisi Aljazair sendiri, Aljazair layak ya mendapat apresiasi atas keberanian mereka di 15 menit awal pertandingan. Babak pertama ya, mereka tidak sekedar menumpuk permainan di lini belakang, melainkan berani menekan di depan ya. Masalah utama di Aljazair sendiri dari krisis penyelesaian akhir dan kreativitas ya. Masalah utama di ketajaman di sepertiga akhir lapangan. Setelah tertinggal, mereka kesulitan membongkar duet kokoh Cristian Romero dan Lisandro Martinez. Kemudian masalah kedua, perubahan taktik yang terlambat, dinilai terlambat ya. Masuknya pemain berpengalaman seperti Riyad Mahrez dan Hussein Aoumar di menit ke-63 sedikit memberikan angin segar ya. Namun momentum permainan sudah sepenuhnya berada di tangan Argentina. Kiper Luka Zidane sejatinya melakukan beberapa penyelamatan yang apik ya. Namun ia tidak bisa bekerja sendirian membendung agresivitas Albi Celeste. Berbicara tentang potensi kedua negara ini ya, setelah pertandingan tadi, kemenangan Argentina ini meyakinkan, menjadi sinyal bahaya bagi tim-tim besar lainnya di Piala Dunia 2026 ya. Ke dalam skuad yang ditunjukkan Scaloni lewat pergantian pemain di babak kedua membuktikan bahwa Argentina siap melaju sangat jauh demi mempertahankan tahta juara dunia mereka ya. Mereka hampir pasti mengamankan tiket lolos dari grup J. Sementara untuk Aljazair, skor 0-3 ini memang menyakitkan. Namun peluang lolos di babak gugur masih terbuka lebar ya. Dua lawan mereka berikutnya di grup J adalah Austria dan Yordania. Di atas kertas, Aljazair memiliki kualitas di atas Yordania dan setara dengan Austria. Jika mereka bisa membenahi fokus lini belakang dan mengantisipasi serangan balik serta tampil lebih klinis, di The Desert Foxes tetap menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Argentina lolos dari grup J ini. Nah, ini. Setelah ini kita akan putarkan ya komentar dari rekan-rekan dari Pertuni. Ya, ini saya coba putarkan dari Bapak Suara Emas. Nama kontaknya Suara Emas ya. Saya putarkan.
1: Selamat pagi, salam olahraga pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo yang juga bagian dari Pertuni Jawa Timur, mengomentari pertandingan yang baru saja selesai di grup C antara juara bertahan Argentina menghadapi wakil Afrika Aljazair, di mana pagi ini menjadi pestanya Lionel Messi ya. Dan Messi membuktikan usia tidak menjadi hambatan ya untuk terus mencetak gol, untuk terus bermain semangat, dan kemungkinan ini bisa mempermudah Argentina lolos ke babak 32 besar, bahkan mungkin bisa ke babak penting lainnya. Dan Argentina memutus tren negatif ya di pembuka, di mana untuk 4 tahun kemarin waktu Piala Dunia di Qatar, Argentina kalah dengan skor 2-1 ya menghadapi Arab Saudi. Tapi sekarang Argentina sungguh menggila. Dan hal positif lainnya untuk Lionel Messi, sudah menjadi penyetak gol sepanjang masa di Piala Dunia, mengalahkan legenda Jerman yaitu Klose ya dengan 17 golnya. Selamat untuk Argentina dan Lionel Messi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih dari rekan Pertuni ya. Tentunya nantikan ya pertandingan selanjutnya. Ini kalau saya lihat jadwal, ini hari Rabu ya sekarang ya. Oh, untuk Kamis besok ini dini hari pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan ada Portugal akan melawan RD Kongo ya. Bagi Anda yang kangen dengan Ronaldo CS ya, Portugal bakal main ya dini hari nanti, malam nanti ya. Kemudian nanti dilanjutkan Inggris melawan Kroasia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian pukul 6 Ghana melawan Panama. Dan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat besok ya, Uzbekistan akan menjamu Kolombia. Ini untuk pertandingan Kamis besok tanggal 18 ya. Tentunya Anda bisa menyaksikan bersama-sama di TVRI dan juga mendengarkan secara langsung di Pro 1 RRI Surabaya tentunya. Yang disiarkan oleh Pro 1 Surabaya yang Portugal yang ada Ronaldo-nya nanti ya jam 00, dan juga nanti Inggris versus Kroasia juga ya. Jadi pantau terus ya Pro 1 Surabaya untuk pecinta bola ya. Setelah ini kita akan lanjutkan rangkaian Surabaya siang ini dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik untuk menemani siang hari Anda.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Ermina Jen yang melaporkan hingga kloter 60 sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas tiba di Debarkasi Surabaya. Silakan laporan rekan Ermina.
2: Baik, Dio dan juga pendengar, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Dan berdasarkan data dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Juanda Surabaya, per hari ini sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air. Data PPIH mencatat hingga kloter 60 ini jumlah jemaah dan petugas yang berangkat melalui embarkasi Surabaya mencapai 44.000 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 22.736 orang atau sekitar 52% telah kembali ke tanah air. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Dan jemaah yang telah tiba didominasi asal Jawa Timur sebanyak 22.323 orang. Dan selain itu terdapat satu orang jemaah asal Bali dan satu orang asal Nusa Tenggara Barat NTB yang juga telah tiba di Debarkasi Surabaya. Menurut Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam bahwa pelaksanaan operasional pemulangan ini bisa berjalan dengan baik berkat sinergi dari seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan dan juga terus dilakukan pengawasan guna memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum pulang ke daerah asal masing-masing.
3: Ada jemaah ataupun kloter yang belum pulang yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau meminta aktivitas tinggi karena hasil telah kami, jemaah yang meningkat, risiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah Armada. Oleh karena itu, tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya, membebani fisik jemaah yang sudah relatif usianya di atas 70 ataupun yang memiliki kerentanan terhadap penyakit.
2: Iya. As'adul Anam juga menambahkan bahwa saat ini masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Magetan, Madiun, Pacitan, Tuban, Lamongan, dan Surabaya hingga Sidoarjo. Selain itu PPIH ini juga mencatat ada 6 jemaah haji yang wafat dalam perjalanan pemulangan baik di debarkasi maupun di dalam pesawat. Para jemaah ini berasal dari Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Tuban, Bojonegoro, dan Kota Surabaya. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ermina, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter Ermina Jen yang melaporkan hingga kloter 60 sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas tiba di Debarkasi Surabaya. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Witra Adila yang melaporkan angka kecelakaan di Kabupaten Tuban masih mendominasi. Jasa Raja memberikan sosialisasi untuk seluruh perangkat desa di Kecamatan Tuban. Silakan laporan rekan Witra Adila.
2: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Jasa Raharja Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan sosialisasi khususnya dalam rangka menekan angka kecelakaan di Kabupaten Tuban. Dan memang terkait dengan data angka kecelakaan di Tuban sejauh ini, memang Tuban ini sempat mendominasi begitu ya di antara kabupaten lain seperti Bojonegoro dan Lamongan. Namun terkait jumlah pasti mendengar terkait berapa persen atau presentase berapa begitu ya, nanti akan saya mungkin bisa update di melalui laman resmi rri.co.id karena saya masih belum mendapatkan data resmi dari pihak Jasa Raharja. Yang pasti Tuban ini di tahun lalu sempat mengalami penurunan sebenarnya untuk di tahun sebelumnya dibanding dari tahun 2025 begitu ya. Angka kecelakaan di Tuban ini sempat turun dibandingkan 2024, namun di tahun 2026 ini kembali naik begitu. Khususnya memang di Kecamatan Tuban atau di kecamatan yang ada di wilayah kota. Dan hal ini juga tentu menjadi atensi bersama, bukan hanya dari pihak Jasa Raja saja, tetapi juga dari pihak kepolisian. Dalam kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan kantor Jasa Raja Bojonegoro, karena juga menaungi wilayah Tuban dan juga Lamongan. Selain itu juga dihadiri oleh pihak Polres Tuban di bagian lantas begitu ya, untuk memberikan edukasi kepada perangkat desa. Sebenarnya kegiatan ini juga bukan kali pertama digelar, karena tahun sebelumnya juga telah digelar hal kegiatan yang sama di lokasi yang sama juga di Kecamatan Tuban. Karena juga selain strategis, juga memang angka kecelakaannya didominasi Kecamatan Tuban dibandingkan dengan kecamatan yang lain seperti itu. Dan memang sengaja dihadirkan para perangkat desa ini tujuannya tidak lain untuk memberikan edukasi kepada warganya begitu ya, masyarakatnya di wilayah masing-masing di setiap desa, kelurahan yang ada di Kecamatan Tuban. Dengan harapannya nanti melalui kegiatan sosialisasi ini bisa menekan angka kecelakaan di Tuban. Yang dimana kita tahu bahwa kecelakaan di Tuban ini juga didominasi oleh generasi muda begitu ya, di rentan usia mulai 15 sampai mungkin 30 tahun itu cukup banyak korban kecelakaan di usia tersebut, karena memang ini juga usia anak sekolah begitu ya. Dan ini juga sudah disampaikan oleh perangkat desa untuk nantinya disampaikan, dan juga sudah melakukan sesi tanya jawab begitu, di mana apa sih yang kira-kira menjadi kendala para aparat untuk nantinya bisa menyalurkan informasi ini kepada warganya seperti itu. Jika tahun ini memang difokuskan aparat desa begitu ya, jika tahun sebelumnya di tahun 2025 itu langsung perwakilan dari warganya, itu dari seperti organisasi desa dan lain sebagainya, bukan spesifik untuk ini perangkatnya begitu ya, tetapi juga masyarakatnya. Tapi tujuannya tetap sama, tetap mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati. Kemudian juga tentunya bisa menekan angka kecelakaan di Tuban. Mungkin sebatas itu pendengar informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Saya akan kembali update untuk Anda melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Terima kasih rekan Witra Adila, selamat bertugas kembali. Demikian laporan dari rekan Witra Adila perihal angka kecelakaan di Kabupaten Tuban masih mendominasi Jasa Raharja memberikan sosialisasi untuk seluruh perangkat desa di Kecamatan Tuban. Dari laporan rekan Witra Adila, kita beralih ke rekan Heri Susanto yang melaporkan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Kediri masih dilaksanakan puskesmas, namun terkendala penginputan di aplikasi Kemenkes. Silakan laporan rekan Heri Susanto.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program pemerintah melalui dinas kesehatan yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Kediri, juga masih berjalan terkait dengan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Dan hingga saat ini juga di Kabupaten Kediri, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Pare, ini juga masih berlangsung untuk kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat melalui posyandu yang ada. Selain itu juga tim kesehatan juga selalu memanfaatkan momen-momen tertentu terkait dengan pengumpulan masyarakat seperti adanya bantuan pangan dan lainnya. Ini juga turut memberikan atau membuka gerai untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis kepada masyarakat. Disampaikan oleh ahli Promkes dan Ilmu Perilaku Rahma Wahyu Ainsah selaku Promkes Puskesmas Pare bahwa selama ini di wilayah kerja Puskesmas Pare ini juga telah banyak dilakukan cek kesehatan gratis di tahun 2026 ini hingga Juni. Ini sudah terdata sekitar 4.000 masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis. Namun untuk penginputan data hasil cek kesehatan itu di aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK Kementerian Kesehatan RI ini masih terkendala karena setiap masyarakat atau satu orang masyarakat ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penginputan. Dan penginputan ini juga tidak bisa dilaksanakan secara kolektif, namun per by name ya, artinya setiap orang satu-satu dimasukkan datanya dan indikator yang ada di aplikasi juga sangat banyak, khususnya untuk usia remaja ini ada sekitar 25 data yang harus diinput, kemudian untuk usia dewasa ini sekitar 50-an, dan untuk lansia ini lebih banyak lagi untuk screening kesehatan atau data yang harus diinput di aplikasi ASIK, yaitu sekitar 100 data yang harus diinput karena hal ini berkaitan dengan kesehatan kejiwaan, kemudian perilaku dari lansia tersebut. Dan dari sebagai petugas kesehatan di tingkat level bawah, ini pihak puskesmas juga berharap adanya pembaruan aplikasi untuk penginputan data hasil cek kesehatan gratis bagi masyarakat sehingga mempercepat untuk memperoleh lapor kesehatan masyarakat tersebut. Karena aplikasi yang diisi dengan data hasil cek kesehatan gratis ini juga nantinya menentukan laporan kesehatan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Dan Rahma Wahyu Ainsah juga menyampaikan bahwa selama tahun 2026 ini sekitar 4.000 masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis masih dapat dilakukan penginputan data ke aplikasi ASIK atau Sehat Indonesia ini sekitar 1.000 orang. Ia berharap juga masyarakat tetap menyambut positif atau memanfaatkan pelayanan cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh puskesmas di masing-masing daerah. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Heri Susanto. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan Heri Susanto yang melaporkan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Kediri masih dilaksanakan puskesmas, namun terkendala penginputan di aplikasi Kemenkes. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Ayu Citra yang melaporkan pesantren Peloso Kediri jadi tuan rumah pembukaan Munas Konbes NU tahun 2026. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
2: Iya, pendengar, pondok pesantren Al-Falah Peloso Mojo di Kabupaten Kediri ini menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Ada pendengar, upaya tersebut dilakukan setelah koordinasi final dan juga apel banser yang digelar Selasa ini sebagai persiapan acara yang diadakan 20 hingga tanggal 22 Juni mendatang. Hadir pendengar dikatakan oleh Sekretaris Steering Committee Munas Konbes NU Profesor Dr. Insinyur Kyai Haji Muhammad Nuh pada hari ini. Ia malah mendengar bahwa kesiapan sarana dan juga prasarana telah sudah berjalan sempurna, apalagi SC juga fokus mematangkan materi dan kekakmaan dan rekomendasi yang akan disahkan di muktamar mendatang. Bahkan Muhammad Nuh juga mengatakan pula mendengar bahwa acara ini dirancang dengan konsep pembukaan di Kediri dan juga penutupan yang akan berlangsung di Bangkalan Pulau Madura.
3: Dalam rangka checking final persiapan pelaksanaan yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21, dan 22. Tentu persiapan teknis dan kesiapannya beliau besar yang sangat paham dan kami sangat berterima kasih pada Pondok Pesantren Peloso yang sudah bukan saja siap, sangat-sangat siap.
2: Iya, dengan sebelumnya Ketua Organizing Komite juga Sekjen PBNU Faisal Yusuf atau Fes itu mengatakan pula bahwa pembukaan ini akan dihadiri sejumlah tokoh, pejabat daerah dan juga ormas. Bahkan sesuai rencana pendengar, acara tersebut akan dilakukan di Bangkalan pada 23 Juni mendatang dan dari pihak PBNU mengundang Presiden RI Prabowo untuk memberikan amanatnya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan Ayu Citra.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.
2: Bu Sekdes.
3: Iya.
2: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa.

0: desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi peran kejaksaan dalam penegakan hukum kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya kompleksitas perkara pidana dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum. Tidak sedikit masyarakat yang masih keliru memahami tugas dan kewenangan jaksa, termasuk menyamakan fungsi jaksa dengan hakim dalam proses peradilan. Nah, apa sih bedanya jaksa dan hakim ya? Simak penjelasan dari Muhammad Ginanjar Fitrianto berikut ini.
1: Apa bedanya jaksa dan hakim? Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang sering ditanyakan. Mau nggak silakan Mas Anjar?
2: Nah, lantas apa perbedaannya? Jadi jaksa ini secara sederhana tugasnya adalah mendakwa, menuntut, dan membuktikan.
1: Baik.
2: Sebaliknya untuk hakim tugasnya adalah untuk memutuskan.
1: Oh, baik.
2: Itu secara sederhananya.
1: Jadi artinya ada batas yang nggak boleh dilanggar gitu ya antara jaksa dan hakim gitu ya Mas ya. Oke, tapi untuk sekolahnya sendiri, pendidikannya sendiri pasti beda juga ya?
2: Sama,
1: okay,
2: sama-sama sarjana hukum, sama-sama CPNS daftarnya, lalu setelah itu masing-masing menjadi jaksa dan hakim.
1: Oke, baik. Jadi, tapi ada nggak sih Mas ketika hakim jadi jaksa atau mungkin beralih dari jaksa menjadi hakim, ada nggak juga kalau seperti itu Mas Sakrat?
2: Sepengalaman saya sejauh ini belum ada.
1: Belum ada.
2: Karena pun kita dibedakan institusinya.
1: Oh.
2: Kejaksaan sendiri, Mahkamah Agung sendiri.
1: Aha,

0: Aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan dosen UNER ingatkan bahaya menggunakan rokok elektrik. Silakan laporan rekan Oni.
2: Ya, pendengar, penggunaan rokok elektrik di tengah masyarakat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia. Seperti yang disampaikan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKN Universitas Airlangga, Dr. Kurnia Dwi Artanti beberapa menit yang lalu. Kurnia Dwi Artanti mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki anggapan keliru terkait rokok elektrik yang dinilai aman, padahal persepsi tersebut dinilai salah oleh para akademisi, dalam hal ini dari FKN UNER.
3: Nah, rokok elektrik, ya, jadi rokok elektrik itu menjadi salah satu tantangan, ya. Jadi saat ini pengguna rokok elektrik itu semakin meningkat, gitu ya, dan yang ada di masyarakat seringkali mengatakan bahwa rokok elektrik itu aman gitu ya, padahal itu adalah persepsi yang salah. Dengan adanya konferensi ini juga
2: ya dikatakan oleh Kurnia Dwi Artanti bahwa dalam regulasi nasional telah menempatkan rokok elektrik dalam kategori yang sama dengan rokok konvensional, yakni kedua rokok tersebut baik elektrik maupun konvensional memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu, regulasi dan edukasi ke masyarakat diharapkan terus dilakukan untuk menekan peningkatan penggunaan rokok elektrik maupun konvensional. Demikian, Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Oni Arianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter Oni yang melaporkan dosen UNER ingatkan bahaya menggunakan rokok elektrik. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi selanjutnya. Kehadiran gawai dan beragam konten digital membuat banyak anak lebih memilih menghabiskan waktu untuk bermain game atau menonton video dibandingkan membaca buku. Penulis buku cerita anak, Melyani Dwi Astuti, menilai anak-anak saat ini hidup di tengah perkembangan teknologi yang masif dan arus informasi yang sangat cepat. Karena itu, buku dan cerita anak harus mampu bersaing dan dengan berbagai bentuk hiburan digital yang tersedia. Cerita yang disajikan harus menarik, dekat dengan kehidupan mereka, dan mampu membangkitkan rasa ingin tahu. Berikut adalah penuturan dari Melyani Dwi Astuti, seorang penulis buku anak.
1: Untuk menulis cerita anak, yang paling menarik itu apa sih, Bu? Mungkin dari topik tentang karakter anaknya, atau mungkin dari topik tentang perilaku anak, hormat kepada orang tua, atau mungkin dibungkus dengan cerita-cerita seperti cerita dongeng, legenda, itu seperti apa, Bu?
2: Terutama tentang ini, karakter. Karena terus terang kita sekarang ini perjuangannya sangat berat. Bagi para pendidik itu sangat berat, tidak seperti sekolah kita dulu.
1: Baik.
2: Kalau kita dulu salah, terus orang tua dipanggil, kita yang kena marah. Tapi sekarang ada orang tua yang tidak terima. Bahkan tanpa ada konfirmasi dulu, langsung naik ke kelas atas, langsung Bu, ini harus diperbaiki, padahal kita nggak tahu masalahnya apa. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi anak-anak kita terus terang sebagian kecil itu sudah terpengaruh handphone, Mbak. Jadi pandai mengolah kata, kadang harusnya itu A faktanya, tapi dia pandai mengolah kata menjadi B. Dan kata-kata B ini diceritakan ke orang tua, akhirnya orang tua tanpa konfirmasi langsung menuduh
1: pihak sekolah.
2: Pihak sekolah itu sesuatu yang negatif.
1: Nah,
2: itu yang banyak yang terjadi seperti itu.
1: Sehingga ini diperlukan pembelajaran melalui
2: menulis
1: tadi.
2: Menulis tadi pengalamannya bagaimana seperti itu. Terus yang Bapak tadi mendongeng itu perlu juga.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan musik kita 100% Indonesia ya. Ini saya bacakan dulu list lagunya hari ini, ada Cinta Takkan Usai, Pinkan. Pinkan mampu gak sih ini? Pinkan tulisannya. Terlalu Lama Sendiri, Yuni Shara. Kau Yang Kuinginkan, Peter Pan. Apa ini judulnya? Oh, Lobo. Lobo Kau Cantik Hari Ini. Kemudian ada Sepia, Sela on 7. Menghitung Hari, Melly Goeslaw. Lara Hati, Katon Bagaskara. Hati di jalan, hati di jalan. Hati-hati di jalan, Tulus. Teduhnya Wanita, Raisa. Menanti Keajaiban, Padi Reborn. Kemudian ada Kamu Haruskah, Harusnya Aku, Armada. Kemudian Kamulah Satu-satunya, Dewa 19. Mahalini, Melawan Restu. Jangan ya. Sinaran, Rosa featuring Keklik. Kemudian ada Belahan Jiwa, Club Project. Oke, itu ya pendengar ya list lagu hari ini. Kita sapa yang ada di line telepon.
2: Musik kita.
3: Assalamualaikum. Abang Dio Pratama.
2: Waalaikumsalam. Budian, sudah kuduga yang pertama Budian.
3: Kok tahu sih? Kayak dukun aja.
2: Iyalah. Budian, lagunya apa?
3: Tadi kayaknya ada Yuni Shara.
2: Yuni Shara tadi mana ya? Terlalu Lama Sendiri.
3: Ah,
2: boleh. Oke. Okay. Salam-salamnya.
3: Yang lagu kesukaanku enggak ada.
2: Mohon maaf.
3: Ya Indra, masih Indra kalah lu.
2: Oke, salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Pak Tua, Mas Ali, Mas Sakti, Pak Wandi, Pak Mulyono, Bang Obar. Terus Mas Fikri Anggara, Mas Fikri Anggara, Mas Fikri. Terus buat Pak Ahmad Irwan, Pak Budi Saltara, Pak Idris, Abah Awi, Pak Mariono. Buat Oma Yanti Queen, Bu Siharo, Bumi, Bu Nana, Bu Wila, Bu Anijaya, Bu Anyeser, Bu Musiati, Bowo, Bu Titi Damiati, Mama Yu. Terus buat Ti Ramli, terus buat siapa lagi ya? Buat itu lah yang di mana sahabat Bu Wijati. Terus buat Bu Siti Rumia yang ada di Tuban, Bu Siti Simmer. Terus buat Mbak Ella, Terinda, Mbak Feby, Mbak Dika Herlin. Mbak Melayu dong masuk, Mbak.

0: nggak pernah masuk ke Mbak Mel.
1: Siap.
0: Eh Mbak Mel, masuk Mbak Mel.
1: Lagi buat kerja, Bu.
0: Aja. Buat kok ketawa?
1: Lagi kerja orangnya.
0: Masuk kerja terus, kan ya sambil dengerin.
1: Lanjut.
0: Paling juga kerja di rumah.
1: Enggak lah.
0: Ya, buat semuanya ya, buat abang yang pertama, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Budian. Sehat selalu, Budian. Terima kasih doa-doa terbaiknya ya. Kita sapa yang di telepon HP sekarang. Halo.
2: Cinta sejati takkan mati. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
2: Bangke Pratama yang smart and humble. Baik, sehat tentunya ya. Bahagia selalu bersama keluarga besarnya. Aku biasa ingin minta tolong dipilihkan favorit lagunya Kakak Amel ini apa. Yang apa namanya, yang happy lah gitu dengan judul lagunya dan liriknya.
1: Oh, apa kan? Kau cantik hari ini lah.
2: Terima kasih. Yang penting hatinya ya, cantik ya. Dari siapa itu?
1: Kau cantik Lobo. Hari ini? Lobo.
2: Oh Lobo, oke baik. Sapaannya ya.
1: Boleh.
2: Buat Kang Haji Ali Wasi beserta Mbak Sri Kismawati. Oh iya, spesialnya buat Kakak Amel dan Bidadari Cerdasnya. Selamat berkarya Kakak Amel. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Menjadikan karirnya bertambah. Bertambah apa, Bang De?
1: Mas Atit Sasono. Ini orangnya ada di sini.
2: Wah, salam kenal Mas Ati. Saya selalu sapa lo, walaupun tidak dibalas. Terima kasih. Lalu buat Bunda Titi Guru, terima kasih tadi Bunda Dian. Lalu buat Bu Oma Agustina, Bunda Sofia Saat, Bunda Desi Nenek, serta Mbak Feby dan Nak Dio beserta istrinya. Buat Haja Umi Kustia dan Abi Marioto di Pondok Jati, Abi Wandi, Ayo On Air, Bunda Utri dan Bung Freddy, serta Ito Molana, Abah Awi, Naasa, Cucu Dava, dan Pak Bambang Pondok Jati, Mas Bandi di Simolawang, Bunda Nana, Bunda Yuni Solo 3, dan Bunda Yani Jaya. Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara dan Mas Faris tentunya ya, Mama Fikri serta Mas Fikri, Mas Afif di Sumenep dan siapa di Palembang tuh, Pak Kennedy, Teh Dinda di Bogor, Bunda Susilawati di Sumatera Selatan, Mbak Ani Esther dan Bu Istikara, Bunda Wati, Bu Siti dan Bunda Wati Ramli dan Tete Dewi Long Cafe, Mas Bro Idris, Mas siapa, Bunda Sri Suhartini di Karat dan Bunda Musdiati Wibowo, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Bunda Siti Rumia dan Mama Yu, Pak Sujud Nusantara. Ya aduh, dekat ini sedang pesawatnya sedang menerman di atas kepala saya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, sehat selalu ya. Karena Mas Atit Sasono sudah terlalu terkenal, saya tambahi satu lagi ya Oma ya. Ada Mas Kuku Ari Wibowo ya, di sarana dan prasarana itu. Kalau nggak ada dia, AC di RRI panas semua nanti. Jadi kalau ada AC yang rusak, langsung Mas Kuku Ari Wibowo yang akan turun tangan menservis AC langsung di tempat ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, lagu pertama lebih tepatnya ya, dari Terlalu Lama, Yuni Shara.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia. Seperti biasa kita intip WhatsApp dulu ya. Ada dari Bumus Diati Wibowo. Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio. Waalaikumsalam Bumus. Request lagu dari Sheila on 7 Sepia. Salam untuk Bu Is, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Om Mayanti, Bu Siti, Rumia, Ibu Titi, Ibu Wati, Mas Ali, semoga pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih Bumu, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya, kita sapa yang di line telepon. Oh, sayang sekali terputus yang satunya deh. Musik Kita, halo. Halo, hilang juga, sayang sekali. Musik Kita, halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik Kita 100% Indonesia, gitu loh Mas Dio Pratama.
1: Inge Pak Mul.
2: Gimana punya kabar?
1: Pak RT, alhamdulillah sehat.
2: Loh, RT-nya yang di situ ini sekretaris.
1: Loh, iya saya Pak RT, alhamdulillah Pak RT sehat. Pak sekretaris gimana?
2: Pak sekretaris ini lagi leye-leye pena.
1: Alhamdulillah pena.
2: Ambek ngenteni tahu, jangan asem.
1: Ngenteni tahu ambek enake ngrungokno lagu apa iki?
2: Lagu ini napa, Mas?
1: Bahasa Indonesia ya Pak Mul.
2: Tapi ya, lagunya apa mas?
1: Ya, ini Belahan Jiwa, Club Project, Sinaran, Rosa, Malini Melawan Restu, Kamulah Satu-Satunya, Dewa 19.
2: Ya, yang mana? Kamulah Satu-Satunya, penyiar idolanya, Bapak Sekretaris.
1: Weleh.
2: Gak apa-apa, Mas Garwong, ini tak lemah sampai aku.
1: Oke Pak Mul, salam-salamnya.
2: Mbak, mau tanya Mas Dio sama sama itu seukurannya Bang yang malam itu siapa Mas?
1: Mas Jo.
2: Iya.
1: Iya seukuran.
2: Oh ya lek ngono seukurane gongane bolongane Wahyu bareng iku.
1: Oh iya seukuran semuanya kita.
2: Yes, alhamdulillah makmur kabeh lho wemu-wemu penyari
1: alhamdulillah.
2: Yang penting dinikmati disyukuri.
1: Nggih.
2: Masih iwak tempe tahu jangan asem sepenting awak sehat mulai alhamdulillah. Ini juga ndak tahu tekek layak ketok ani sak sambele. Samrenya sampean.
1: Nanti aja Pak Mul, ini salam-salamnya enggak ini?
2: Salamnya aku untuk semua saya ini cari ibu salam itu di sambel no penyetan bu. Sambel goreng salamnya untuk semua saja.
1: Siap.
2: Selamat siang dan selamat benarkan untuk Mas Dio Pratama, kalau ada sendagura tadi kurang sopan Bapak Mulyono mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Siap Pak Mul.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu. Sampai ketemu di RRI ya. Mungkin ya tanggal berapa? Tanggal hari Kamis terakhir bulan ini ya Pak Mul ya. Insyaallah kalau ada acara ya. Kita sapa yang di lantai pun sebelahnya. Halo, Musik Kita.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia.
1: Selamat siang Bu Siti.
3: Assalamualaikum Mas Dio Pratama yang ganteng.
1: Waalaikumsalam Bu Siti yang cantik.
3: Sehat Mas?
1: Sehat alhamdulillah.
3: Mau alhamdulillah. Bu Siti enggak diundang Pak Multo.
1: Loh, ini enggak pakai undangan, datang aja.
3: Ya udah. Datang aja ya Mas
1: iya,
3: ya.
1: Iya, bawa makanan sendiri-sendiri, Bu.
3: Oh, bawa sendiri-sendiri.
1: Iya.
3: Oke, kalau begitu.
1: Oke, lagunya apa?
3: Lagunya apa aja?
1: Belahan Jiwa Club Project, Sinaran Rosa, Malini Melawan Restu, harusnya aku armada menanti.
3: Enak itu melawan melawan restu itu enak.
1: Melawan restu kok enak. Ya enggak apa-apa, ada kalanya kita.
3: Coba aja melawan restu tak dengeri ya.
1: Ya.
3: Oke. Salamnya ya buat Umi Yantik Queen. Umi Kustia di Pondok Maritim. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjiati Wibowo, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Sandi Batam Jodo, lalu Pak Budi Saseno, Pak Kanadi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Pak Wandi, Topone, Mas Debet,
1: Debet.
3: Ya wes, Bu Nana, Bu Yuni, Bu Siti Rumia, Bu siapa lagi? Cek.
1: Mas Cepet.
3: Mama Iyo. Lali Mas, yopo.
1: Bu Utri. Ya wes.
3: Bu Dewi sama Pak Idris, ya wes, sopone Bu Mimi, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya.
1: Siap.
3: Terima kasih banyak, Mas Dio Pratama. Sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budian.
1: Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Siti, ditunggu lagunya Sehat Selalu. Oke, kita lanjutkan mendengarkan lagu selanjutnya dari Sepia, Selaun 7 atau Selaun 7. Tapi sebelum itu kita simak cek fakta edisi hari ini.
4: Cek fakta. Cek fakta.
5: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia.
4: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, masih tersedia beberapa lagu yang bisa Anda request ya di siang hari ini. Seperti biasa saya baca WhatsApp dulu dari Bu Hartini. Selamat siang Mas Dio. Musik Kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Katon Bagaskara. Berarti yang ini ya Bu, yang Lara Hati ya Bu. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Mus lagi. Bu Musnya biasanya dua kali kalau Bu Hartini. Bu Wati, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Om Mayanti, buat Mas Di Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon Musik Kita, halo.
2: Halo, selamat siang Mas Dio.
1: Selamat siang.
2: Musik Kita 100% produk Indonesia.
1: Bu Selvi ya?
2: Ya benar.
1: Tumben Bu.
2: Iya. Lagi enak-enak aja lagunya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tapi maaf ya, suara saya memang dari sananya. Dari sononya. Maklum, apa-apa. Terlalu banyak mengkonsumsi etanol. jagung, singkong, ketela.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ada enggak keliru root sana ya?
1: Keliru root sana ya enggak ada, Ibu. Hari ini adanya Rosa Sinaran, Belahan ya? Jiwa Club Project. Harusnya.
2: Oh, Belahan Jiwa aja, Belahan Jiwa aja.
1: Oke, okay. Salam-salamnya kok gitu.
2: Salam saya untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan lagu produk Indonesia by RRI Surabaya. Buat crew staff RRI Suara Surabaya, selamat mendengarkan semua. Oke Mas Dio, selamat siang.
1: Terima kasih Bu Selvi, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP. Musik Kita, halo.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi. Mau lagu apa?
3: Saya lagunya Melky Goeslaw, sudah?
1: Melky Goeslaw belum, menghitung hari ya Bu?
3: Ya, Melky Goeslaw ya.
1: Salam-salamnya.
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bung Kobar, Bu Siti, Bu Umi Yanti Queen, Bu Mimi, Bu Sophia Saat, Bu Hartini, Bu Esther, juga Ibu Mama Yo, Bu Mutiara, Bu Sulistiawati di Sumatera, Pak Mariono, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, juga Bu Kustiat, Bu Kustia, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, juga Bapak Freddy, Bu Putri di Maroke, Pak Budi Saseno di Tuban, juga Ibu Siti Runiah di Tuban, Bu Ibu Mustiati Wibowo, Bu Nana, Ibu Yani, Bu Yuni Solo Tiga, juga semuanya. Terima kasih Mas Dio, paringi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu juga ya buat Bu Titi sekeluarga. Kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya, Lara Hati dari Katon Bagaskara.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih dalam Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request ya di siang hari ini. Ada Sinaran Rosa featuring M. Klike, sama Harusnya Aku, Armada, Menanti Keajaiban, Padi, Teduhnya Wanita, Raisa, Cinta Takkan Usai, Pingkan. Oke, kita sapa yang di line WhatsApp dulu. Ada Bu Ani Est.

0: Salam-salamnya Ibu Is.
1: Salamnya ada buku setia. Buku setia itu kalau malam nyalami ibu saya selalu lupa. Buku setia, selamat siang Pak Kennedy, juga Bu Ati Ramli, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Mas Asa, Pak Abi, terus Bung Freddy di Merauke, Pak Mulyono, terus Bang Kobar, Pak Tua, Bu Yuni, Bu Siti Rumia, Mas Ali, Mas Dio, Bunda Tini, Bunda Dian, Mama Yu, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nufadila, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Titi, Bunda Mimi, Bunda Mus, Bunda Nana, Bunda Siti, Oma Yanti Queen, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati.
0: Siap, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu I. Sehat selalu ya, keluarga ya. Oke, saya masih membuka kesempatan. Satu lagi. Oke, ada yang bergabung. Musik halo. Kita. Halo.
2: Musik kita, musik Indonesia. Supaya tidak beban, saya mau salam balik dulu, Mas.
0: Boleh, silakan, Pak Tua.
2: Salam balik buat Mbak Isti yang tidak cemeng. Orangnya kan nggak cemeng, tapi ngakunya cemeng gitu. Mbak Isti cemeng. Cemeng kalang maksudnya. Yang kedua, Mbak Ani Esther. Tiga, Mbak Dian dan Mbak Guru TTDM. Pak Tua ini kan keri-keri. Keri-keri itu keren-keren oleh lagu apa?
0: Sisa lagunya. Ada... Keren-keren. Sinaran Rosa, Harusnya Aku Armada, Teduhnya Wanita Raisa, Cinta Takkan Usai, Pingkan. Mau yang mana, Pak?
2: Raisa ya.
0: Raisa, oke. Okay.
2: Ya, tapi yang keren itu keren-keren. Nah, ini dulu, tadi itu keren-keren.
0: Iya, benar. Karena
2: bisa membacakan nama orang segitu buahnya. Jadi Pak RT ini pun juga tidak bisa melarang soalnya. Melampaui batas RT, jadi RW dibuacakan semua.
0: Enggih. Pak RT.
2: Jadi, iya, Pak RT nggak bisa ngelarang waktu di luar batasnya Pak RT ya.
0: Iya, kemauan warga.
2: Iya, saya cuma ingat sentilannya Profesor Dr. A.M. Ali Aziz saja itu. Buah semangka, buah kedondong. Gitu. Kalau nggak suka, ngomong dong. Terima kasih buat semuanya.
0: Matur nuwun. Pak Tua sehat selalu. Ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Kau yang kuinginkan dari Peter Pan. Tadi requestnya Bu Ani Esther. Oke, siapa hadir ke ruang dengar Anda?

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Sudah masuk dalam menit-menit terakhir ya, dalam Musik Kita 100% Indonesia. Saya sapa yang di line telepon. Halo, Musik Kita
2: 100% Indonesia. Lu kenal Veronica?
1: Kecil banget, Bang. Suaranya kecil banget, Bang.
2: Ya, halo. Gimana, Bang?
1: Ya, suaranya kecil banget.
2: Nama kecil. Orangnya balga kok, suaranya kecil.
1: Lagunya apa, Bang?
2: Halo, halo.
1: Nah, ini baru benar. Lagunya apa?
2: Dan ada favorit Ami itu di show, di sini. Jadi aku nurut aja lah lagunya diputar semua.
1: Oke, okay, siap.
2: Tadi ada Budian, Budi Tidamiyati, Inang Opung Yanti Kuin. Terus ada Pak Tua, Ming Siti, Aba Awi, Mama Ana, Bu Dewi, Mas Bandi, Bu Wati Rampi semoga sehat, Bu Istikaro, Bu Putri, Pak Edris, terus Pak Petos, Pak Mol, Pak Wandi, dan Pak Raja Bantun. Tadi Pak Tua ya, aku menanggapi Pak Tua, Bang Dio.
1: Boleh. Pak
2: Tua, kalau orang nggak salam, nggak disalam. Menurut Anda, Bang Dio, disiplin dan sportif atau egonya besar, Bang?
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pak Tua.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Boga. Oke, okay. Kita sapa yang di WhatsApp ya. Ini tersisa ada 3 orang ini. Musik Kita 100% Indonesia dari Bu Rika Erlin. Kenjeran hadir lagi setelah vakum, gak atensi dari radio. Oh iya, udah lama ya gak keluar ya. Karena aku gi asyik menonton televisi baruku. Oke, selamat. Selamat atas televisi barunya. Pilih kala project Belahan Jiwa. Sudah ya, sudah terputar ya Bu Rika Erlin ya. Salamnya untuk Budian dan kawan-kawan. Ya, Mas Pratama, tetap semangat, bahagia, menyertai Anda, keluarga. Amin. Terima kasih. Sehat selalu Bu Rika Erlin. Kemudian ada Bu Yani Jaya. Assalamualaikum Mas Dio, yang sabar benar jadi penyiar. Hebat Mas. Oke, terima kasih. Lagunya Armada sudah diputar ya Ibu ya. Soalnya buat Bu Ani Esther, Bu Siti, Om Ayanti, Bu Wati, Bu Dian, Bu Is, sama Bu Hartini, Bu Utri di Merauke, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul, Bu Dana, Pak Tua, Mas Dio. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, rezeki banyak, amin. Amin, terima kasih Bu. Sehat selalu juga buat Bu Yani Jaya ya, keluarga ya. Langsung saja kita hadirkan, mungkin kayaknya lagu terakhir ya, atau dua lagu terakhir ya. Cinta Takkan Usai dari Pinkan Mambo.

Pendengar, saat ini tepat pukul 14.52 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Selamat sore pendengar Pro 1 RR Surabaya. Berjumpa kembali di Surabaya sore ini ya, dan ditemani oleh Celia Cahyani sore hari ini sampai nanti jam 8 malam pendengar ya. Kita akan hadirkan berbagai informasi yang tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di Surabaya sore ini ya. Dan juga nanti akan ada program Surabaya sore ini, Info Prima, lalu juga ada Surabaya sore ini, Renungan Agama Islam, lalu tentunya Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dan juga ada Mimbar Agama Buddha. Akan menemani pendengar juga dimanapun Anda berada dengan komposisi lagu pop Indonesia sore hari ini. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

Pendengar informasi untuk di Surabaya sore ini, pendengar ya, 22.000 jemaah haji debarkasi Surabaya telah tiba di tanah air, dan juga proses dari pemulangan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026, pendengar, ini terus berlangsung. Dan juga laporan dari panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Juanda Surabaya dari per 17 Juni itu sebanyak 22.739 jemaah haji dan petugas kloter itu yang sudah tiba di tanah air. Lalu juga terkait jumlah jemaah dan petugasnya yang berangkat melalui embarkasi Surabaya tahun ini tuh mencapai 44.000 orang dari jumlah tersebut, sebanyak 22.736 orang atau sekitar 52% itu telah kembali ke Indonesia, sementara 21.000 orang yang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Nah, sementara itu pendengar, untuk petugas yang telah kembali itu mencapai 239 orang, terdiri atas 136 laki-laki dan 103 perempuan, dan juga mereka berasal dari unsur ketua kloter, petugas ibadah haji kloter, dan juga tenaga kesehatan haji kloter yang sudah tiba di tanah air, pendengar.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surabaya. Informasi selanjutnya, pendengar ya, dari data Kementerian Pertanian, pendengar, yang dimana menyampaikan bahwa rakyat Indonesia ini masih rendah dalam mengkonsumsi susu. Nah, terkait hal tersebut, kandungan dari protein hewani ya dan juga hewani dalam tubuh itu khususnya anak-anak dinyatakan belum maksimal. Dikarenakan untuk minum susu di Indonesia itu masih kategorinya kecil, pendengar ya. Sebanyak 16,8 kilo

0: Kemasan kecil aja itu berapa ya? Kecil sekali, 7.000.
1: Baik.
0: Ah, jadi kalau pemerintah mau subsidi susu, ayo di koperasi mana saya beli?
1: Oke, Bu, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Sore. Oke. Nah, terkait hal tersebut pendengar ya, dari yang kita baca di rri.co.id terkait pemerintah yang masih untuk membuka impor daging juga, domba dan kambing ini juga harus memiliki syarat tertentu seperti dari kualitasnya premium dan jumlahnya itu juga harus banyak dari kebutuhan secara nasional. Ini untuk perkembangan pendengar ya, berdasarkan dari data Kementerian Pertanian yang dimana menyatakan bahwa rakyat Indonesia itu masih rendah dalam mengkonsumsi susu.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Pendengar, untuk informasi yang ada di Surabaya hari ini terkait demo, pendengar ya, ini dari Polrestabes Surabaya juga sudah menyiapkan untuk personil gabungan yang disiagakan untuk melakukan pengamanan di berbagai titik rawan ya, sesuai dengan rencana dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM se-Surabaya. Ini melakukan aksi merespon terkait kondisi dalam negeri ya, yang rencananya para peserta nanti akan menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Nah, ini disampaikan oleh AKBP Roshid Hartanto yang mengatakan pihaknya memberikan ruang terbuka bagi mahasiswa untuk melakukan aksinya, mulai dari long march hingga penyampaian aspirasi. Karena itu kepolisian tidak melakukan penyekatan massa ya. Namun ya, juga meminta untuk yang saat ini sudah berada di beberapa titik ya, terlihat tadi di jam 14:41 pendengar ya, sudah berkumpul di gedung Grahadi ya, di daerah Alun-Alun Surabaya. Itu juga dimohon untuk menjaga ketertiban juga pendengar ya, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sana ya. Ini juga kalau ada yang sedang mendengarkan dan mengikuti demo ini pendengar ya, jangan sampai melakukan perusakan-perusakan yang ada ya. Selain itu juga dari petugas juga menegaskan sudah disiapkan pasukan khusus untuk mengutamakan upaya-upaya humanis apabila ada kecurigaan terkait hal yang negatif yang dilakukan oleh peserta aksi. Namun apabila melakukan pengerusakan dan sebagainya, petugas juga akan melakukan tindak secara strategis ya. Itu yang disampaikan. Sementara untuk kondisi saat ini pendengar ya, yang ada di sana tadi juga sudah ada pagar berduri ya, sebagai dipasang oleh aparat kepolisian di depan pagar gedung Grahadi, ataupun juga ada mobil water cannon, lalu mobil pemadam kebakaran, dan juga hingga sarplas lainnya yang sudah disiagakan untuk mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan pendengar.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pendengar, itu tadi beberapa informasi untuk di Surabaya sore ini. Setelah ini kita akan hadirkan untuk informasi warta berita daerah Info Prima. Pendengar, Anda bisa terus stay tune ya pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, ribuan personel gabungan disiagakan Polrestabes Surabaya untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung Negara Gerahadi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar edukasi pengelolaan sampah di Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zen.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi pengelolaan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Anwar Syahroni Yusuf mengatakan, kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program edukatif mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan.
3: Ini memang salah satu kita ingin mulai dari kecil, karena bulan-bulan pertama pentingnya sampah mereka sendiri. Untuk itu kita coba dengan menyediakan fasilitas menukar sampah. Jadi ada anak-anak tadi kita lihat membawa botol, kemudian kita apresiasi dengan memberikan hiburan-hiburan yang hiburan-hiburan menarik ya. Cukup saya pikir untuk mengingatkan mereka bahwa sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan dan masih bermanfaat.
2: Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung mempraktekkan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Kanza, mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-temannya karena mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Supaya apa itu sampah dikumpulkan?
5: Agar lingkungan bersih.
4: Ini nggak pernah buang sampah sembarangan nggak?
5: Nggak pernah ya.
2: Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
0: Guna memenuhi tugas mata kuliah kecil, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI atau UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
6: Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Angkatan 2024 Universitas PGRI UPI Sumenep menggelar kegiatan Sport Education Model di halaman kampus tempat. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecil. Tujuannya adalah mengenalkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kepada para mahasiswa. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya bermain, akan tetapi juga belajar peran lain seperti wasit, pelatih, supporter, panitia, hingga petugas dokumentasi. Turnamen ini diikuti oleh 5 tim yang berasal dari 5 kelas berbeda, dan setiap kelas diwajibkan mengirimkan satu tim perwakilan untuk bertanding. Sementara untuk sistem pertandingan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sistem setengah kompetisi.
7: Dengan adanya mata kuliah permainan kecil, di mana mereka setiap pertemuan sering bermain permainan tradisional, kemudian mereka juga tahu manfaatnya untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor juga untuk keterampilan sosial, ternyata memang menyenangkan. Karena dalam mata kuliah permainan kecil itu juga ada model pembelajaran sport education model ya, yang intinya dibuat seperti event olahraga yang diintegrasikan dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu yang membuat mereka tertantang memainkan peran mereka sebagai wasit, sebagai panitia, sebagai atlet, sebagai supporter, dan lain-lain.
6: Melalui model pembelajaran berbasis olahraga ini, Taufik berharap para mahasiswa mendapatkan bekal konkret yang siap diterapkan saat mereka terjun ke dunia pendidikan nanti.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
8: Terima kasih Ani. Pendengar, penggunaan rokok elektrik atau vape yang semakin meningkat di tengah masyarakat masih menjadi perhatian para ahli kesehatan di balik anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Sejumlah penelitian dan regulasi tersebut justru menunjukkan adanya risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Oni Arianto melaporkan.
9: Penggunaan rokok elektrik di masyarakat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga Dr. Kurnia Dwi Artanti Rabu siang mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terkait rokok elektrik. Menurutnya anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional justru berpotensi meningkatkan jumlah penggunanya. Karena itu edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat.
10: Iya, cuma jadi rokok elektrik itu menjadi salah satu tantangan ya. Jadi saat ini pengguna rokok elektrik itu semakin meningkat gitu ya, dan yang ada di masyarakat seringkali mengatakan bahwa rokok elektrik itu aman gitu ya, padahal itu adalah persepsi yang salah. Dan kita sepakat bahwa termasuk di Undang-Undang Kesehatan terbaru gitu ya, termasuk di PPN terbaru juga mengatakan bahwa rokok elektrik ini harus dikendalikan gitu ya. Dia masuk ke dalam sama berbahayanya dengan rokok konvensional.
9: Kurnia juga menegaskan hasil kajian dan regulasi terbaru menunjukkan bahwa rokok elektrik tetap memiliki resiko bagi kesehatan. Karena itu produk tersebut tidak bisa dianggap sebagai alternatif yang aman. Ia berharap penguatan regulasi dan edukasi publik dapat menekan peningkatan penggunaan rokok elektrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari resiko penyakit akibat produk tembakau. Oni Arianto laporkan.
8: Pendengar, dalam rangka menekan angka pengangguran, Pemkab Tuban menyelenggarakan seleksi pelatihan Satpam tingkat Gada Pratama, selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
11: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnakerin Kabupaten Tuban menggelar seleksi calon peserta pelatihan Satuan Pengamanan atau Satpam tingkat Gada Pratama untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri. Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Ketenaga Kerja dan Hubungan Industrial Disnakerin Tuban, Luciana, mengatakan bahwa dari total 416 pendaftar yang terdiri dari 390 laki-laki dan 26 perempuan, hanya sebanyak 113 orang yang berhasil lolos seleksi administrasi, kemudian akan diseleksi kembali menjadi 60 orang. Program ini memprioritaskan masyarakat Tuban yang belum bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, serta berada dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun. Sesuai arahan Bupati Tuban, program ini harus menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang terdata dalam desil 1 sampai 4.
12: Kemudian memang kita prioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Tuban yang belum bekerja, tidak sedang bersekolah, kuliah, atau menempuh pendidikan. Dan sesuai dengan arahan Mas Bupati bahwa kita semua program kegiatan di Kabupaten Tuban ini adalah lebih memprioritaskan warga masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini di pelatihan kita menyasar pada masyarakat dari desil 1 sampai 4.
11: Sementara itu, peserta dari perempuan Dipa Pamular Arianti dan Khurotul Aini mengaku sangat menantikan pelatihan Gada Pratama ini untuk membantu mencetak karir mereka di masa mendatang.
13: Saya yang suka kayak bertugas. TNI, Polri itu kan udah cagur, jadi nyoba ke Satpam.
11: Diketahui seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Tuban tahun 2026. Disnakerin Tuban sendiri berkomitmen untuk menjaga penempatan bagi para peserta yang nantinya dinyatakan lulus pelatihan. Ia berharap agar para peserta yang lolos nanti dapat bersinergi dengan perusahaan maupun bersikap proaktif dalam mencari peluang kerja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
8: Mendengar upaya menumbuhkan budaya membaca dan kreativitas di kalangan pelajar terus dilakukan berbagai sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMAN 9 Surabaya menggelar beragam kompetisi literasi yang melibatkan puluhan siswa. Faiz Putra melaporkan.
14: Dalam rangka memperingati Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar kegiatan literasi semarak Hari Perpustakaan dan Hari Buku Nasional 2026 untuk meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik di tengah gempuran sosial media dan gadget. Acara digelar di Aula SMA 9 Surabaya dan diikuti oleh 40 peserta didik yang terbagi menjadi dua kategori kompetisi, yakni lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku. Dari 40 peserta, diambil 3 juara dari masing-masing kategori. PJ Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Surabaya, Dr. Muhammad Romli, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak peserta agar menyadari pentingnya literasi khususnya membaca dari buku.
15: Ya memang dengan era yang digitalisasi ini, banyak pihak itu menganggap bahwa pengetahuan itu sudah tidak perlu buku, tapi cukup dengan alat yang lain seperti gadget, melalui Google dan sebagainya, melalui AI. Namun, untuk SMA 9 ini, kami masih memandang perlu, karena di buku itu akan lebih, tidak semua anak itu selalu nyaman dengan kalau mengambil atau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, informasi-informasi itu yang dari gitu.
14: Sementara juara satu kompetisi lomba desain sampul buku, Kartika, mengungkapkan kegembiraannya saat berhasil menjuarai event tersebut.
16: Kaget, tapi senang. Soalnya itu cepet banget,
14: guys. Gitu, berapa lama pengerjaannya?
16: 1 jam. Kayak lebih ingin mengupgrade skill-nya. Kalau menang itu kayak jadi lebih pede gitu.
14: Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Syaiful Bahri, Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur, Anindra Habibi, serta guru dan wali murid yang tergabung pada Komite SMA Negeri 9 Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
8: Pendengar, semangat berbagi dan rasa syukur kembali diwujudkan Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang melalui perayaan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Cantia.
17: Jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan Jombang kembali menggelar Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh tahun 2026. Perayaan tahun ini mengusung tema Persembahanku Wujud Pemberian Diriku Kepada Allah, sebuah ajakan bagi umat untuk merefleksikan kembali makna sejati dari memberi. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadi Wibowo, menjelaskan bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan materi atau uang yang dimiliki, melainkan hingga penyerahan seluruh kehidupan. Hal ini merupakan wujud terbaik karena Tuhan telah memberikan banyak hal dalam hidup manusia.
18: Dan jelas umat atau warga jemaat itu memiliki hati yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selama ini entah kita sadari atau tidak, hidup kita itu banyak difokuskan untuk diri sendiri, padahal kita harus juga memperhatikan orang lain. Karena itu Tuhan memberikan pesan di Hari Raya Persembahan saat ini bahwa bukan fokus pada diri kita sendiri, justru ketika kita fokus kepada Tuhan dan kita berbagi dengan sesama, saat itulah kemudian kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
17: Semangat persembahan ini juga selaras dengan aksi nyata di tengah masyarakat. Ahmad Soleh, seorang penatua di GKJW Jombang sekaligus pegiat lintas iman, lintas budaya, dan lintas etnis, menekankan keteladanan dari Tuhan seperti kesabaran, cinta kasih yang membawa damai sejahtera, serta kerelaan berkorban demi keselamatan umat manusia harus menjadi teladan nyata.
19: Yang patut kita teladani dari Tuhan ini memang satu kesabaran, cinta kasih yang selantiasa membawa damai sejahtera bagi setiap umat, dan dia rela untuk berkorban yang semuanya demi keselamatan umat manusia.
17: Melalui momentum Hari Raya Unduh-Unduh ini, seluruh Jemaat GKJW Jombang diharapkan tidak hanya memberi persembahan terbaik secara materi, tetapi juga memperbarui komitmen hidup mereka. Dengan semangat kerelaan, perayaan ini diharapkan dapat terus mempererat tali persaudaraan, baik di internal jemaat maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Jantia melaporkan.
8: Pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para penggemar sepak bola, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM. Di Kabupaten Lamongan, sejumlah kedai kopi menghadirkan nuansa Piala Dunia sebagai daya tarik bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
20: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaru, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
21: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Mungkin eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali. Sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati.
22: Ya, ramai banget.
23: Enggak ya?
22: Ada titik-titik tertentu yang mungkin
23: seperti di sini gitu ya. Sering Mas ke sini?
22: Sering. Saya Jerman.
20: Deretan bendera umbul-umbul dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
24: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Madiun melalui BPBD membentuk dan melatih desa atau kelurahan tangguh bencana Destana di Kelurahan Taman. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan soal kompakan warga untuk menghadapi bencana. Laporan Ulfa Larasati.
25: Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelantikan dan pelatihan Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana di kantor Kelurahan Taman. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Taman. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hari dengan materi yang mencakup pembekalan teori serta simulasi penanganan bencana. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan risiko bencana di wilayah Kelurahan Taman tergolong rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bagus, ketangguhan bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga ditopang oleh kekompakan masyarakat. Ia menilai hubungan yang kuat antar warga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.
26: Makanya hari ini bagaimana mempersiapkan warga di kelurahan, khususnya di taman ini, warganya tahu apa yang akan dilakukan pada saat nanti sebelum terjadinya bencana, sehingga sudah harus siap-siap. Tetapi hari ini saya tekankan tidak hanya masalah bencana. Seluruh ketangguhan bencana ini itu harus dimulai dengan kekompakan warganya dalam apapun, tidak ada dalam bencana. Sehingga ini perlu beberapa kali harus sering disosialisasi, dikumpulkan supaya hubungan antar warga ini kuat begitu, persaudaraannya kuat, kompak, sehingga dalam sisi selain bencana pun juga kompak.
25: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menjelaskan materi pelatihan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan persiapan menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.
27: Kegiatan hari ini kan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Jadi di Kota Madiun, periode ini, tahun ini kita mengadakan dua kelurahan tanggap bencana. Yang sudah terbentuk itu 11 kelurahan tanggap bencana. Jadi nanti diharapkan 27 kelurahan terbentuk semua kelurahan tanggap bencana. Materi ini lebih banyak preventif, persiapan menghadapi bencana. Ya, yang terutama yang di wilayah kecamatan Kelurahan Taman tentunya bencana terjadi hanya seperti angin ribut, pohon tumbang, kemudian ada reptil yang masuk ke dalam rumah, itu mungkin materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
25: Yusuf berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebagai informasi, Destana di Kelurahan Taman menjadi Destana ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Secara bertahap, program Destana tersebut ditargetkan menjangkau seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
24: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, grup reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur menjuarai gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Eka Wulan melaporkan.
0: Grebek Suro 2026 Ponorogo resmi ditutup pada Senin malam 15 Juni 2026. Dalam penutupan tersebut juga diumumkan pemenang gelaran Festival Reog Remaja FRR ke-22 dan Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31. Grup Reog Singo Taruna Budoyo dari SMP Negeri 1 Ponorogo keluar sebagai juara pertama Festival Reog Remaja ke-22. Sementara grup Reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Jawa Timur meraih piala bergilir Presiden Republik Indonesia setelah menjuarai Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 dalam Grebek Suro 2026. Penutupan Grebek Suro Ponorogo turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2 Dwi Marhenyono. Dalam sambutannya, Dwi Marhen mengatakan gelaran FNRP tersebut telah 5 kali masuk dalam top 10 karisma event Nusantara. Bahkan pertunjukan yang mengolaborasikan seni dan budaya tersebut diklaim berdampak positif terhadap perputaran ekonomi.
1: Jadi Reog Ponorogo sudah luar biasa dan ini sudah terselenggara yang ke-5 kalinya. Bahwasanya pariwisata adalah core ekonomi nasional. Di event ini kami menerima laporan dari tim kami. Dari event-event yang terselenggara se-Jawa Timur, Reog Ponorogo multi-pair ekonominya nomor 2 setelah Jember Fashion Carnival, Tepuk Ponorogo. Dan juga melibatkan seluruh masyarakat Ponorogo, ekonominya akan semakin tumbuh dan tahun depan bisa meningkat lagi.
0: Di kesempatan yang sama, PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan, gelaran Festival Reog Remaja dan Festival Nasional Reog Ponorogo membuktikan bahwa warisan leluhur tidak hanya dilestarikan tetapi harus terus tumbuh dan dicintai seluruh generasi bangsa.
2: Perayaan Grebek Suro ini tidak sekadar menjadi etalase budaya kebanggaan kita, lebih dari itu, event ini berhasil menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah, ribuan wisatawan yang hadir, perputaran ekonomi, para pedagang, dan ramainya UMKM adalah bukti nyata bahwa melestarikan budaya juga bermakna mensejahterakan masyarakat.
0: Seperti diketahui, sederet acara digelar Pemkab Ponorogo dalam rangkaian Grebek Suro. Di antaranya kirab pusaka dan pawai lintas sejarah, laku tirakatan, hingga larungan di Telaga Ngebel. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
24: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
3: Terima kasih, Miftah. Pendengar dan pemirsa, pasokan listrik di Kabupaten Jember dipastikan tetap berjalan normal dan terkendali. PLN menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia guna memperoleh informasi maupun melaporkan gangguan kelistrikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: PLN Unit Layanan Pelanggan WLP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batu bara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan. kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
5: Ini Devi Adirajo selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batu bara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
4: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Rahayu Ja'far. Rahayu, silakan.
6: Baik, terima kasih Eti. Pendengar juga pemirsa, komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terus diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi tingkat global. Universitas Brawijaya pun menghadirkan forum internasional yang mempertemukan akademisi dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas solusi atas berbagai tantangan masa depan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
7: Di tengah meningkatnya tantangan global yang ditandai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, Universitas Brawijaya UB memperkuat perannya dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui penyelenggaraan International Conference for Sustainable Development Goals atau ICSDGs 2026. Forum internasional yang diikuti sekitar 240 peserta dari 15 negara ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan diselenggarakan oleh Center SDGs UB tersebut mengusung tema Sustainable Development in Times of Uncertainty, Equity, Innovation, and Resilience. Konferensi yang digelar di gedung algoritma Philcom UB ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi gagasan dari hasil penelitian yang mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, ICSDGs 2026 menjadi sarana strategis untuk mendiseminasikan hasil riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
9: Untuk mereka saling menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal baru hasil-hasil risetnya berkaitan dengan bagaimana mereka berkontribusi secara proaktif pada pencapaian indikator-indikator, terutama pada secara agregatif 17 indikator SDGs.
7: Ketua Global Partnership and Reputation UB Hendrik Yulis Setiawan menjelaskan, berbagai inisiatif yang dijalankan UB bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mulai dari program penghargaan, laporan sustainability fakultas hingga konferensi ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun awareness bahwa UB memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pencapaian SDGs.
10: Itu sebenarnya untuk penanaman awareness ke sivitas UB juga bahwa kita punya tujuan yang sama. Nah, kemudian dari situ selain yang kita lakukan juga sebagai institusi akademik, UB juga banyak riset yang berkaitan dengan SDGs. Bisa dilihat dalam 5

0: Ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Proses pemulangan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung secara bertahap. Hingga 17 Juni 2026, lebih dari setengah jemaah dan petugas kloter telah tiba di tanah air melalui debarkasi Juanda Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
2: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Juanda Surabaya per 17 Juni 2026, sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air hingga kloter 60. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
3: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau meminta aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jemaah yang meningkat risiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armusna. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya membebani fisik.
2: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
0: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenem, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
0: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar telah Anda ikuti ya tadi informasi dari Info Prima Pendengar ya. Dan tentunya kita hadirkan untuk Surabaya sore ini di program informasi Kentongan dan juga informasi terupdate untuk Anda yang pastinya pendengar ya. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, untuk informasi pertama di sore hari ini di program Kentongan ya, terkait dengan Rektor ITS yang menegaskan bahwa masalah sampah itu menjadi perhatian akademisi, terutama permasalahan sampah di perairan Indonesia yang mengancam keselamatan biota laut. Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
1: Permasalahan sampah di perairan Indonesia masih mengancam keselamatan biota laut. Menjawab tantangan tersebut, dosen ITS mengembangkan kapal pembersih sampah tanpa awak. Rektor ITS, Profesor Bambang Pramujati, menegaskan masalah sampah harus menjadi perhatian akademisi. Menurutnya, inovasi tersebut merupakan penerapan ilmu untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
2: Bapak-bapak para inovator di kluster inovasi maritime itu mengembangkan kapal yang memang difungsikan untuk mengambil sampah. Karena sampah itu sekarang menjadi problem besar tidak hanya di darat tapi juga di laut, termasuk ya sampah seperti ini, mikroplastik dan sebagainya. Oleh karena itu kita mengembangkan kapal yang bisa untuk mengambil sampah.
1: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Dr. Hasanuddin Sabtu siang menjelaskan kapal dirancang mengatasi pencemaran mikroplastik di wilayah pesisir. Sampah kiriman dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut.
3: Memilahnya di darat. Setelah selesai ini diangkat ke darat, dipilah, kami juga membantu alat untuk pencacah sampah plastik. Jadi nanti begitu selesai, plastik-plastik itu akan dipotong menjadi chips, plastik chips, dan nanti langsung bisa didorong ke pabrik.
1: Kapal tersebut mengusung desain sederhana agar mudah dioperasikan masyarakat pesisir. Lambung ganda digunakan untuk meningkatkan stabilitas saat beroperasi. Bagian depan kapal dilengkapi sirip pengarah sampah menuju keranjang penampung. Sistem kendali menggunakan remote control dengan jangkauan hingga 1 km. Menurut Hasanuddin, teknologi sederhana ini dipilih demi efisiensi operasional. Oni Haryanto melaporkan.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait sejumlah mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya hari ini melaksanakan aksi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
2: Baik pendengar, saat ini saya berada di depan Gedung Negara Gerahadi Kota Surabaya. Dan saat ini ratusan atau mungkin sampai nih ribuan mahasiswa sedang menggelar aksi di depan Gerahadi yang terdiri dari kumpulan dari beberapa universitas yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Dan mereka tergabung pada Aliansi BEM Surabaya, BEM Universitas Erlangga, dan BEM seluruh Indonesia yang saat ini sedang melangsungkan aksi di depan Gerahadi. Masa aksi tiba di depan Gerahadi mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan situasi saat ini, sepemantauan kami di lapangan, sudah muncul kobaran asap yang diakibatkan oleh sekumpulan mahasiswa yang membakar tumpukan sampah dan juga beberapa instrumen-instrumen pendukung aksi pada sore hari ini. Dan untuk tim kepolisian di sekitar Gedung Gerahadi juga sudah melakukan beberapa pengamanan. Kawat berduri juga sudah disiagakan dan juga mobil pengamanan seperti water cannon, mobil pemadam kebakaran juga terlihat dari pemantauan kami di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Hingga saat ini situasi aksi masih berlangsung dan untuk waktu usai dari aksi ini masih belum bisa diketahui karena masa aksi dari berbagai kampus juga masih terus berdatangan. Dan dapat dipastikan untuk jalan Gerahadi, di depan Gerahadi, yaitu jalan Gubernur Suryo, ini telah dilakukan penyekatan sehingga masyarakat yang akan melewati jalan Gubernur Suryo ini diharapkan untuk bisa mencari jalan alternatif lainnya. Demikian yang bisa kami laporkan dari depan Gedung Gerahadi Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk laporan Faiz Putra. Pendengarnya, terkait aksi demo yang dilaksanakan pada sore hari ini, terutama di titik lokasi di daerah Gedung Gerahadi Surabaya.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya masih kita hadirkan untuk Anda program Kentongan ya, yaitu terkait informasi di tengah tantangan perubahan iklim yang kita hadapi. Pendengar, Universitas Brawijaya terus untuk mempercepat berbagai upaya pengurangan emisi karbon sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kampus berkelanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals ya. Informasinya disampaikan selengkapnya oleh Hanum Octavia.
1: Waktu menuju target net zero emission 2030 semakin dekat. Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks, Universitas Brawijaya terus mempercepat berbagai upaya penanganan emisi karbon sebagai bahan dari komitmen mewujudkan kampus berkelanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Ketua Global Partnership and Reputation UB, Hendrix Yuli Setiawan, mengatakan, tantangan terbesar dalam mencapai target tersebut bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga perubahan budaya di lingkungan kampus. Menurut Hendrix, UB secara rutin melakukan perhitungan emisi karbon yang dihasilkan kampus setiap tahun. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi penurunan emisi, sekaligus mengukur efektivitas berbagai program keberlanjutan yang telah dijalankan.
2: Tantangannya kalau sebagai institusi akademik, kita harus merubah culture kan, culture-nya, karena goals-nya SDGs itu akan berakhir di 2030. Nah, ini kan sudah sebentar lagi. Tantangannya waktunya sudah sangat mepet. Kemudian kalau dari sisi pencapaian, kita masih bergerak ke sana. UB sendiri memang punya komitmen untuk net zero di 2030. Semoga kita juga bisa mencapai.
1: Ketua Sustainable Development Goals SDGs UB, Novia Luciana, menyebut langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kontribusi sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu sumber emisi karbon. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa emisi UB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Secara umum ada tren pengurangan sekitar 5-10% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Ya, ada pengurangan emisi yang kita hasilkan, ada beberapa program yang memang kita laksanakan, salah satunya adalah Car Free Day, kemudian membatasi jumlah kendaraan pemotor yang masuk ke universitas, itu kemudian kita lakukan real time perhitungan emisi. Nah, hasilnya memang dari tahun ke tahun menurun untuk emisinya, dan kita harapkan 2030 kita bisa mencapai net zero emission.
1: Selain sektor transportasi, UB juga terus mengembangkan berbagai program green campus, termasuk efisiensi energi, digitalisasi layanan untuk mengurangi penggunaan kertas, pemanfaatan energi terbarukan, hingga penguatan ruang terbuka hijau sebagai penyerapan karbon. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang universitas dalam membangun ekosistem kampus yang lebih ramah lingkungan. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, itu tadi informasi untuk di program Kentongan pada sore hari ini ya. Selain ini kita akan melanjutkan untuk Anda di Surabaya sore ini yang pastinya dengan informasi terupdate, dan juga nanti kita akan kumandangkan mengingatkan untuk Anda yang berada di perjalanan tepat jam 17:23 kita akan kumandangkan azan maghrib, pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, dan tentunya juga kita hadirkan untuk renungan agama Islam. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar sore hari ini ya, terkait dengan demo yang dilaksanakan juga untuk masyarakat yang mungkin tidak berpartisipasi untuk menyuarakan ataupun melihat ya, jangan untuk menjaga fasilitas juga bersamaan ya, bersama dengan teman-teman dari BEM yang memberikan aspirasinya kepada pemerintah, dan tapi harus kita juga harus membantu untuk supaya tetap aman, tetap kondusif pendengar ya, untuk yang melaksanakan demo di Gedung Grahadi Surabaya ya. Nah, pendengar, untuk Anda ya, sore hari ini mungkin cuaca di kota Surabaya untuk pantauan sore hari ini itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan pendengar, tapi untuk Jalan Pemuda Surabaya dan sekitarnya terpantau terang cuaca sore hari ya pendengar ya. Jadi bisa kita pastikan untuk yang ingin berpergian ataupun juga melaksanakan aktivitas di luar rumah ya, bisa dipastikan untuk juga pantau informasi cuaca untuk sore hari ini ya, sambil ditemani Pro 1 RR Surabaya pendengar ya. Nanti kita juga akan hadirkan renungan agama Islam untuk Anda sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan untuk Renungan Agama Islam ya. Untuk Renungan Agama Islam pada sore hari ini terkait doa dan tangisan orang tua. Dan setelah kita dengarkan untuk Renungan Agama Islam, pendengar, kita kumandangkan untuk azan maghrib, pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mereka lahir dan dibesarkan sebagai Muslim, melewati masa kecilnya dengan pendidikan Islam, dan mengisi masa belianya dengan mengaji di madrasah maupun di pesantren. Tetapi ketika menginjak masa remaja, tak ada kebanggaan di dadanya untuk berkata, "Ishadu bi anna muslimun." Anak-anak itu, mereka telah belajar halal haram, makruh dan sunnah, bahkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Tetapi ketika mereka mulai menginjak dewasa, apapun dilakukan demi memperoleh sepriuk nasi, termasuk dengan menjual agamanya. Atas nama kemerdekaan, berpikir mereka rela menadahkan tangan kepada lembaga-lembaga donor untuk merubah ruh agama. Anak-anak itu ketika kecil mereka dibesarkan dengan tangis orang tua agar kelak menjadi orang yang berguna. Tetapi ketika mulai beranjak besar, air mata itu masih belum berhenti mengalir karena banyaknya biaya sekolah yang harus dipikir oleh orang tua. Dan ketika mereka telah benar-benar besar, orang tua terkadang masih terus menangis karena anaknya telah melupakan agamanya atau bahkan menodai agamanya. Na'udzubillah. Teringat saya oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati mendidik anak-anak kita. Ada pelajaran yang patut kita renungkan dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu ataupun yang masih menghadang di hadapan kita. Sesungguhnya tak ada yang kebetulan di dunia ini. Ada hukum-hukum sejarah yang mengkaitkannya. Kitalah yang harus menemukan prinsip-prinsip itu. Apa yang salah pada anak-anak itu? Salah satunya adalah mereka mendapat pembelajaran ibadah sehingga banyak surat-surat pendek yang dihafal saat usianya belum melewati 5 tahun. Tetapi pembelajaran itu hanya untuk otaknya, tidak untuk jiwanya. Padahal pangkal perubahan adalah jiwa, bukan otak yang cerdas. Orang yang tahu tidak dengan sendirinya bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Anak-anak yang terjerat dalam lingkungan pecandu narkoba itu bukan anak-anak orang yang tidak berpengetahuan. Sebab bahaya narkoba hanya tersimpan di otak, tidak menggerakkan jiwa. Karena begitu kecilnya pengaruh pengetahuan di otak bagi perubahan sikap dan perilaku, maka para bandar narkoba tidak pernah khawatir kehilangan konsumennya. Sebaliknya, kalau hati sudah tersentuh dan jiwa sudah tergerakkan, pengetahuan tentang resiko tak akan membuat kaki berhenti untuk melangkah. Mereka yang pergi berjihad ke medan perang karena Allah Azza wa Jalla bukan tidak tahu kalau nyawa bisa melayang. Bahkan mereka sangat tahu. Tetapi ketika keyakinan sudah kokoh, kuat, tak ada lagi yang perlu ditakutkan dengan kematian itu. Sepanjang sejarah, agama ini Islam telah melahirkan manusia-manusia besar yang di usia amat belia telah menghasilkan catatan sejarah yang mengesankan. Misalnya Imam Syafi'i telah didengar kata-katanya sebagai fatwa yang otoritatif ketika usianya baru 16 tahun. Imam Ahmad telah sibuk mempelajari ilmu hadis tatkala umurnya baru menginjak 15 tahun. Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mendapatkan kepercayaan sebagai panglima perang justru ketika usianya baru 16 tahun. Semua penyakit kemanusiaan timbul karena manusia hanya mempertajam akalnya saja dan mengabaikan panggilan hati nuraninya. Apa ini artinya? Hebatnya pengetahuan agama tanpa iman yang kokoh justru bisa menjadi sebab rusaknya agamanya. Semoga ada yang bisa kita renungkan bersama, terlebih ketika hidup dalam kepungan fitnah dan mencekam jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ummah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan bacakan ya untuk pendengar untuk sore hari ini ya, dan juga kembali mengingatkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk cuaca di sore hari ini kita juga sudah update untuk Anda, cenderung untuk mendung mendengar ya, ataupun awan sore hari yang diperingatkan oleh BMKG di langsung laman resminya di bmkg.co.id pendengar ya. Kalau untuk pantauan di daerah Taman Napasari dan sekitarnya pendengar, masih beberapa titik berlangsung untuk pantauan informasi terkait demo pada sore hari ini. Untuk Anda yang mengarah ke daerah Jalan Pemuda dan sekitarnya harus berhati-hati pendengar ya, karena juga kita tidak tahu ya kemacetan ini sampai kapan ataupun kepadatan itu juga sampai kapan ya. Jadi Anda bisa update informasinya juga di sosial media ataupun yang saat ini sedang ikut dalam aksi, boleh untuk informasinya dari kita ya, untuk juga menyampaikan pendengar ya kepada Pro 1 RRI Surabaya untuk pantauan pendengar-pendengar yang lagi bergabung bersama di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Sambil saya masih menemani Anda dengan lagu dari Caleb pendengar ya, yang judulnya It's All In Me.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Laporan terkini.
4: Pendengar, untuk laporan terkini sore hari ini ya, terkait Provinsi Jawa Timur yang menjadi tuan rumah musyawarah kerja nasional Gereja Pantekosta Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun generasi muda yang berkarakter, tangguh, dan berdaya saing di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Menurutnya, pembangunan karakter merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa, sehingga tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, tetapi membutuhkan sinergi keluarga, pemerintah, dan lembaga keagamaan. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifa saat membuka Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas Gereja Pantekosta di Indonesia tahun 2026. Menurut Gubernur Khofifa, lembaga keagamaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan ketahanan mental generasi muda. Karena itu, gereja memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak dan remaja agar tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Dan pendengar, pada kesempatan tersebut Gubernur Khofifa juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah Mukernas GPDI tahun 2026. Khofifa berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga menghasilkan berbagai gagasan dan langkah nyata yang memperkuat kontribusi gereja dalam pembangunan bangsa. Demikian laporan Ani Hasana.
4: Baik, terima kasih laporan dari Anik Hasana, pendengar ya. Kita setelah ini akan hadirkan juga informasi tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Stay tune terus ya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya untuk sore hari ini, pendengar ya. Dan kita akan hadirkan untuk informasi untuk Anda. Ini terkait pariwisata yang dimana perayaan 36 tahun untuk menjaga warisan pariwisata di Bali, pendengar ya. Dan ini ada sebuah perjalanan yang dimana disajikan untuk kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bali. Dan selama 36 tahun ya, pendengar ya, masyarakat juga mengikuti perkembangan Kuta. Dan ini juga mengundang berbagai UMKM, komunitas, mitra usaha, media ya, untuk ribuan yang ada di sana merayakan untuk 36 tahun suatu wisata yang ada di Kuta Bali, pendengar ya. Ini untuk menjaga keindahan budaya yang ada di Kuta Bali, juga perayaannya ya yang berlangsung sampai Oktober 2026 nanti juga akan sekaligus menjadi momentum ya untuk perjalanan bersama yang telah terjalin ya selama 3 dekade untuk jantung pariwisata Bali, pendengar ya. Luar biasa untuk kalau kita melihat Bali pasti bawaannya pengen liburan, pendengar ya, betul kan? Liburan bersama keluarga ataupun teman-teman terkasih, pasangan mungkin ya. Biasanya kalau ke kota Bali, pendengar, apa yang dicari? Pantai, makanannya atau seperti apa?

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet ria. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

Pendengar sempat kemarin ya, untuk Anda yang mungkin sedang membaca terkait salah satu bocah atau anak-anak yang masuk ICU usai minum air dingin saat cuaca panas. Nah, minum air dingin itu pendengar ya, memang saat cuaca panas mungkin terkesan biasa bagi orang banyak. Tapi hal yang tidak berlaku pada seseorang anak-anak atau bocah usia 7 tahun yang berasal dari Cina. Nah, ini sempat menjadi obrolan hangat di media sosial pendengar, apa penyebabnya dan kenapa. Dan ini pun juga menunjukkan bahwa gejalanya cukup umum seperti sakit perut, muntah, namun pun juga dokter kemudian mendiagnosa pendengar ya dengan penyakit yaitu valvus akut. Nah, nama terakhir merupakan kondisi darurat medis yang terjadi, yaitu usus atau sebagian saluran cerna itu terpelintir hingga menyebabkan penyumbatan dan dapat menghentikan aliran darah ke jaringan usus. Nah, ini juga pendengar ya, dari para ahli medis yang menyarankan bahwa anak-anak terutamanya yang berusia di bawah 3 tahun untuk menghindari yang namanya minum air dingin dalam jumlah banyak secara tiba-tiba saat cuaca panas. Karena pada tubuh anak-anak pendengar ya ternyata tuh berkembang maksimal dan masih rapuh. Saran yang sama juga dianjurkan untuk para lansia dengan fungsi usus yang memburuk pendengar ya. Minum juga air putih dingin, cuaca panas dapat juga menyebabkan penyakit pencernaan dan kardiovaskular juga. Nah, orang dewasa pun orang dewasa yang sehat ya juga dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 500 ml air dingin, sementara pada anak dan lansia batasannya menurun menjadi 250 ml air dingin. Nah, hindari juga pendengar ya konsumsi minum dingin ya langsung setelah makan atau saat perut kosong, itu juga perlu diwaspadai karena menjadikan kita ini pendengarnya supaya perutnya tidak kaget ketika kita meminum air dingin secara berlebihan.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet riak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

0: lahir Pancasila diperingati.
1: Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya pada sore hari ini ya. Nah, ini pendengar ya, untuk masyarakat Jawa Timur ataupun juga Surabaya dan sekitarnya terkait standar pelayanan omah terapi yang dari Dinas Jawa Timur, pendengar ya, terkait layanan terapi gratis, inklusif dan mudah diakses. Ini ada di setiap hari Rabu, pendengar ya, dan tentunya syaratnya itu untuk penyandang disabilitas, anak dan juga lansia, desil 1 sampai dengan 5, lalu juga membawa hasil pemeriksaan jika ada. Jangka waktunya 30

dari Sosial Jawa Timur juga menghadirkan Omah Terapiku. Itu layanan terapi gratis ya, yang bisa dipakai untuk masyarakat, untuk khususnya lansia, lalu juga penyandang disabilitas dan juga anak pendengar ya. Banyak manfaat yang bisa diambil untuk Omah Terapi tersebut.

Pendengar tepat pukul 18 lebih 38 menit, pendengar ya, selain ini kita akan kumandangkan untuk azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: suaranya jernih juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul Pak, dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di Pro 1 RRO Surabaya. Setelah ini kita ikuti terlebih dahulu ya informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau mutang, boleh nggak pilih mutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah, hidup. 3 juta masih boleh nggak, Vin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, ini kita dapat iklan ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang cimol atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu kan merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
1: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
4: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
4: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
4: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
4: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Cibuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di Kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henrique Pelaverissa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, menjaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku pembaik. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta.
2: Gracias.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menunggu.

Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro TV.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda telah mengikuti untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini, kita akan hadirkan untuk Surabaya sore ini teman oleh Celia Cahyani di sesi yang terakhir, yaitu ada mimbar agama Buddha, yaitu terkait hidup bahagia tanpa narkoba, dan juga menutup perjumpaan sore hari ini ya pendengar ya, karena di Surabaya malam ini akan ditemani oleh Jo Adiwanda. Untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Wow.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, pada hari ini saya, Dwi Wahyuni, selaku penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, menjumpai pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Hidup Bahagia Tanpa Narkoba. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, dalam kehidupan ini, dari anak kecil hingga orang tua, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua yang dilakukan adalah demi mencari kebahagiaan. Namun, di tengah pencarian kebahagiaan, tidak jarang manusia mengambil jalan pintas yang menyesatkan. Salah satu jalan pintas yang dilakukan adalah dengan

menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, kesadaran, emosi, mengubah suasana hati, persepsi, dan perilaku seseorang, serta menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Secara medis, narkoba digunakan untuk pengobatan, operasi, dan perawatan paliatif atau mengurangi rasa nyeri yang hebat, namun dengan pengawasan yang ketat. Saat ini, penggunaan narkoba ini sering juga disalahgunakan dan menjadi salah satu permasalahan serius yang mengancam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan secara fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan masa depan, hubungan keluarga, serta kehidupan sosial seseorang. Meskipun pada awalnya narkoba ini memberikan rasa senang atau nyaman, efek tersebut hanya bersifat sementara dan akhirnya menimbulkan penderitaan. Narkoba bekerja dengan cara merusak, memanipulasi, dan menjajah pikiran kita. Ketika seseorang berada di bawah pengaruh narkoba, ia kehilangan kesadaran penuh atau sati. Saat kesadaran itu hilang, maka benteng moral akan runtuh. Orang yang kehilangan kesadaran sangat mudah untuk melakukan pelanggaran sila, seperti berbohong, melakukan kekerasan, bahkan mencuri untuk membeli narkoba. Hari Anti Narkoba Internasional diperingati setiap tanggal 26 Juni. Pada tahun ini, mengangkat tema Kesehatan untuk Keadilan, Keadilan untuk Kesehatan. Dan peringatan skala nasional di Indonesia, kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI pada tahun ini diwarnai dengan rangkaian bulan aksi melawan narkoba dan program Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai dari Anak Bersih Narkoba atau Ananda Bersinar oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dalam pandangan agama Buddha, kebahagiaan sejati tidak diperoleh melalui pelarian sesaat atau kenikmatan semu yang ditawarkan oleh zat-zat adiktif. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang bersih, pikiran yang jernih, dan kehidupan yang dijalani dengan kebijaksanaan. Dalam 5 latihan moral atau Pancasila Buddhis, sila

suami, yang artinya saya bertekad melatih diri menghindari minuman keras dan zat-zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sila kelima ini mengajarkan umat Buddha untuk menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketika seseorang menyalahgunakan narkoba, maka akan lebih mudah melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena narkoba termasuk dalam kategori zat yang menyebabkan hilangnya kewaspadaan dan kesadaran sehingga bertentangan dengan ajaran Buddha. Narkoba membuat pikiran menjadi kabur sehingga seseorang kelihatan dan kehilangan kemampuan berpikir jernih. Tanpa kesadaran yang baik, seseorang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Buddha Gautama mengajarkan bahwa segala bentuk kemelekatan

merasakan penderitaan atau duka. Ketergantungan terhadap narkoba merupakan bentuk kemelekatan yang kuat sehingga menciptakan penderitaan bagi pengguna maupun keluarganya. Narkoba melemahkan konsentrasi, semangat belajar, dan kemampuan bekerja. Akibatnya, seseorang sulit mengembangkan potensi diri serta mencapai tujuan hidup yang bermanfaat. Banyak tindakan negatif seperti kebohongan, pencurian, kekerasan, dan pelanggaran hukum yang sering terjadi akibat dari pengaruh narkoba ini. Hal ini bertentangan dengan prinsip moralitas dalam agama Buddha. Narkoba menawarkan apa yang disebut dengan kebahagiaan semu atau ilusi kesenangan. Ketika narkoba masuk ke dalam tubuh, akan memicu hormon kesenangan secara paksa. Namun itu bukanlah kebahagiaan atau suka, melainkan sekedar pemuasan nafsu indera atau yang disebut dengan kama tanha, yang sifatnya sangat sementara. Begitu efek biusnya habis, penggunanya akan jatuh ke dalam kondisi yang jauh lebih terpuruk, cemas, dan menderita. Dalam Buddha Dhamma, ini adalah contoh nyata dari viparinama dukkha atau penderitaan yang muncul akibat perubahan dari kondisi yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, untuk menemukan kebahagiaan sejati tanpa narkoba, Buddha Gautama menawarkan solusi, yaitu yang pertama, menjalankan Pancasila Buddhis. Dalam menjalankan Pancasila Buddhis merupakan pondasi moral yang sangat kuat untuk membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba. Dalam ajaran Buddha, kelima latihan moral atau sila secara langsung melatih kesadaran, kasih sayang, dan pengendalian diri yang sangat efektif untuk mencegah kecanduan. Yang kedua, menjaga kesadaran penuh atau sati sampajana. Buddha Gautama mengajak kita untuk menghadapi realitas kehidupan melalui latihan meditasi atau bhavana yang sederhana. Kita belajar mengamati pikiran dan emosi kita. Ketika stres atau sedih, kita tahu itu tidak kekal atau anicca. Kita tidak perlu panik atau mencari pelarian instan karena badai pasti akan berlalu. Yang ketiga adalah mengembangkan kepuasan diri atau merasa cukup, santuti. Banyak generasi muda terjebak narkoba karena gengsi atau ikut-ikutan tren pergaulan. Buddha Gautama mengajarkan santuti atau rasa puas dan cukup dengan apa yang kita miliki serta tahu batas. Kita tidak perlu validasi dari pergaulan yang salah hanya untuk merasa keren. Kebahagiaan sejati muncul dari dalam diri yang damai, bukan dari pengakuan luar. Yang keempat adalah memilih sahabat yang baik atau kalyanamita. Dalam Manggala Sutta, berkah utama yang pertama adalah asewana cakbalanang pandita nancak sewana, yang secara harfiah berarti tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh atau tidak bijaksana dan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Hal ini menggambarkan bahwa lingkungan yang positif, sahabat yang saling mendukung adalah perisai agar kita terhindar dari jeratan narkoba.
Yang kelima adalah dengan mengisi waktu kegiatan yang positif. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif adalah cara yang efektif untuk melindungi diri kita dari pengaruh negatif narkoba. Dengan menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, berolahraga, mengikuti organisasi, dan melakukan kegiatan sosial dapat membantu menghindari pengaruh negatif. Yang keenam adalah mengembangkan cinta kasih atau metta. Mengembangkan cinta kasih atau metta merupakan bentuk cinta kasih serta kepedulian kepada diri sendiri dan juga orang lain, yang diwujudkan melalui perenungan bahwa tubuh ini berharga dan narkoba akan merusak diri serta menyakiti keluarga kita. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada zat, benda, atau kenikmatan sesaat, melainkan berasal dari batin yang sehat dan damai. Masa depan yang cerah hanya dapat diraih dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih, yang disebutkan dalam Dhammapada bab 16 Biyawaga ayat 204, menyebutkan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, dan kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Dengan menjalankan Pancasila Buddhis, mengembangkan kesadaran penuh atau Sati Sampajana, mengembangkan kepuasan diri atau merasa cukup, atau yang disebut dengan Santuti, memilih sahabat yang baik, atau kalyanamita, mengisi waktu dengan kegiatan positif dan mengembangkan cinta kasih atau metta, kita dapat membangun kehidupan yang sehat, bermakna, dan bahagia tanpa narkoba. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan generasi muda kita. Katakan tidak pada narkoba dan katakan ya pada kehidupan yang sadar dan penuh dhamma. Bapak Ibu Sedhamma, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Buddha pada hari ini dengan topik Hidup Bahagia Tanpa Narkoba. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan mengucap Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk nanti bergabung ya bersama dengan Pro 3 Pro 1 ya. Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran sentral Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan nanti kami punya waktu 1 jam untuk bisa Anda ikuti pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 untuk kebersamaan di sisa Ruang Rindu kita nanti. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi dan bisa dilihat. Iya, bisa. Ada juga Mbak Liz Menawati gitu ya.
1: Masih cantik dan awet muda.
0: Pastinya. Ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan?
0: Betul, gak nyangka kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat
0: gitu. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di ruang
0: rindu. Ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya. Bes.
2: Padahal dari terus kalau ketemunya duh pengen nyetak.
1: Akhirnya tercapai. Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27
1: Juni. 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Di tempat kita
0: juga.
2: Biasa ada berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti? Bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etri Jayanti, ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan Pak Gandhi tentunya. Dan Pak Gandhi,
0: ya. Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu membawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Luar biasa.
0: Alhamdulillah,
2: teman-temannya mau lo nyanyi lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang keren.
0: Memang keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hit loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong Mbak.
1: Nggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana, Mbak Liz?
0: Gak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
3: Okay. Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
0: Oh,
3: masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Iya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian.
0: Aha.
2: Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Kita kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Maksi kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga ya pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin
2: iya
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Mbak Liz ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Okay. Ya,
2: hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D. Aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti
1: Maria
2: aku langsung
1: aku
2: gini, ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku?
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah, itulah next, itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya,
0: siap. Siap kalau begitu. Siap. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh.
2: Halo.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Nah, orang Medan.
2: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Orang dulu kan seperti bunyi itu. Perahu Sumatera lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
0: Itu saja ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul. Ya,
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, udah alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
0: Hati Dibelai Manja. Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Okay. Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul.
1: Masih ingat
2: Bu Ana.
0: Kan.
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari
1: mana jadi?
5: Oke. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap. Ditungguin ya, Bu Ana.
5: Ya salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Benijo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Ya,
1: alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Siap. Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Kan
6: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru. Di Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
7: Ya, alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi ini
2: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya. Tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang IG. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Bu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke, okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
7: Makasih ya, selalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
2: Semoga jalur Mas bisa Mas.
0: Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita halo, jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito Purnama Sari.
2: Iya.
8: Ismail.
2: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Yuri dan Mbak Ita cuma dua acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
2: Wah, kita kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh, ye.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat malam.
8: Menawati ya.
2: Oke, selamat malam.
8: Salam kenal.
2: Ya, salam kenal juga.
8: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi yang so gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal
0: okay,
8: mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pauti dan Mbak Liz dan
2: terima
8: semoga
2: kasih,
8: semuanya
2: selalu
0: terima kasih.
2: Terima kasih.
8: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya. Selamat
0: siap
8: malam okay untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz.
2: Okay.
0: Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung itu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
2: ya,
1: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya, gak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi kalau gak salah tuh lagunya itu
1: tuh keren emang. Cuma udah dari kecil,
2: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
0: Ya,
2: karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
1: nyumbang nyanyi,
2: gak dibayar.
1: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
1: Supaya
2: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus.
1: Banyak, ya.
2: Jadi dua minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
2: terus
0: ya.
2: Terus dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi dua minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sampai terpukau bang. Iya. Gak nyangka
2: dan
1: juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
0: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dina Mariana. Dina Mariana waktu itu udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution.
0: Oh, oke.
2: Okay. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya, iya, iya.
2: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nyanyi pembukanya. Iya, iya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Oke.
3: Okay. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Nah, bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Oke. Okay.
3: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu, saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Oke.
3: Okay. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Oh. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun di tempat
0: saya. Oh, di Madiun.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya. Ya,
3: karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih, Mbak, itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu ya Malis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Oh, ada yang mengikuti jejaknya. Aku dulu.
0: Boleh
2: ya. Dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
3: akan udah nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
3: Putrinya Mbak Ria, iya. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: iya, bungsu. Yang bungsu.
2: Iya,
3: masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik.
0: Oh,
2: karena aku itu pun aku kursusin. Coba enggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
0: Okay.
2: Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
0: Oke.
3: Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
2: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Ya.
3: Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
3: Kalau enggak
2: ingat dia malas.
3: Malas.
2: Ya, itu sama. Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
3: yang orang tua. Iya. Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya?
2: Iya, enggak tahu deh.
3: Kalau anakku semua

0: kecil malah biasa. Ini dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
0: Dikirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
0: Iya, ya, ke Turki perempuan. Gitu-gitu.
1: Kalau kalian daerah ya, ya.
0: Aduh.
1: Seru pastinya.
3: Siap. Seru nyanyi, selain nyanyi dulu. Apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Mbak Lis ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
2: diharap, ya, diharap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
1: Maria
2: aku masih nyanyi masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
3: Oke. Kalau Balis?
0: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
3: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Kira ya. Masakannya,
3: masakannya, cateringnya.
1: Enak loh.
2: Coba dikirim
3: ke
0: senang hati Mbak Ita.
3: Siap.
1: Masakannya.
2: Iya.
3: Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
3: Oke.
1: Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
3: suara
1: vokal yang berkarakter.
3: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
1: Oh ini suaranya
2: Lisa, ini suaranya Lisa, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas ya. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
1: itu
2: orang.
1: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
1: Betul Mbak.
2: Alhamdulillah.
3: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
3: Nyampe semua ya. Oke, semuanya ya, kan.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
3: Oke.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, iya, 1 BASF Award, 1 HDX Award.
1: Wah, alhamdulillah. Prestasinya. Ya,
3: Balis. Royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
3: Itu yang dulu ya.
2: Tapi aku dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
3: Pandemi.
1: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya?
3: Oh, dari Malaysia.
1: Dari Malaysia,
2: Maria ya.
3: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya, dari Papri.
3: Dari Mbak Ita. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
0: Kita tuh
2: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
3: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kok nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
0: Edi
2: Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
0: setiap minggu
2: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
3: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
1: Ya Allah, jam 2 pagi.
3: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi.

0: ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
1: Tapi okay. Seru
2: pastinya. Ya. Ya. Oh iya.
1: Ada apa tuh? Ya. Terus ada, kita rekaman juga ya Lis.
0: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
1: Adipura.
0: Adipura kan kita pernah beberapa kali dapat.
2: Oh iya iya. Itu bukan lagu komersial ya.
0: Bukan. Ah iya iya. Memang yang program dari
2: pemerintah
0: DKI Jakarta Selatan. Oh iya. DKI dan Jakarta Selatan.
2: Oh DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab. Wong Surabaya.
2: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
0: Mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
1: Siapa tahu loh
0: Karya iya, suaranya kan iya cantik suaranya bagus banget ya ya nggak tahu gak ya seperti kayak dulu benar. Aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Chris ya karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya 5.000 rupiah kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Chris
1: ya ampun Ria akhirnya beliau konser 1994 kalau nggak salah
0: makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku nggak berani menyampaikan
1: ya,
0: sampai akhirnya Maria. Kita berjumpa ya itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
0: mereka
1: bisa.
0: Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung oke saat itu
1: nggak
0: pakai ABCD nggak pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya banyak deh kalau nggak percaya bener. Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi lagu gue
1: mau nggak sih gitu ya mau aja kok Maria
0: langsung nggak
1: next ya, next.
2: Konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
2: Ini ada lagu kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Yeah. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Ya. Baik, Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya?
1: Iya nih sombong ini. Nggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya nggak kan nggak enak biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Bu tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanyain pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya,
1: nanti akan dijawab
2: Mas Yudi. Salam dong.
0: Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap. Oke, terima kasih
2: semua,
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnama Sari. Juga Yudi Ismail. Lupa bareng.
0: Alhamdulillah baik.
1: Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya.
1: Silakan
0: langsung
1: ya,
0: dengan Daria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh
1: kok
0: keputus.
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Eh, apa aja.
5: Ulang tahunnya tinggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
5: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih,
5: sama Nafa ya.
1: Oke, Tete.
5: Dunia, so, segera, pokoknya untuk
0: siap.
5: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Resi dan Monggo. Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng Muni, Teteh. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, iya, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau didengar di ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
3: ya pisang goreng,
1: goreng. Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: gimana banget,
3: gitu ya. Ya sejuk itu
1: enak
3: sejuk
1: banget itu,
5: ya. Ya lupa pulang. Aduh enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
5: Oke, okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Esti?
3: Akhir lagu terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan
1: rindu,
3: jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya,
3: iya. Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Adinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya, lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa.
6: Terus, lagu Mbak Ria yang Rindu yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti kan dijawab ya Angga kasih ya.
6: Oke. Okay.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
3: Iya, Mbak Ria dan Mbak aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Oh, terus di TV. Aja.
1: Oh, di TV.
3: Iya,
1: di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Habis
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
7: Gak ada nepotisme.
3: Iya,
7: almarhum Kris Patikawa, Sadikin Zuhra.
3: Betul sekali.
7: Dia itu benar-benar. Kalau kemampuan sendiri ada albumnya ada Mas.
0: Keroncong ya.
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke, mungkin
3: proses aku kali
0: ini.
3: Iya, maksudnya untuk Maria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya.
8: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
3: Oh, gitu.
8: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
8: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
3: Tapi gini,
8: kenapa lagunya kok gini?
3: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
8: Salah. Benar. Sebetul. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
3: mengerti. Oh itu.
8: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
3: Betul. Yang mengenal pasarnya. Iya.
8: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Jadi rekamannya ya, rekamannya ya, berkali-kali gitu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
3: Tapi itu tapi
8: tadi, alhamdulillah
3: nggak mengkhianati hasil,
0: ya, mengkhianati hasil ya.
8: Proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
3: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
8: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
3: Aku juga.
8: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah nonton Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
8: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada.
0: Gak ada ya.
3: Oke.
8: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
0: Siap.
3: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris begitu direkam secara rekaman
8: banyak. Oh secara rekaman
3: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
8: Enggak ada.
3: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
8: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
8: Shintaro ya, ya, Wo Aini. Terus
0: Kokoro no Tomo.
8: Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadurkan sama Indonesia. Oke.
7: Itu duet sama Juan Untung.
3: Waktu. Wah,
0: Juan
3: baru
0: Untung.
3: Kemarin
0: kita ngobrol sama Juan Untung. Bintang
3: tamu Rabu lalu.
8: Sip barengan tuh. Oh, nyanyi bareng ya lagunya.
7: Rusuh ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
3: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
8: Ya. Ayo list dulu ya.
3: Iya, balik dulu. Yuk.
8: Coba. Aku dulu ya.
3: Iya. Monggo.
8: Kamu monggo.

0: tamari hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Mbak.
2: Iya. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benda

0: Kalau matre kan ada.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Tidak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, Pak Ahmad. Ya,
4: selalu sehat selalu.
1: Baik. Amin.
4: Tetap semangat
2: dan semangat tetap Pak
1: Ahmad. Ya. Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
4: Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak mm-hmm. Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke
2: okay.
4: Ya. Okay. Siap, boleh,
1: silakan, terima kasih
4: ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke
4: okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Senusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Oke.
1: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin. Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung itu?
2: Ya. Aku dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya betul. Sini
2: Mbak
5: gitu. Ini Mbak Mas Paul ini Mbak ada masih pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu.
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh iya, kalau salam balik ya tadi itu ya
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah selamat malam, untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura se-Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
2: Kita
6: merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: biasa.
6: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
2: Wow,
6: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget,
6: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
7: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya,
2: beda
7: sekarang
2: ya,
7: betul. Sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, sama sih sama. Ya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan. Oke.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh semuanya tuh.
0: B
1: kita yang punya.
0: Iya. Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
2: lagi
1: Mbak Lis.
2: Tahun dulu ya saya ucapkan dulu.
1: Oh iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
1: Wah, amin. Udah ganteng. Wah, langsung DM lo, Mas.
3: Ganteng banget jadi, nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
1: Aku sudah selalu sambil
2: ganteng. Hawa.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke, Mas Gilang.
2: Malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya, malam.
2: Malam. Iya. Yang saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
2: Apa nih bonusnya dari perang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
2: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Dita Dalinta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
2: Mbak Ria,
1: Mas
0: Silap.
1: Gila.
2: Pamit,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
1: Malam, Mbak Endang.
4: Apa kabar dokter ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Bu?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Mirnawati.
0: Ya, oke. Okay.
4: Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya,
0: salam
4: aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya,
0: liriknya? Ya kalau lupa nanti nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Terima kasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak Endang.
4: Rumah Pak Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya, betul. Selalu ya.
0: Sukses. Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya.
1: Ya. Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes, yeah.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S. Udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
1: S. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, setback terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
0: Oke.
3: Okay. Nah,
0: hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Kayak begitu. Iya donat.
0: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya layang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu Saint Bed terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
1: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa
0: lagunya? Lagunya Maria di album itu, iya.
3: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani. Wah,
1: kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
3: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Aduh kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya. Gagal lagi. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
3: Liz pasti bisa deh.
0: Astagfirullahaladzim, belum. Hai Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak
0: Liz? Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: 4. Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh pada.
3: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi.
1: Melodi sendu. Melodi sendu. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura, tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Album
3: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
3: Cinta.
1: Gitu kan? Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Kita ini WhatsApp, masih banyak WhatsApp banget ya, WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Arsi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
5: Iya.
0: Oh, pernah ya?
5: Berapa kali? Lagunya oh, okay. Ku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
5: Masih ingat ya, Mas. Masih ingat loh.
0: Dulu hadir. Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
5: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
6: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
5: Ya tahu.
6: Tanya kali ini.
5: Aduh, tetangga. Tetangga kali ini.

0: Lancar
1: donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
2: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari, penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya. Teringat masa
0: acara Selekta Pop. Bener,
2: waduh.
0: Bang.
2: Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
0: Iya dong, pastinya.
2: Siap kalau begitu. Udah, kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
0: Ya.
2: Gimana kita dengerin?
0: Rindu yang menyiksa.
2: Waduh, rindu yang menyiksa.
0: Jadi penasaran mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
2: Aco, pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
0: Rindu yang menyiksa.
2: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 baru yang muter, ya kan?
3: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi, di romain lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Di mana dan jam berapa?
2: Oh, iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun di RSI Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama studio.
0: Ayo.
1: Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak? Selain Mbak Lis Menawati,
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Iya,
2: rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti aja. Harus kesini ya.
1: Oh, Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus
2: dengerin
1: lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu,
0: sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform?
2: Oh ya belum. Platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni.
0: Siap. Kalau begitu.
2: Ya, terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: festival.
2: Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa.
1: Berasa?
0: Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan
1: di Ruang Rindu.
0: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

0: Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan, usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Eh Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya bener banget itu, bukan cuma seru aja sih. Permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.

0: Kamu sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya. Mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
1: Iya ya Mel, dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
0: Betul, bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
1: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
0: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
1: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.

0: Kok kamu yang ngerjain semua ini sih, Dan? Yang lain kan juga bisa bantu.
1: Iya sih, cuma aku takut hasilnya nggak maksimal kalau bukan aku yang ngerjain.
0: Tapi justru kalau kamu terus yang ngerjain semua, mereka tuh nggak pernah belajar loh. Coba deh, kasih kesempatan. Siapa tahu hasilnya malah lebih bagus.
1: Ah, iya juga ya kalau dipikir-pikir. Kadang bukan soal siapa yang paling bisa, tapi siapa yang mau percaya sama orang lain, ya nggak?
0: Nah, benar banget tuh. Itu baru namanya kerja bareng buat maju bareng.
2: Indonesia is big.
3: Dalam hidup, berkembang bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang memberi ruang bagi orang lain.

0: Kadang aku tuh ngerasa capek banget. Masalah datang terus, solusinya rasanya kok jauh banget, aduh.
1: Iya, aku juga pernah loh di posisi kayak gitu. Tapi tahu gak, kadang itu solusinya muncul pas kita mulai tenang dan mau dengerin pendapat dari orang lain.
0: Susah sih, apalagi kalau kita udah pesimis duluan, ya gak?
1: Justru itu, kalau pikiran tertutup, kita gak lihat peluang kan? Tapi coba deh, kalau hati dan pikiran kita terbuka, langkah kecil bisa jadi awal perubahan besar.
2: Berpikiran terbuka dan positif bukan cuma soal mencari jawaban, tapi tentang percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

Pendengar, pukul 00, pukul 24 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran sepak bola Piala Dunia. Untuk hari ini ada pertandingan Portugal versus RD Kongo, langsung dari Stadion Houston untuk fase grup K. Dan kemudian pada pukul 3 dini hari nanti, pertandingan antara Inggris dan Kroasia dari fase grup L, untuk live disiarkan langsung dari Stadion Dallas. Bersama dengan teman-teman Pro 3 RRI, kita akan ikuti bersama silang pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola kepada Araujo, ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri, umpan tarik ke belakang lagi, masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali, Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ke belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola, ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha, pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya, pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha, kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi, namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri, kembali Portugal. Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang kembali, kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi melakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutosami tadi. Terjatuh Moutosami. Samuel Moutosami. Tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Kongo, kirim bola ke belakang Mbemba. Kali ini menguasai bola Mbemba. Terjadi direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo, kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing, di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo, namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
1: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tadi oleh Mbamba, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha, geser lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Neto. Kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal kali ini ke tengah. Coba tadi nomor 8 Fernando Fernandes arahkan ke belakang lagi, masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, 7 adalah nomor 20 kali ini, masih ada pemain Portugal, umpan ke dalam kotak penalti, lolos tadi, sayang sekali tidak ada segampan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol. Menit ke 5 atau bahkan 16, menit ke 5, satu gol langsung dicetak, guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Embassy. Satu gol Portugal unggul, Bung Tavani langsung mengebrak nampaknya.
2: Ya, Bung Senpi, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
1: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamasuaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moton Sami. Dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu, geser lagi ke sebelah kanan, Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan, umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahanan dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka, kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi, dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi, tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun merilik ke tengah, siapakah yang tuju, masih coba cari kawan, Vitinha tadi, geser lagi ke belakang, masih para pemain Araújo kali ini, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes, kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan, bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal, masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha, masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion, umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu, back pass kali ini jauh pada Veiga, bermain lagi, masih terus bermain 1-2, para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri, kali ini bermain 1-2, Mendes tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran, masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal, bukan sebuah pelanggaran karena play-on, kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah, santai-santai lagi kepada Vega kali ini, geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain, lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo, bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal. Tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal mengenakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan, Kongo dari sebelah kiri dicoba disergap oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos kali ini, Masuaka arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo, baik sekali back pass kali ini kepada Pasi, masih arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan. Penyerangan dari Kongo berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu. Bakambu kali ini mencoba merobos dari serbah kanan, kali ini masih Bakambu arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpan ke dalam kotak penalti. Masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo dengan kaki kiri. Hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
0: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang di mana serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar, di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal, Vitinha kali ini menguasai bola, perlambat jalannya pertandingan, pendek saja sodorkan kepada Mendes, kembalikan kepada Vitinha, masih membawa bola dengan lambat tadi. Kali ini Neves menguasai bola, berikan kepada Araujo, pindahkan bola kepada Renato Veiga. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi, berikan pendek saja kepada Araujo. Kali ini Bruno Silva menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo, kembalikan kepada Silva, masih Silva, umpan ke belakang kepada Veiga, masih Veiga, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Vitinha, berikan kepada Vitinha lagi bola, pendek saja kepada Araujo. Kali ini masih Araujo mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini João Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Kongo, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Oh, nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi kepada salah seorang pemain dari Kongo, pemain dengan nomor punggung 25 yakni Edo Kayembe. Langsung mengeluarkan kartu kuning wasit Abdul Rahman Al Jassim asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, masih nampak sudah terbangun nampaknya Kayembe, langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Wan-Bissaka, masih Wan-Bissaka menguasai bola, kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya. Kali ini Kayembe menguasai bola, mendekati kotak penalti, ada Bakambu, masih Bakambu, tendangan langsung. Bakambu tadi memanfaatkan umpan dari Kayembe tadi, Bakambu hampir saja membuat deg-deg ser para pendukung Portugal yang hadir di stadion pada malam hari ini. Tendangan dari Cedric Bakambu tadi beruntung masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26 Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur, tendangan bola mendatar saja, namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Mencoba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kayembe, masih Kayembe, ada Bruno Fernandes, pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan ataupun di mulut gawang dari Portugal. Namun bersamaan dengan momen tersebut, hakim garis pengangkat bendera nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Cancelo tadi kirimkan bola ke belakang, kali ini Vitinha menguasai bola, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Mendes kali ini. Masih Mendes mencari rekannya, pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega, sodorkan pendek kepada Vitinha, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Joao ataupun Araujo tadi kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa, pendek saja kepada Vega, berikan bola pendek kepada Joao Neves. Masih Joao Neves bermain 1-2 dengan rekannya, dengan Bruno Fernandes nampaknya. Kirimkan bola ke belakang kepada Vega, masih Bruno Fernandes, masih Vega mencari rekannya, sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha, masih Vitinha kali ini berlari cepat ke depan, pendek saja kepada Joao Neves, pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto, kirim umpan 1-2 dengan Cristiano Ronaldo, masih Cristiano Ronaldo, kembali bola kepada Joao Neves, namun terjadi perebutan, kali ini bola dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo, hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri, pendek saja bola lempar, kali ini Vitinha menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, Cancelo kirimkan umpan lambung, ada Cristiano Ronaldo terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran, bola masih berada di kaki pemain Portugal, kirimkan umpan crossing, oh terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja, dijauhkan bola kali ini, tendang bola ke depan, kali ini Joane Wissa berusaha melakukan serangan balik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih Wissa kali ini menguasai bola. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri. Ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Berhasil dicuri tadi oleh Cancelo. Kirim bola ke belakang kepada Araujo. Pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini kirim umpan ke sektor sebelah kiri, masih kali ini di tengah lapangan pertandingan, masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada Kongo, terjadi kembelu tadi, bola di tepi saja tadi oleh kiper dari Kongo, tendangan langsung, oh hampir saja, nampaknya Bruno Fernandes memanfaatkan bola muntah hasil kemelut di depan gawang dari Kongo. Tendangan dari Bruno Fernandes hampir saja menggandakan keunggulan Portugal, namun sayang tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Masih belum beruntung nampaknya Bruno Fernandes. Kali ini bola berada di kaki para pemain Portugal, tendang bola jauh ke depan. Kali ini masih Kongo, masih kiper dari Kongo tadi tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal.
1: Kali ini Portugal akan mengambil lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan oleh Cancelo. Angkat kedua tangan, masih membidik arahnya kali ini Cancelo. Ke belakang kali ini kepada Araujo. Masih terus menggiring bola, didekati satu pemain tadi dari Kongo. Umpan ke tengah lagi, masih ada Vitinha, arirkan kali ini jauh ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini berlari dengan kaki kirinya, masih agak santai Mendes, dorong kepada Cristiano Ronaldo. Umpan lagi ke belakang, lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo, sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi, geser lagi kepada Araujo. Vitinha kali ini yang terus menjemput bola ke tengah maupun juga ke belakang. Masih Vitinha, arahkan lagi kepada pemain nomor 15 Neves. Coba kali ini membangun serangan dari tengah kembali, dorong lagi kepada Vega. Vega kontrol dengan kaki kiri, arahkan kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Masih melihat liuk dia Cristiano Ronaldo, arahkan ke tengah. Bermain 1-2. Pemain Kongo juga memang sangat disiplin dalam pertahanannya. Arahkan kening kepada Araujo dari kanan. Bermain kali ini seluruh pemain dari Portugal di pertahanan dari Kongo. Sebelah kiri kepada Mendes, umpan kena. Kali ini yang dituju adalah satu pemain dari Portugal. Berbahaya kali ini dalam kotak penalti. Tapi baik pembacaan dari Mbemba tadi. Coba lagi nomor 8 kali ini Mo Tousami, diarahkan lagi back pass jauh kepada kiper Mbasi tadi. buang saja jauh, lewati garis tengah. Berduel tadi Bakambu dengan pemain dari Portugal, dimenangkan oleh Vega. Arahkan kali ini kepada Motosami, coba dorong ke depan, dikejar tadi oleh Wisa. Kali ini Wisa back pass dengan kepalanya kepada kiper tadi dari Portugal, Costa. Cepat dilakukan lempar kepada Cancelo, kali ini dari kena. Masih para pemain dari Portugal, Vitinha tadi kepada Bruno Fernandes, ke depan lagi kepada Neto. Kali ini masih para pemain Portugal, arah dari sebelah kiri, memasuki menit ke-20. Skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Portugal. Bruno Fernandes kali ini masih menguasai bola, arahkan teman-temannya agak lebih ke sebelah kanan lagi. Masih ada Mendes, coba lagi kali ini secara perlahan terus maju. Bruno Fernandes lagi ke tengah lagi, masih terus bermain-main dari kaki ke kaki. Vitinha kali ini Portugal terus membombardir. Bagaimana pertahanan dari Kongo? Arilkan kali ini ke sebelah kanan kepada Arwojo. Cancelo kali ini masih bergerak terus para pemain dari Portugal, sambil juga menunggu keluar para pemain dari Kongo. Vega kali ini masih dari belakang, coba lagi kepada bermain-main pada Vitinha, lewati garis tengah kali ini Vitinha. Sebelah kiri kepada Mendes, masih para pemain Portugal. Temponya agak sedikit pelan kali ini. Pada Mendes lagi, terus bermain dari kaki ke kaki sambil menunggu pergerakan dari pemain yang lainnya. Neto kali ini dari sebelah kiri, coba lagi Bruno Fernandes, masih terus menahan kali ini para pemain Portugal. Vitinha pada Bruno Fernandes kali ini, giring dengan pelan-pelan, coba lagi sebarkan, back pass lagi jauh kepada Vega. Sebelah kiri lagi Bruno Fernandes, didekati dua pemain tadi dari Kongo. Bermain 1-2 bersama Ronaldo yang turun cukup jauh, bahkan ke sebelah kanan. Lagi kali ini para pemain dari Portugal terlihat sangat sangat pelan tempo yang dilakukan oleh Portugal setelah unggul 1-0 di menit 22 ini. Arujo kali ini kepada Cancelo, sebelah kanan, giring lagi Cancelo, arahkan lagi ke belakang kepada Vega, masih

Selamat pagi teman Prodway, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Surabaya. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: lapangan harus jadi perbaikan bagi anak asuh Thomas Tuchel.
1: Ya, dan jika melihat pertandingan keseluruhan ini, bagaimana nih kedepannya antara Kroasia dan juga Inggris ini? Apakah ada catatan penting untuk kedua tim ini, Bung?
0: Ya, 3 poin di laga pertama ini setidaknya sudah bisa membuat tenang Inggris ya. Pertandingan selanjutnya Inggris akan bertemu Ghana dan Panama. Kesebelasan yang bisa dibilang levelnya berada di bawah Kroasia yang mereka kalahkan 4-2 pada pagi hari ini. Sementara bagi Kroasia mau tidak mau pada 2 laga selanjutnya mereka harus meraih 3 poin untuk mengamankan tempat di babak selanjutnya, atau mereka harus pulang terlalu dini setelah pada 2 Piala Dunia sebelumnya mereka bisa mencapai babak semifinal.
1: Ya baik, terima kasih Bung Nova atas analisis singkatnya. Dan pendengar, sesaat lagi rekan saya Risti Rustarto akan menggantikan saya pada Indonesia Menyapa Dini hari ini. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi akan ada Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih Bung Nova, salam olahraga, selamat pagi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baru saja kita ikuti bersama pertandingan yang cukup seru untuk pagi hari ini, begitu ya. Menyajikan bagaimana kekuatan Inggris melawan Kroasia yang akhirnya ini dimenangkan oleh Inggris dengan skor 4-2. Nanti kita akan kulas begitu ya berkaitan dengan pertandingan tersebut. Anda pendengar juga kami undang untuk bisa menyampaikan komentar Anda melalui line WA kita di 081331-4x992 ataupun via telepon. Nanti ya, setelah kita mengikuti sejumlah program acara di antaranya Mutiara Pagi dan juga Buletin Warta Pagi. Cukup seru ya, karena mulai dari semalam gitu ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita disajikan pertandingan yang luar biasa apik antara Portugal versus Kongo di fase grup K Stadion Hosen. Itu skornya 3-0 dan Portugal unggul begitu ya. Kemudian pukul 3 dini hari tadi, ini juga Anda sudah mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Kroasia di fase grup L yang disiarkan di Stadion Dallas. Dan baru saja tuntas begitu ya, menghasilkan skor 4-2. Inggris unggul atas Kroasia begitu ya. Dan tentunya ini masih akan ada pertandingan lainnya yang akan kita siarkan juga, karena total untuk Piala Dunia 2026 kali ini itu ada 104 pertandingan yang bisa Anda ikuti tentunya ya. Dan kami juga akan menghadirkan pertandingan-pertandingan yang kita siarkan melalui siaran kami bersama Pro3 Jakarta. Dan pertandingan sengit yang terjadi antara Inggris dan Kroasia terbukti begitu ya, bahwa Inggris lebih dulu unggul begitu ya. Dan ada begitu banyak catatan berkaitan dengan fakta-fakta unik dari kedua negara tersebut begitu ya. Dan nanti itu juga akan saya hadirkan untuk Anda lepas dari siaran kita di program Mutiara Pagi dan juga program-program acara kami lainnya di pagi hari ini. Informasi dan inspirasi Pro 1 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita kembali ke RRI Surabaya untuk menghadirkan sejumlah program acara untuk menemani Anda beraktivitas. Tentunya saya Sari Julia bertugas di perjalanan Surabaya pagi ini edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Anda bisa mengikuti sejumlah program acara hingga nanti di penghujung malam. Untuk hari ini Mutiara Pagi kita akan mengajak Anda begitu ya untuk bisa bersama-sama mendengarkan tausiah dan juga mukadimah berkaitan dengan tema kita untuk edisi kali ini adalah evaluasi amal. Sudah cukupkah bekal kita? Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustazah Yuyun. Kemudian dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo, Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Serta sejumlah informasi lainnya dari rekan-rekan reporter yang sudah dihimpun dalam Buletin Warta Pagi. Kemudian juga mengingatkan Anda nanti dalam sesi diskusi kita, dialog interaktif, karena ini adalah hari Kamis minggu ketiga, kita akan berjaringan bersama teman-teman RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan nanti giliran teman-teman di Pro 1 RRI Jember yang akan mengajak Anda untuk berbincang dan berdiskusi bersama. Temanya adalah membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Ada nanti rekan saya Elisa Willy yang akan memandu program tersebut bersama dengan 4 narasumber. Dan Anda juga boleh berinteraksi melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Jember. Ya, flyernya juga sudah saya sampaikan begitu ya, melalui sejumlah media sosial dan Anda bisa melihatnya di sana. Kemudian juga dilanjutkan dengan program Halo RRI. Bagi Anda yang kemarin punya keluhan pelayanan publik, boleh ya sampaikan. Dan tentunya nanti kita akan sampaikan juga kepada dinas terkait. Dan ini yang harapannya bisa apa namanya ya, kita tindak lanjuti, kita sampaikan begitu ya, dan itu ditanggapi oleh pihak terkait. Dan program acara kami lainnya ada Jaksa Menyapa, ada Momins juga tentunya, program request begitu ya, 100% Indonesia, ada Beranda Asa Cita, dilanjutkan dengan program Info Prima Berjaringan juga bersama dengan RRI Korwil 10, dan juga program Kentongan, serta program acara kami lainnya akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan kita di Surabaya pagi ini, pendengar, sesaat lagi begitu ya, dengan program Mutiara Pagi. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Berkaitan dengan tema kita, evaluasi amal, sudah cukupkah bekal kita? Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustazah Rahma Ayuning Tias atau Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas BW Salimah Jawa Timur. Kita ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Luqman ayat 17 berikut ini.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Luqman ayat 17. Kami mengingatkan Anda kembali pendengar untuk sesi tanya jawab dalam program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini. Anda bisa menggunakan telepon kami di 031-534-5474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081-33-14-992. Untuk WA, Anda hanya bisa mengirimkan pesan singkat begitu ya, karena nomor telepon GSM dan juga WA ini device-nya hanya satu, sehingga kita gunakan untuk menghubungi narasumber kita. Dan Anda bisa bergabung melalui telepon 534-5474. Berkaitan dengan tema kita di edisi kali ini adalah evaluasi amal. Sudah cukupkah bekal kita? Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustazah Rama Ayuning Tias atau Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya tentunya Ustazah.
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Tema kita juga cukup menarik. Sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar membuka sesi tanya jawab, saya beri kesempatan kepada Ustazah Yuyun untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya berkaitan dengan tema kita, evaluasi amal. Sudah cukupkah bekal kita? Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini Allah mempertemukan kita kembali dalam Mutiara Pagi. Semoga pendengar semuanya berada dalam naungan rahmat, barokah, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang sakit, kita sama-sama mendoakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan menjadikan sakitnya itu sebagai penghapus dari dosa dan kesalahan-kesalahan. Pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tema pagi ini masih ada kaitannya dengan tema kita pada pekan lalu. Pekan lalu kita sudah membahas siapakah mukmin yang paling cerdas. Jawabannya yaitu mukmin yang baik akhlaknya dan selalu mempersiapkan diri untuk hari akhirat, atau mempersiapkan diri untuk kematian, ya, karena kematian itu adalah gerbang pertama menuju alam akhirat. Nah, berkenaan dengan itu, berkenaan dengan perjalanan kita ke alam akhirat, ya, namanya orang melakukan perjalanan, ya, tentunya ini butuh bekal, butuh persiapan. Nah, kita renungkan kembali pagi ini. Sudah sejauh manakah kita mengumpulkan bekal untuk perjalanan menuju alam akhirat? Karena perjalanannya di alam akhirat nanti sangat panjang, ya, lebih panjang daripada waktu kita di dunia ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa satu hari di akhirat itu adalah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Mungkin kita tidak bisa membayangkan ya kalau sekarang bagaimana kita nanti di sana menghabiskan waktu sehari di alam akhirat itu. Dan kemudian yang lebih penting dari itu, kita kembali pada tema hari ini, yaitu sudah cukupkah amal kita? Sudah cukupkah bekal kita menuju akhirat? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil memegang pundak beliau, ya. Jadi memegang pundaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab, ya. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab ini pernah bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah memegang pundak Abdullah bin Umar ini dan Rasulullah bersabda, "Hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti pengembara." Artinya, di dunia ini kita itu hanya sebagai seorang yang mampir, begitu ya. Mampir untuk mengumpulkan bekal seperlunya, sebanyak-banyaknya tentunya untuk hari akhirat kita. Yang namanya seorang pengembara atau seorang yang hanya mampir, tentunya tidak pernah ia berniat untuk tinggal selamanya di tempat yang ia hampiri tersebut. Oleh karenanya, di dunia ini kita juga harus bersikap demikian dalam mengumpulkan bekal menuju akhirat. Jangan pernah kita berniat ya untuk tinggal selama-lamanya di dunia ini. Atau mungkin kita lupa ya, mungkin kita terlena akan kehidupan dunia ini dan kita tiap hari bekerja seolah-olah kita itu akan hidup selamanya di dunia ini. Kita merencanakan banyak hal, kita merencanakan berbagai hal. Namun terkadang kita lupa bahwa perencanaan-perencanaan itu mustahil terjadi kalau sewaktu-waktu Allah mengambil kita terlebih dahulu dari dunia ini. Karena itu, mari kita kembalikan nilai kita hidup di dunia. Mari kita luruskan niat kita berada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu adalah tujuan manusia diciptakan di dunia. Allah berfirman di surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku atau beribadah kepadaku. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah sebagai bekal menuju alam akhirat kita. Dan janganlah kita menumpuk-numpuk harta duniawi, karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita ingat kembali, pekan lalu kita sudah membahas mukmin yang cerdas adalah selalu mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Dan tentunya mukmin yang cerdas tidak akan pernah merasa bahwa apa yang ia miliki di dunia ini akan dibawa ke akhirat, begitu ya. Dan kita ingat kembali bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, tidak mengenal usia, tidak mengenal sehat ataupun sakit. Anak bayi yang baru lahir, ataupun anak kecil, ataupun orang yang masih muda, semuanya memiliki peluang yang sama, ya, semuanya memiliki nomor antrian tersendiri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijemput oleh malaikatul maut. Sehingga kita sudah seharusnya, ya, sedikit demi sedikit mulai banyak, ya, sedikit demi sedikit mulai mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memandang kepada amal kita, bukan kepada banyaknya harta benda kita, bukan kepada cantik atau tampannya wajah kita. Sehingga upaya apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya haruslah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengumpulkan harta, ya, kita berjuang mencari nafkah, bekerja mencari nafkah, maka niatkanlah bahwa harta yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk beribadah. ya, menafkahi keluarga itu termasuk sedekah dan termasuk ibadah untuk kita. Kemudian dengan harta itu kita jadi bisa berinfak, bisa jadi bersedekah dalam bentuk uang kepada orang yang membutuhkan. Itulah fungsi kita untuk mencari harta dalam rangka mengumpulkan bekal di akhirat. Begitupun juga dengan kita mendidik anak, ya, mendidik anak ataupun mendidik keluarga kita dalam dalam rumah tangga, bukan semata-mata agar menjadikan anak kita ini baik, menjadikan anak kita ini hafal Al-Quran, menjadikan anak ini berprestasi dan lain sebagainya. Namun semua itu haruslah dalam rangka kita mengumpulkan bekal untuk alam akhirat kita dan sebagai amal jariah kita agar anak-anak kita menjadi anak yang sholih yang akan bermanfaat untuk umat dan akan mendoakan kita setelah kita meninggal nanti. Ya, jadi semuanya itu harus diniatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa menjadi tabungan amal kita, tabungan pahala kita yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita perbanyak lagi mengingat dosa-dosa kita sudah sebanyak apa, ya. Jadi selain bekal yang kita terus kumpulkan, kita juga harus terus-menerus memohon ampun atas dosa-dosa kita. Karena bisa jadi dalam perjalanan kita, dalam upaya kita untuk mengumpulkan bekal akhirat, itu bisa jadi dosa-dosa kita itu juga masih banyak yang belum kita tinggalkan. Maka dari itu, kita sembari mengumpulkan bekal, kita terus memohon ampun atas dosa kita dan memohon pertolongan dari Allah agar Allah memudahkan kita keluar dari dosa-dosa tersebut. Dan juga sebagai pengingat bahwa kematian itu adalah kiamat kecil bagi setiap orang. Seorang ulama yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian mengucapkan kiamat, kiamat. Maka ketahuilah siapapun yang mati pada saat itu mulai dibangkitkan kiamat untuknya." Artinya, setiap orang yang mati, maka itulah kiamat baginya. Dan karena itulah dikatakan siapa yang mati maka mulailah kiamatnya. Setiap apa yang ada sesudah kematian maka sesungguhnya hal itu termasuk dari hari akhir atau alam akhirat. Sehingga alangkah dekatnya kiamat bagi kita. Tidak ada jarak antara kita dengannya melainkan dengan kematian. Kemudian kita masuk ke alam akhirat dan tidak ada di dalamnya kecuali balasan atas setiap amal perbuatan. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, satu hal lagi yang ingin saya ingatkan, ya, ingin kita ingat bersama-sama bahwa jangan pernah kita merasa gelisah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia. Itulah salah satu cara kita untuk mengumpulkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itulah cara Allah untuk mendidik kita, ya, agar kita menjadi lebih kuat, agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah, agar kita semakin banyak bermunajat, semakin banyak memohon pertolongan Allah dan sepenuhnya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menguji manusia, Allah ingin manusia itu memurnikan tauhid kepada Allah, dan tauhid itu juga sebagai bekal utama kita menuju akhirat. Sebagai pengingat juga buat diri kita bahwa kita hanya akan bisa masuk surga ketika di akhir hidup kita nanti kita mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dari itu, agar ketika mati kelak ya, agar ketika mati kita nantinya bisa lancar mengucap kalimat tauhid, perbanyaklah ya kita berzikir, perbanyak menyebut nama Allah mulai dari sekarang. Karena kematian itu bagaikan sebuah ujian yang tidak bisa dijawab secara mendadak ya. Tentunya hasil dari pembelajaran kita, hasil dari amal kita selama di dunia itulah yang akan menjadi jawaban kita ketika kelak malaikat maut menjemput kita. Dan kalimat tauhid itu adalah juga salah satu bekal kita menuju Allah dengan hati yang ikhlas ya, dengan akidah yang selamat. Dan kita berharap semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan juga bekal kita selama di dunia ini akan cukup untuk menghadap Allah ketika di alam akhirat nanti. Insyaallah itu sebagai mukadimah kita pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjutkan dengan tanya jawab.
0: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Berkaitan dengan tema kita, evaluasi amal. Sudah cukupkah bekal kita? Anda juga boleh berinteraksi bersama kami, pendengar. Lain telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Boleh Anda akses. Langsung saja, Ustazah. Kita terima penelpon untuk pagi hari ini berdiskusi bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari.
0: Selamat Mutiara pagi, pagi Bu Tri. Ya, silahkan.
2: Oke, saya sapa dulu ya untuk Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini temanya evaluasi amal ya Ibu Ustazah. Iya. Saya mau bertanya sama Ibu Ustazah ini. Manusia terus melakukan evaluasi diri. Amal, ikhlas, iktibah, muhasabah, kualitas ibadah, muamalah, dan bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai umat Islam. Itu saja Ibu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tentunya setiap hari ya, setiap hari kita melakukan muhasabah ya. Tadi evaluasi ini dikenal dengan nama muhasabah. Apa, kita menghisap diri kita sendiri di dunia. Dan ulama berkata, barang siapa yang menghisap dirinya di dunia, maka di akhirat kelak akan diringankan hisapnya. Ini karena selama proses muhasabah itu, selama proses evaluasi diri itu, ia terus melakukan perbaikan diri, berbenah, melakukan peningkatan-peningkatan amal solih, sehingga akan meringankan hisapnya di akhirat kelak. Dan tentunya yang kita evaluasi ya, yang kita muhasabah, tentunya bukan hanya amal ibadah yang sifatnya ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga amal ibadah muamalah seperti yang disampaikan Ibu Utri tadi. Amal ibadah muamalah maksudnya bagaimana? Amal ibadah muamalah yaitu amal ibadah yang berkenaan dengan interaksi kita bersama atau kepada lingkungan sosial kita ya, kepada tetangga, kepada keluarga kita, kemudian kepada masyarakat secara umum ya. Kita melakukan transaksi jual beli di pasar, itu salah satunya adalah yang dimaksud dengan muamalah. Bagaimana akhlak dan adab kita selama berinteraksi dengan lingkungan tersebut ya, bagaimana adab kita ketika berjual beli. Bagaimana adab kita ketika mengantri, misalnya jika kita di supermarket atau di minimarket, kita mengantri, ya, itu termasuk bagian dari akhlakul karimah dan adab yang baik. Kemudian kita bersikap jujur, ya, bersikap jujur dengan apa yang kita beli. Nah, ini terkadang memang terluput, ya, bagi diri kita. Misalnya ketika di supermarket kita berada di deretan buah, kita menimbang sebagian buahnya untuk kita beli, namun ada sedikit buah yang ada di rak itu yang kita buka dan kita ambil untuk kita makan, kita cicipi begitu. Jika pihak supermarket, ya, jika pihak pemilik pasar itu tidak menyediakan area khusus untuk mencicipi makanan tersebut, maka itu tidak boleh bagi kita dan hukumnya haram. Karena itu harusnya kita timbang dan harusnya kita bayar berapa harganya. Nah, ini yang mungkin harus diingat, ya, untuk kita semua, bahwa jangan sampai kita mengambil hak orang lain dan kita mengambil barang-barang atau mengambil milik orang lain secara batil. Itu yang dimaksud dengan amal muamalah. Kemudian bagaimana sikap kita kepada tetangga? Ya, walaupun sering kita dengar, ya, cerita tetangga yang menyakiti, tetangga yang berperilaku kurang baik. Bagaimana kita bisa bersikap tetap adil dan sikap tetap menunjukkan akhlak yang baik? Kalau kita merasa tetangga itu menzalimi kita, maka bisa disampaikan dan dikomunikasikan kepada yang bersangkutan secara baik-baik. Jika memang tidak ada solusi, maka boleh melibatkan perangkat masyarakat atau tokoh masyarakat setempat, misalnya ketua RT atau ketua RW atau orang yang ditokohkan di lingkungan sekitar. Intinya, semua permasalahan itu, semua permasalahan kita dalam berinteraksi sesama manusia itu haruslah diikuti dengan akhlak serta adab yang baik agar ia bisa menjadi ibadah dan bisa menjadi bekal di akhirat buat kita. Itu salah satu poin evaluasi kita, nggih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, itu jawaban untuk Bu Utri. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi, Pak Tua, silahkan.
3: Ya, terima kasih untuk evaluasi dan introspeksi. Ini perlu saya tanyakan karena saya pernah melakukan 50 tahun yang lalu ini, maaf. Waktu saya jadi RT baru, di situ ada keluarga suami istri dan orang tuanya beda rumah, tapi satu RT sama saya. Waktu itu suami istri ini ditinggal sama suaminya kerja atau pulang kampung, saya nggak ngerti. Ibunya meninggal, tapi si perempuan ini, anaknya ibu itu, tidak mau keluar dari rumah. Nah, kami selaku RT baru kan bingung. Akhirnya saya laporkan untuk kematian ke RW kelurahan. Nah, setelah itu kebiasaan waktu dimakamkan itu ada talqin. Nah, saya kan juga bingung, orang ini paham nggak pas saya melakukan salah karena berkaitan dengan paham. Ya, terpaksa saya urun rembuk sama orang-orang yang menggali kubur, itu apa, Pak? Talqinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kebiasaan orang daerah situ itu biasanya ada tahlilan, yasinan itu sampai dengan 7 hari. Nah, karena perempuan ini tidak mau keluar. Nah, terus bagaimana? Akhirnya terpaksa saya tempatkan yasinan dan tahlilan di rumah saya. Selaku RT baru, bukan menunjukkan RT saya ini. Tapi karena bingung dengan sikap-sikap orang kampung situ. Nah, ingin saya tanyakan, kenapa sikap perempuan ini kok tidak mau keluar, orang tuanya sendiri yang meninggal? Yang kedua, apakah saya salah melakukan ini karena takut dengan salah paham dengan beberapa orang yang tadi termasuk yasinan?

0: Ya, ya karena karena suaminya ini keluar kota sehingga takut mungkin ya untuk keluar rumah. Mungkin karena takut belum berkomunikasi dengan suaminya, apalagi 50 tahun yang lalu ya media komunikasi tidak seperti sekarang. Mungkin lama untuk mencari telepon dan lain sebagainya. Nah, walau alam ya Pak Pak Tua ini saya semoga ya, semoga sikap Pak Tua yang berikhtiar ya untuk mengurus jenazah hingga mengadakan doa bersama ketika itu dengan niat yang baik semoga menjadi pahala untuk Pak Tua begitu. Namun di sini yang perlu saya sampaikan tadi ada dua hal ya. Yang pertama tentang talqin. Nah, talqin ini adalah sesungguhnya untuk orang yang sakaratul maut. Makna talqin adalah kita menuntun dan membimbing orang yang sedang sakaratul maut ya, ini belum belum wafat, itu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya, jadi ketika ada orang sakaratul maut menjelang wafat, pasti sudah terlihat tanda-tandanya ya. Mungkin kalau di rumah sakit ketika sedang koma atau seperti apa. Nah, ini tapi insya Allah semuanya itu sudah ada tanda-tandanya. Ketika itu kita langsung bimbing yang bersangkutan untuk mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan-pelan dibisikkan sampai ia mau mengikuti dan tidak usah memaksa ya, tidak usah terus-menerus gitu enggak, tapi ada jeda, ada istirahatnya. Jeda sebentar, kita bisikkan lagi, kita bimbing lagi, ayo pelan-pelan, la ilaha illallah. Nah, itulah yang dimaksud dengan talqin ya. Jadi talqin itu bukan untuk orang yang sudah meninggal, melainkan untuk orang yang masih sakaratul maut. Kemudian tadi juga ditanyakan, karena si putrinya ini tidak mau keluar, akhirnya mengadakan tahlilan dan yasinan ini sampai 7 hari di rumah ketua RT, yaitu Pak Tua itu ya. Nah, sebenarnya tahlilan dan yasinan ini tidak wajib hukumnya ya, apalagi kalau sampai memberatkan orang yang ditinggal wafat dan memberatkan pula bagi orang-orang yang mengurusnya, karena kan harus ya mengadakan. Ya, walaupun di rumah tentunya kita harus misalnya misalnya menyingkirkan kursi dan sebagainya, artinya menata sedemikian rupa untuk menampung jumlah sekian banyak orang. Nah, itu tidak perlu ya, karena memang memberatkan. Jika memang mengadakan doa bersama, cukup kita misalnya setelah sholat berjamaah kita sampaikan kepada imam, mohon disampaikan doa bersama ya untuk almarhum atau almarhumah fulan atau fulanah begitu ya. Tidak perlu sampai mengadakan acara khusus bahkan sampai beberapa hari berturut-turut. Nah, ini tentunya sangat memberatkan. Namun karena sudah dilakukan dan kita yakin ya ini ikhtiar untuk mendoakan orang yang sudah wafat, maka kita berdoa ya sekarang. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah menerima amal kita dan kita beristighfar apabila ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, selain pendengar yang gabung melalui line telepon, ada juga yang sudah mengirimkan pesan singkatnya via WA. Saya coba bacakan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah seorang muslim tidak pernah diizinkan merasa cukup dengan amalannya agar tetap bisa menjaga kualitas ibadah dan senantiasa memperbaiki diri? Terima kasih. Bagaimana ini Ustazah?
0: Ya, jadi ini menarik ya pertanyaannya, apakah seorang muslim tidak diizinkan untuk merasa cukup? Sebenarnya kalau secara eksplisit ya dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak ada pernyataan demikian. Namun yang ada adalah pernyataan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, yang namanya lomba ya, lomba itu tentunya kita ingin cepat-cepat ya, ingin menjadi pemenang dan

0: berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang terbaik. Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Lomba ini di mana finishnya? Tentu di akhirat nanti. Nah, kalau finishnya di akhirat, tentunya selama di dunia ini kita ingin melakukan yang terbaik. Kita ingin melakukan segalanya itu semaksimal mungkin, ya, agar kita bisa menjadi pemenang di hari akhirat dan agar kita bisa selamat dalam kehidupan akhirat. Sehingga rasanya bukan tidak diizinkan merasa cukup, ya, namun kita sendiri, ya, sebagai seorang muslim itu yang merasa selalu kurang dengan amalan-amalan kita, apalagi ditambah dengan mungkin ada dosa-dosa dan kesalahan di masa lalu yang kita lakukan, mungkin karena terjebak hawa nafsu, atau mungkin karena kita tidak tahu, kita kurang ilmu dan sebagainya. Tentunya kita ingin semakin banyak beramal soleh untuk menebus, untuk menutupi kesalahan kita di masa lalu. Insya Allah begitu ya Bu Suhartini. Bukan berarti tidak diizinkan merasa cukup, namun kita dimotivasi oleh Allah agar melakukan semaksimal mungkin untuk kehidupan akhirat kita, agar akhirat kita ini bisa kita raih dengan selamat dan dengan tenang di kehidupan akhirat nanti. Nggih, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya geser lagi ke Pak Agus. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Perbedaan antara iblis dan manusia. Pada dasarnya Allah telah berfirman bahwa diciptakan manusia dan jin atau iblis wajib menyembah dan beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah iblis juga bisa masuk surga? Mohon pencerahan. Bagaimana nih Ustazah?
0: Ya, baik. Jadi, kalau spesifik iblis itu adalah iblis itu adalah nama makhluk dari golongan jin yang pertama kali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis ini tidak akan bisa masuk surga karena Allah sudah menyatakan ya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu akan memasukkan iblis itu ke dalam surga, ke dalam neraka, begitu nggih. Jadi iblis ini sudah dinyatakan membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan sudah dinyatakan sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga, gitu nggih. Itu kalau iblis. Nah, sedangkan jin, ya, ada jin yang muslim dan jin yang kafir. Nah, tentunya jin yang muslim ini juga akan bisa dimasukkan ke dalam surga juga nanti, wallahu a'lam bishawab. Dan golongan yang suka menggoda manusia untuk berbuat sesat atau berbuat jahat itu adalah jin dari golongan yang kafir. Dan iblis ini adalah salah satu dari golongan jin, karena iblis ini sudah membangkang kepada perintah Allah, ya. Dulu ketika iblis diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam sebagai ciptaan Allah, iblis menolak karena merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sehingga Allah mengutuknya, ya, mengusirnya dari surga dan masukkannya ke dalam neraka. Namun sebelum masuk neraka, iblis ini meminta waktu tenggat, begitu ya, waktu penangguhan. Dan iblis ini bersumpah akan menyesatkan anak manusia dan keturunannya untuk sama-sama masuk ke dalam neraka. Insya Allah demikian ya Pak Agus, semoga bisa menjawab. Jadi iblis ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga gitu. Nggih, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, ada juga ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Kadang saya merasa amal ibadah yang saya lakukan masih sedikit jika dibandingkan dengan orang lain. Bagaimana cara mengevaluasi amal tanpa terjebak rasa minder atau justru merasa lebih baik dari orang lain? Mohon pencerahan, terima kasih. Bagaimana ini Ustazah?
0: Ya, ini poin yang menarik juga. Seringkali kita Kalau kita tadi mungkin sudah membahas kita lalai dari amal ya, kita lalai dari mengingat Allah. Nah, ini sedikit unik ya, sedikit kebalikannya. Kita ingat ya, kita ingat bahwa amalan kita itu masih sedikit, namun kita terjebak dalam rasa, kalau dibilang tadi, minder atau rasa putus asa. Ya, aduh, amal saya sangat sedikit, apakah mungkin bagi Allah untuk memperbaiki keadaan saya, apakah mungkin bagi Allah untuk menghapus dosa-dosa saya. Nah, ini kita juga harus berhati-hati, karena itu adalah salah satu jebakan putus asa yang dibisikkan oleh syaitan agar kita terjebak terus dan akhirnya tidak mau ya, bisa dibilang malu begitu ya, saya malu berbuat baik, oh, saya ini sudah terlalu banyak dosa, toh dosa saya ini sudah menumpuk, kayaknya Allah tidak mungkin mengampuni dosa saya. Na'udzubillah, kita tidak boleh berprasangka seperti itu kepada Allah. Nah, bagaimana caranya? Kita terus beristighfar, kita terus mohon ampun kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah ya, yang bisa memperbaiki amal kita, yang bisa kita membuat yang bisa membuat kita jadi semangat lagi dalam beramal, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sambil beristighfar atas dosa-dosa kita, kita berusaha menambah amal soleh dan berdoa ya, ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemampuan untuk berzikir mengingatmu, kemudian mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya, jangan putus asa, kita meminta pertolongan kepada Allah. Jangan minder, ada Allah yang akan memperbaiki amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, satu penanya terakhir, ada Ibu Ida yang juga sudah mengirimkan pesan singkat via WA. Assalamualaikum Ustazah, saya sering merasa sudah beribadah cukup baik, tapi masih mudah marah dan tersinggung dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini menjadi tanda bahwa kualitas amal saya masih perlu diperbaiki? Kemudian pertanyaan kedua, saat melakukan evaluasi diri, apa sih pertanyaan yang paling penting yang sebaiknya kita tanyakan kepada diri sendiri agar tahu apakah bekal kita ini sudah cukup atau masih harus banyak yang diperbaiki? Terima kasih. Bagaimana Ustazah?
0: Ya, baik. Jadi memang ada yang mengkaitkan ya, keimanan dengan emosi begitu ya. Akan tetapi banyak faktor memang yang menjadikan kita mudah marah atau mudah tersinggung emosional. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita, tentunya yang pertama kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ya, kalau kita dirasa sudah cukup baik ibadahnya, kemudian amalan-amalan juga sudah berusaha dilakukan dengan maksimal. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana kondisi kita dalam memenuhi kebutuhan dasar diri kita. Ya, kebutuhan dasar itu makan, minum, kemudian istirahat, dan kebersihan diri. Nah, terkadang saking sibuknya kita, ya, kita tidak sempat meluangkan waktu untuk makan dan minum secara cukup. Kemudian kita mungkin juga kurang istirahat. Dan mungkin untuk kebersihan diri artinya mandi begitu ya. Nah, mandinya ini kadang ya hanya cepat-cepat begitu ya. Tidak mandi yang menyeluruh, tidak mandi yang cukup bersih begitu. Ini tentunya berpengaruh kepada kualitas kejiwaan kita. Nah, yang bisa saya sarankan untuk membantu adalah dievaluasi itu tadi, nggih Ibu Ida, bagaimana istirahat kita, bagaimana makan dan minum kita, apakah sudah cukup, apakah sudah intinya sudah bergizi yang cukup baik begitu ya, tidak perlu lauk yang terlalu mahal, artinya seimbang begitu ya, mungkin bisa nasi, kemudian tempe dan sayur itu insya Allah sudah cukup. Kemudian bagaimana juga kita menjaga kebersihan diri, lalu bagaimana hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin dengan keluarga, dengan anak, pasangan, dan lain sebagainya, itu juga sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Semoga menemukan jalan keluar ya Ibu Ida, agar dimudahkan untuk mengelola emosi sehingga tidak terlalu sering atau terlalu mudah marah. Kemudian yang pertanyaan kedua, pertanyaan apa agar tahu ya bekal kita itu cukup? Sebenarnya simpel sekali pertanyaannya. Pertanyaannya yang kita tanyakan kepada diri sendiri adalah, jika kita mati sekarang, apa sudah siap? Nah, seperti itu ya. Jika kita mati sekarang, apa sudah siap menghadap Allah? Sudah cukup apa tidak bekal kita untuk menghadap Allah? Atau masih banyak yang kurang? Nah, ini tentunya dengan mengevaluasi diri melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan selalu termotivasi ya untuk menambah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kualitas-kualitas amal kita. Insyaallah demikian ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita di perjumpaan Mutiara Pagi edisi kali ini. Namun sebagai penutup agar ini terus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, apa yang bisa disampaikan Ustazah?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita sama-sama saling berbenah, kita sama-sama mengingatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menjemput kita, sebelum Allah mewafatkan kita. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mari kita sama-sama untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menambah amal solih, karena kita ingat mati itu bisa datang kapan saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Mungkin ini bisa terus mengingatkan kita begitu ya, bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu tidak mudah. Namun bagaimana kita menyiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat? Semoga ini menguatkan, termasuk juga membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya. Insyaallah kita akan bertemu pekan depan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain untuk bisa menambah ilmu agama sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Ustazah, selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Ustazah Yuyun dan juga para pendengar yang sudah berdiskusi bersama kita di Mutiara Pagi edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi esok tentunya untuk bisa menambah ilmu agama begitu ya, dalam program kajian Islami setiap harinya bertajuk Mutiara Pagi. Saya akhiri, kita tutup untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita. Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo, Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo, Kabupaten Kediri, memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebagai tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang akan digelar pada 20 hingga 22 Juni 2026 mendatang. Ayu Citra melaporkan.
2: Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo di Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Adapun upaya koordinasi final tersebut dan juga apel banser digelar pada Selasa tanggal 16 Juni 2026 dan hal itu sebagai persiapan acara yang akan diadakan pada tanggal 20 hingga tanggal 22 Juni 2026. Hal dikatakan oleh Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU, Profesor Dr. Insinyur K.H. Muhammad Nuh, yang menyatakan bahwa kesiapan sarpras tersebut berjalan sempurna dikarenakan SC juga fokus mematangkan materi dan keagamaan dan rekomendasi yang akan disahkan di muktamar mendatang. Muhammad mengatakan pula bahwa acara ini dirancang dengan konsep pembukaan di Kediri dan penutupan di Bangkalan Pulau Madura.
3: Dalam rangka checking final persiapan pelaksanaan Munas dan Konbes yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21, dan 22. Tentu persiapan teknis dan kesiapannya beliau, Biskosar, yang sangat paham dan kami sangat berterima kasih kepada Pondok Pesantren Peloso yang sudah bukan saja siap, sangat-sangat siap.
2: Sementara itu, sebagai tuan rumah, pengasuh Ponpes Al-Falah Peloso Mojo Kabupaten Kediri, Kyai Haji Abdurrahman Al-Kausar menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berkhidmah untuk NU. Gus Kausar mengatakan bahwa ke depan acara ini akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta resmi, ditambah tamu undangan dan masayi yang akan hadir, di mana total akan diperkirakan mencapai 1.000 orang.
4: Bagaimana kita lihat situasinya, kami akan coba untuk memaksimalkan semua dalam rangka mensyukuri kesempatan untuk berkhidmah kepada terlama ini. Kami mohon doa kepada semua pihak. Moga-moga Al-Falah Peloso mampu menyiapkan semuanya dengan baik dan menjadikan Munas Konbes ini benar-benar Munas Konbes yang aman, nyaman, dan benar-benar bermanfaat.
2: Sebelumnya, Ketua Organizing Committee yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pula bahwa pembukaan akan dihadiri oleh pejabat daerah, ormas, dan tokoh nasional. Bahkan sudah rencana acara tersebut bakal dilakukan pula penutupan yang akan terlaksana di Bangkalan Pulau Madura pada tanggal 23 Juni 2026 dan dari pihak PBNU mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan amanatnya. Ayu Citra melaporkan.
0: Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas semakin inklusif dan memberi kesempatan kerja yang setara. Berikut laporan Ani Asana.
5: Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Juru bicara fraksi PKB Laili Abidah mengatakan pihaknya menyambut baik kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif terkait perubahan paradigma penanganan disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Menurut PKB, kesepahaman tersebut menjadi modal penting untuk melahirkan regulasi yang progresif dan berpihak kepada penyandang disabilitas. Namun demikian, fraksi PKB menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang operasional dan didukung anggaran yang memadai.
6: Kesamaan pandangan ini merupakan modal sosial dan modal politik yang sangat kuat untuk melahirkan produk hukum yang progresif. Namun, fraksi PKB memandang bahwa kesepahaman ini harus diterjemahkan ke dalam komitmen politik anggaran yang konkret, operasional, serta bebas dari celah birokratis. Kami berharap ini tidak sekedar hanya di atas kertas, namun bisa terimplementasi dengan baik.
5: Selain itu, fraksi PKB juga mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk membangun dan mengelola Inclusion Job Center, termasuk sistem pendataan pencari kerja penyandang disabilitas serta program sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara berkala. PKB berharap regulasi yang tengah dibahas tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga mampu menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan berbagai layanan publik di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan menyerahkan surat keputusan SK Ketua Masyarakat Adat Lamongan. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
7: Bupati Lamongan Yudha Rafaendi menyerahkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Adat Nusantara atau Matra kepada Ketua Matra Lamongan Heru Widi. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Heru Widi menerima gelar adat Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Menurut Pak Yes, apa nakrabnya, pemberian SK tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab tambahan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
8: Di Lamongan ini diserahkan kepada Pak Heru Widi dan yang berjuluk Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Ya, karena kenapa saya yang memberikan? Karena memang saya termasuk menjadi bagian daripada pembina matra di Kabupaten Lamongan, khususnya di matra di wilayah Nusantara ini. Ya, jadi SK ini menunjukkan bahwa Pak Heru mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan supaya masyarakat adat, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan yang lainnya akan lebih terpelihara dengan baik.
7: Kemudian Ketua Matra Lamongan, Heru Widi, menyampaikan bahwa amanah yang diterima menjadi motivasi untuk semakin aktif menjaga dan melestarikan adat serta budaya yang ada di Kabupaten Lamongan.
9: Intinya adalah menjaga kelestarian dan eksistensi daripada adat dan budaya Lamongan supaya terjaga dengan baik dan bisa dilestarikan. Kami akan mengadakan pemberian sertifikat atau penghargaan nanti oleh beliau, Pak Bupati, kepada juru kunci makam yang ada di Kabupaten Lamongan. Karena di Kabupaten Lamongan ini banyak sekali makam-makam leluhur kita yang ini mungkin perlu kita berikan penghargaan.
7: Matra Lamongan berharap upaya pelestarian adat, budaya, dan situs sejarah dapat berjalan lebih terarah serta mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, guna menekan tingginya biaya produksi ternak ayam petelur, Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Jagung. Anu Kusuma melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP Jagung sebagai upaya menekan tingginya biaya produksi peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan menyusul harga pakan yang masih tinggi di tengah harga telur yang belum sepenuhnya pulih sehingga margin keuntungan peternak semakin menipis. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada pada kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sedangkan untuk harga pakan bertahan di sekitar Rp7.800 per kilogramnya.
11: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP Jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya. yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal ya, Rp5.500.
10: Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur di Desa Keras, Kecamatan Dewa Mulyanto, menggambarkan bahwa pada kondisi saat ini, biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan dan juga konsentrat, sehingga harga jual telur hampir menyamai harga pokok produksi. Kondisi tersebut pun dinilai membuat keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi berubah menjadi kerugian apabila biaya pakan kembali mengalami kenaikan.
12: Bahan pakan ternak ayamnya yang naik. Contoh, mungkin dari sisi bahan baku lokal yaitu jagung. Dari sisi pakan konsentrat dari pabrik pun kemarin sudah dinaikkan lagi, diumumkan naik lagi.
10: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap program SPHP jagung ini segera disetujui oleh pemerintah pusat agar harga jagung di tingkat peternak dapat ditekan hingga sekitar Rp5.500 per kilogram melalui distribusi koperasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sepertabun Kabupaten Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Berikut laporan Heri Susanto.
13: Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sepertabun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pelemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Pelemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
14: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi, apa yang harus pada adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Kalau untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng, kalau orang bacanya ada yang kutu putih, kutu kebul. Jadi jenisnya hama, bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
13: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Sepertabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Pelemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
15: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
13: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar haji. Satu jamaah haji Kabupaten Tuban yang sempat tertinggal dinyatakan meninggal dunia usai menjalani pertolongan medis di Arab Saudi. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
16: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban menyampaikan perkembangan kondisi jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang sebelumnya terpaksa tertunda kepulangannya. Hal itu dikarenakan mereka harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. PLT Kepala Kemenhaj Tuban, Abdul Ghafur, mengonfirmasi bahwa dari total 4 jemaah yang sempat dirawat, salah satu jemaah dinyatakan meninggal dunia, yaitu Siti Rokayah, yang tergabung dalam kloter 28 asal Kecamatan Merak Urak. Di sisi lain, Roikanah, jemaah asal Kecamatan Singgahan, hingga saat ini juga masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Sementara itu, kabar baik datang dari dua jemaah lainnya, yaitu Niswatin asal Kecamatan Plumpang dan Masriah asal Kecamatan Singgahan. Keduanya telah dinyatakan sembuh oleh tim medis dan sudah tiba di tanah air dengan selamat usai terbang bersama kloter 49 dan 50.
17: Ada satu jemaah haji Kabupaten Tuban yang meninggal dunia di Makkah atas nama Haji Siti Rokayah, Kecamatan Merak Urak, yang tergabung pada kloter 28 SUB, meninggal pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juni 2026 pukul 06.50 waktu Arab Saudi.
16: Hingga saat ini, Kemenhaj Kabupaten Tuban masih terus berkoordinasi dengan petugas haji setempat untuk memantau kondisi kesehatan jemaah yang masih berada di Arab Saudi dan agar dapat segera kembali ke tanah air jika kondisi fisik telah memungkinkan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Hingga kloter 60, sebanyak 22.736 jamaah haji dan petugas telah tiba di Debarkasi Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
18: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Juanda Surabaya per 17 Juni 2026, sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air hingga kloter 60. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana mengatakan bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
19: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau meminta aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jemaah yang meningkat risiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armusna. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya membebani fisik.
18: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar penampilan tim nasional sepak bola negara-negara Asia yang berlaga di Piala Dunia 2026 patut mendapat apresiasi karena mampu bersaing dan memberikan perlawanan sengit kepada negara-negara kuat dari Eropa maupun Amerika Latin. Oni Arianto melaporkan.
20: Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zainal Haddad menilai penampilan negara-negara Asia di Piala Dunia 2026 patut mendapatkan apresiasi. Menurutnya tim-tim Asia saat ini mampu bersaing dan memberikan perlawanan sengit kepada negara-negara kuat dari Eropa maupun Amerika Latin. Mama panggilan akrab Mohamed Zainal Haddad Rabu siang mengatakan hasil-hasil pertandingan yang diraih wakil Asia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam kualitas sepak bola di kawasan tersebut. Ia menegaskan tim Asia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata di level dunia.
21: Menurut saya sementara ya bahwa negara-negara Asia cukup membanggakan ya. Artinya negara-negara Asia sudah tidak bisa lagi sekarang dibuat bulan-bulanan oleh negara Eropa atau Amerika Latin. Buktinya negara-negara Asia bisa memberikan perlawanan. Jepang bisa menahan tim kuat, ya kan. Nah, juga Iran dan Irak. Saya rasa negara-negara Asia sekarang ini bisa menjadi contoh ya bahwa sepak bola itu multi kompleks dan sulit untuk memanage. Artinya tim yang dianggap sedikit di atas kekuatannya itu tidak begitu saja bisa mengalahkan karena banyak faktor-faktor yang terjadi.
20: Dengan perkembangan yang ditunjukkan di ajang Piala Dunia 2026, Mohamed Zainal Haddad optimis negara-negara Asia akan semakin diperhitungkan dalam persaingan sepak bola internasional pada masa yang akan datang. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
3: telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia bertugas temani Anda di perjalanan Surabaya pagi edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan siap kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dini hari tadi ya, Surabaya diguyur hujan. Kalau di Surabaya Utara cukup deras begitu ya, dan bahkan merata. Perjalanan saya dari Surabaya Utara menuju Surabaya Pusat, hampir semua jalanan tergenang air sisa hujan pada dini hari tadi. Dan pagi ini sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya masih mendung kondisinya. Ya, karena beberapa waktu yang lalu itu kita juga sudah informasikan begitu ya. Banyak pertanyaan yang muncul, kenapa? Kan sudah masuk musim kemarau, kok masih ada hujan? Nah, itu BMKG juga sudah memberikan informasinya bahwa ada pengaruh dari atmosfer dan juga angin monsun begitu ya, yang kemudian menyebabkan masih ada hujan yang terjadi hingga pada bulan Juni 2026. Kita memang secara bertahap sudah mulai masuk pada musim kemarau, namun masih ada beberapa potensi hujan yang terjadi, khususnya di Pulau Jawa begitu ya, karena beberapa faktor itu tadi. Namun jangan mengendurkan kewaspadaan, karena BMKG juga menyerukan untuk musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan juga lebih panjang. Puncaknya itu ada pada bulan Agustus-September 2026. Bahkan dimungkinkan El Nino itu akan berlangsung hingga tahun 2027 mendatang. Tentu upaya mitigasi itu perlu dilakukan, mencegah beberapa hal yang bisa saja terjadi di musim kemarau begitu ya. Termasuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kesadaran kita. Masih banyak orang-orang yang kemudian merokok, membuang puntungnya sembarangan. Nah, kalau di musim kemarau dengan panas yang begitu menyengat, bisa saja muncul kebakaran semak-semak begitu ya, lahan kosong dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Apalagi kita diingatkan Jawa Timur ini adalah supermarketnya bencana. Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi ini adalah mengajak kita bersama untuk kembali meningkatkan kesadaran. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Anda yang sudah siap melanjutkan tugas aktivitas Anda di pagi hari ini, kita coba cek dulu ya berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Agaknya potensi hujan dengan intensitas ringan juga masih akan dimungkinkan terjadi untuk wilayah Jawa Timur pada pagi, siang, hingga sore hari nanti. Dan suhu udaranya 11 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 42 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Anda tentunya bisa menyesuaikan dengan agenda kegiatan Anda. Selain diwarnai dengan sisa-sisa genangan air gitu ya, perjalanan pagi saya tadi agak kurang menyenangkan. Karena ya biasanya sekitaran Jalan Tunjungan sampai di Yosudarso, Jalan Pemuda tuh penampakannya bersih. Teman-teman DLH, dalam hal ini petugas kebersihan, ketika saya melintas itu mereka sudah berjibaku juga untuk melakukan tugasnya, membersihkan dedaunan, sampah-sampah yang berserakan. Namun kali ini sedikit berbeda, sampahnya banyak banget. Mulai dari saya masuk di kawasan Tunjungan, kemudian melintas di sekitaran Taman Apsari, lanjut Yosudarso gitu ya, sampai kemudian di depan Jalan Pemuda, wah sampahnya banyak banget. Ya memang ini tugas teman-teman dari DLH gitu ya, petugas kebersihan. Tapi agak sedikit sedih karena Surabaya itu kan banyak tempat sampah ya. Kenapa kok buangnya nggak di tempat sampah gitu ya? Semalam itu memang ada konvoy gitu ya dari teman-teman Persebaya. Jadi ratusan bonek itu merayakan HUT ke-99 Persebaya di jalanan kota Surabaya. Bahkan rekan saya Fel Chandra itu kemarin membagikan video di grup kami begitu ya, sekitar pukul 23 lewat 33 menit apa 37 menit lah, setengah 12 malam. Itu sekitaran Jalan Pemuda, wah ramai, enggak ada kendaraan bisa melintas. Ada teman-teman bonek begitu ya, yang mereka apa namanya ya, melakukan seremoni gitu lah istilahnya ya, untuk bisa memeriahkan HUT Persebaya. Jadi ratusan supporter Persebaya, bonek dan bonita itu memadani jalanan tengah kota Surabaya pada hari Rabu malam kemarin
untuk merayakan hari ulang tahun klub kesayangannya yang ke-99 yang jatuh pada hari ini, 18 Juni. Sebelumnya mereka itu sudah kumpul di Stadion Gelora 10 November. Dan ini tentu didominasi oleh pemuda dan keluarga yang bawa anak-anak itu juga memenuhi sepanjang jalan Yosudarso begitu ya, Jalan Pemuda begitu ya. Dan ini membuat kawasan pusat kota Surabaya cukup padat, di mana pengendara motor juga terpaksa harus berjalan pelan-pelan di antara kerumunan supporter begitu ya. Bahkan ada yang sempat berhenti. Ada yang persis di depan monumen patung Jenderal Sudirman, sembari mereka juga melakukan euforia dan aktivitas seremoni, bernyanyi dan menyalakan flare begitu ya. Sebagian lagi ada yang kemudian berpencar di beberapa ruas jalan begitu ya, tapi masih di pusat kota. Ada yang kemudian mendokumentasikan kegiatan tersebut, ada yang kemudian bernyanyi bersama. Ya ini bentuk dukungan untuk tim kebanggaan arek-arek Surabaya begitu ya. Karena ulang tahunnya tanggal 18 Juni begitu ya, di usianya ke-99 tahun, tentu ada doa dan harapan. Meskipun kemarin juga sempat dihimbau untuk bisa merayakannya di rumah saja begitu ya, tapi agaknya ini tidak menyurutkan teman-teman supporter bonek bonita untuk bisa merayakan anniversary ke-99 Persebaya begitu ya. Dan tentunya ini doa dan harapan mereka bahwa mereka ingin Persebaya menjadi juara dalam beberapa event-event pertandingan sepak bola yang ada begitu ya. Jadi cukup ramai dan juga padat begitu ya. Di Yosudarso, Panglima Sudirman itu banyak kepadatan begitu ya, karena ya itu tadi, ini euforia untuk merayakan HUT Persebaya ke-99 yang diiringi dengan konvoi, nyanyian kebanggaan hingga kibaran bendera hijau yang memenuhi pusat Kota Pahlawan pada malam hari tadi. Jalan-jalan protokol ya, seperti halnya tadi yang saya sebutkan, Gubernur Suryo, Tunjungan, Stasiun Gubeng, Panglima Sudirman, Jalan Pemuda, itu dipenuhi bonek yang berkumpul sambil membawa atribut. Dan ini ungkapan sukacita mereka gitu ya, merayakan hari jadi klub kesayangannya, dan ada doa dan harapan yang kemudian diwujudkan gitu ya dalam seremoni dan euforia yang semalam juga itu tadi menyitakan beberapa cerita. Satu di antaranya persoalan sampah. Ya, tentunya tidak melarang gitu ya hal-hal yang semacam ini. Boleh kok merayakan hari jadi kebahagiaan gitu ya. Namun ayo diingatkan kembali berkaitan dengan menjaga kondusivitas kota, itu menjadi prioritas, kemudian menjaga kebersihan itu juga harus dilakukan, menjaga fasilitas dan sarana tetap baik itu juga harus diutamakan gitu ya. Karena ya kembali lagi tadi, teman-teman di LH memang punya tanggung jawab gitu ya untuk bisa melakukan tugasnya. Namun ketika kita gitu ya membawa sampah untuk bisa memeriahkan hal-hal tersebut, ya ayo dibuang pada tempatnya. Kalau di depan RRI itu kan, depan halte ada tuh tong sampah. Kemudian di seberang, di mall itu ya, dekatnya jembatan penyeberangan juga ada tong sampah. Jadi harapannya sih hal-hal semacam ini bisa menjadi pembelajaran. Bukan melarang untuk merayakannya, tapi bagaimana kita sama-sama saling menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan juga kebersihan. Kita juga turut mengucapkan begitu ya selamat hari jadi Persebaya ke-99 tahun untuk hari ini, 18 Juni 2026. Kita tentu juga berharap sebagai tim kebanggaan dan kesayangan arek-arek Surabaya, kita juga menginginkan Persebaya ini menyabet gelar juara begitu ya dalam setiap perhelatannya untuk menyambut perayaan 100 tahun tentunya dengan prestasi demi prestasi yang dikumpulkan. Ini kalau kita lihat ya, ada begitu banyak perbaikan, ya proses perjalanan tidak mudah begitu ya, tapi kita optimis bahwa akan ada hal-hal baik yang kemudian nanti diraih oleh Persebaya dalam usianya yang ke-99 bahkan jelang 100 tahun Persebaya. Jadi sukses selalu untuk Persebaya, kita doakan yang terbaik begitu ya, agar itu tadi, kita semakin solid, kita semakin bisa mencetak prestasi dan membawa nama harum kota Surabaya.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.
2: Motivasi hari ini.
3: Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

Untuk hari ini, begitu ya, memperingati HUT Persebaya ke-99 memang akan ada sejumlah agenda kegiatan. Jadi kemarin untuk euforia, begitu ya, perayaan HUT Persebaya ke-99 yang dipusatkan di tengah kota, itu memang belajar dari pengalaman tahun lalu. Persebaya Surabaya itu secara resmi kemarin mengeluarkan instruksi kepada seluruh supporter bonek dan bonita untuk tidak memusatkan perayaan malam pergantian hari jadi klub itu di pusat kota Surabaya. Dan langkah ini diambil menjelang perayaan ulang tahun ke-99 tim berjuluk Bajul Ijo tersebut yang jatuh pada hari ini, 18 Juni 2026. Jadi keputusan ini hasil koordinasi intensif antara pihak manajemen Polrestabes Surabaya dan para koordinator Tribun Bonek. Media official Persebaya, Jonathan, ini menegaskan bahwa imbauan itu bertujuan untuk menjaga kondusivitas kota serta keselamatan dari para pendukung sendiri. Karena memang ya cukup banyak jumlah masanya gitu ya. Dan ini juga menyoroti euforia besar yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ada dampak negatif, insiden kecelakaan lalu lintas hingga potensi tindak kriminalitas itu menjadi alasan utama pembatasan konsentrasi massa di jalanan protokol. Jadi ini yang kemudian diserukan agar itu tadi ya sama-sama menjaga kondusivitas kota Surabaya. Apalagi sehari sebelumnya, wah ini videonya sudah beredar dan masyarakat pasti sudah pada tahu ada berkaitan dengan bentrok yang diduga ini dari perguruan silat dan polisi sedang melakukan upaya penyelidikan. Kejadiannya dini hari kemarin ya, itu videonya beredar luas di media sosial, teman-teman di kepolisian itu melakukan upaya untuk penertiban kala itu. Jadi terjadi ketegangan, terjadi bentrokan itu yang diupayakan oleh teman-teman kepolisian dilerai dan dibubarkan agar tidak memunculkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat. Nah itu yang kemarin juga diserukan kepada teman-teman supporter bonek bonita untuk bisa lebih menjaga kondusivitas kota Surabaya. Karena kalau belajar pada peringatan HUT tahun-tahun sebelumnya, ada kecelakaan, ada kriminalitas, ada ya kekisruan-kekisruan lah yang bisa saja terjadi gitu ya, gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Sehingga itu tadi diupayakan agar benar-benar perayaan ini tidak mengundang atau memunculkan dampak negatif.

itu yang diserukan begitu ya. Dan agenda resmi untuk perayaan hari jadi Persebaya begitu ya. Ya ini memang sudah diserukan oleh pihak manajemen bahwa tidak ada perayaan besar di jalanan pada saat malam hari. Rangkaian agenda resmi itu dilaksanakan pada hari ini 18 Juni 2026 pagi. Peringatan HUT ke-99 ini difokuskan pada kegiatan yang bersifat penghormatan sejarah dan pembinaan usia dini. Jadi hari ini nanti bertempat di TPU Karang Tembok, itu ada ziarah makam pendiri M. Pamuji gitu ya, Kamis pagi ini. Kemudian juga di Stadion Gelora 10 November ada football clinic dan juga meet and greet pemain begitu ya. Dan beberapa pemain kunci Persebaya dipastikan akan memeriahkan agenda di Stadion Gelora 10 November. Arif Catur Pamungkas, Tony Firmansyah, Koko Ari Araya, hingga Rahmat Irianto dijadwalkan hadir untuk memberikan motivasi kepada talenta muda di Persebaya Academy. Dengan usia yang hampir menyentuh satu abad, manajemen berharap perayaan kali ini menjadi momentum bagi seluruh elemen Persebaya untuk semakin solid dan dewasa dalam memberikan dukungan demi kejayaan klub di masa depan.

0: 26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih berkaitan dengan sepak bola, karena ini adalah olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat kita, bahkan tidak saja masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia. Dalam gelaran Piala Dunia 2026, ada keseruan-keseruan yang kemudian muncul menjadi sebuah perbincangan menarik, begitu ya, ketika duduk di warung kopi, ketika beristirahat dari pekerjaan, di sekolah, di kampus, ataupun di mana saja, begitu kan ya. Yang menarik, begitu ya, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama berkaitan dengan pertandingan pada dini hari tadi, begitu ya. Ini cukup menarik, sehingga saya juga ajak Anda loh yang ingin berkomentar, begitu ya, boleh kirimkan via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Ada keseruan-keseruan yang dimunculkan, karena itu tadi loh, ini banyak negara-negara baru yang bermunculan, yang kemudian juga memberikan permainan-permainan api, begitu ya, untuk bisa kita nikmati. Pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi, Portugal versus Kongo, begitu ya, itu ada di Stadion Houston, dan juga Inggris versus Kroasia yang pagi tadi pukul 3 itu di Stadion Dallas, begitu ya, skornya 4-2 antara Inggris versus Kroasia atas keunggulan Inggris. Nah, kalau bicara tentang fakta menarik Inggris versus Kroasia, wah ini juga menarik begitu ya, karena keduanya punya catatan impresif selama babak kualifikasi, dan ada beberapa rekor nasional yang bisa dicatat oleh para pemain dari kedua negara tersebut. Kalau kita bicara tentang Inggris, Inggris ini kan merupakan tim dari Eropa pertama yang memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 tahun ini. Dan Inggris itu juga mencatatkan hasil impresif dengan menyapu bersih 8 laga dengan kemenangan. Secara produktivitas dan pertahanan, catatan Inggris ini juga mentereng. Di kualifikasi Piala Dunia, Inggris mencatat 22 gol tanpa pernah kebobolan. Dan pencetak gol terbanyak bagi Inggris di Piala Dunia itu masih dipegang oleh Gary Lineker dengan catatan 10 gol, dan menguntit di posisi kedua ada Harry Kane dengan 8 gol. Dan urutan tersebut bisa berubah pada Piala Dunia kali ini, begitu ya. Di klub musim ini, Harry ini tampil luar biasa bersama raksasa Jerman Bayern Munchen dengan catatan 61 gol dari 51 laga. Dan pemain dengan pertandingan terbanyak bagi timnas Inggris di Piala Dunia itu dipegang kiper legendaris Peter Shilton. Dan ia mencatatkan 17 kali pertandingan di Piala Dunia. Beberapa pemain berpotensi melewati rekor tersebut jika Inggris mampu melaju jauh di Piala Dunia 2026. John Stones dan juga Jordan Pickford ini berada di urutan terdepan dengan 12 penampilan. Sedangkan Harry, Marcus Rashford dan juga Jordan Henderson ini di belakang keduanya dengan catatan 11 penampilan. Itu dari Inggris. Sementara untuk Kroasia, Kroasia ini melewati babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nyaris sempurna. Dari 8 laga, Luka Modric dan kawan-kawan itu meraih 7 kali kemenangan dan 1 hasil imbang. Wow, keren. Dan produktivitas Kroasia itu juga impresif ya, dengan catatan 26 gol. Andris Karamanik ini menjadi pencetak gol terbanyak dengan 6 gol. Dua pemain pencetak gol terbanyak Kroasia di Piala Dunia dengan raihan 6 gol itu adalah Davor Šuker dan juga Ivan Perisic. Dan meski sudah berusia 36 tahun ya, Perisic ini berkesempatan melewati catatan golsaker dan ia merupakan pencetak gol terbanyak kedua di kualifikasi Piala Dunia setelah Kramaric. Dan Modric ini menjadi pemain Kroasia dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia dengan 19 kali penampilan. Dan ia hanya 2 kali kalah dari kapten Argentina yaitu Lionel Messi dan juga kapten Portugal Cristiano Ronaldo. Dan Persik menempati posisi kedua dengan catatan 17 kali penampilan. Secara head to head, Kedua tim itu bertemu sebanyak 11 kali di ajang resmi sepanjang sejarah, dan Inggris meraih 6 kemenangan sedangkan Kroasia 3 kemenangan dan 2 sisanya berakhir imbang. 5 pertemuan terakhir Inggris versus Kroasia itu ada di Euro 2021 begitu ya. Itu Inggris unggul 1-0 atas Kroasia. Kemudian di tanggal 18 November 2018 di UEFA Nations League itu Inggris unggul 2-1. Kemudian di tahun 2018 juga itu ada UEFA Nations League juga Kroasia versus Inggris posisinya imbang. Di tahun 2018 juga ada Piala Dunia 2018 itu Kroasia versus Inggris, dan terakhir ada di kualifikasi Piala Dunia 2010 Inggris versus Kroasia, Inggris unggul 5-1. Dan Inggris telah bermain 74 pertandingan di Piala Dunia dengan catatan 32 kali menang, 22 kali imbang, dan 20 kali kalah. The Three Lions 104 gol dan kebobolan 68 kali. Sementara Kroasia itu bermain 30 kali pertandingan di Piala Dunia dengan torehan 13 kali menang, 8 kali imbang, dan 9 kali kalah. Fatra ini mencetak 43 gol dan kebobolan 33 kali. Tentu ada keseruan begitu ya yang bisa Anda dapatkan melalui siaran pertandingan Piala Dunia 2026 yang kita hadirkan gitu ya, dalam setiap harinya bersama dengan teman-teman di Pro 3 Jakarta. Anda boleh memberikan komentar, pendapat, tebakan skor atau hal-hal lain berkaitan dengan pernak-pernik Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan juga untuk Anda.

Satu lagu dari Tiara Andini, Kupu-Kupu, saya juga putarkan spesial untuk Anda, temani Anda yang berkendara di pagi hari ini. Saya titip informasi bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini dan juga cuaca di sekitar tempat tinggal Anda, ataupun agenda peristiwa dan juga kegiatan yang akan diselenggarakan untuk hari ini. Lantai telepon dan juga WA bisa Anda manfaatkan. Tentu ya, warga kota Surabaya ini dikejutkan juga berkaitan dengan adanya bentrok perguruan silat ada di kawasan Kalijudan, sehingga polisi terus melakukan upaya penyelidikan. Ayo sama-sama kita jaga gitu ya, karena kalau kita berbincang bersama dengan beberapa narasumber berkaitan dengan keberadaan perguruan silat, ya agaknya ini tidak digunakan untuk hal-hal semacam ini begitu ya. Bentrokan antar anggota perguruan silat itu terjadi saat konvoi di jalan Kalijudan, gang 10, 12, dan 14 Kecamatan Mulyorejo, Surabaya pada hari Rabu dini hari kemarin, dan mereka saling serang hingga masuk ke gang-gang permukiman warga. Dari informasi yang dihimpun, bentrokan ini mengakibatkan 3 orang terluka. Dan salah satu warga, Husnul Hasanah, ini mengatakan bentrokan terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Saat berada di dalam rumah, Husnul ini mendengar suara ramai dari luar. Ia kemudian keluar dan melihat sejumlah orang tengah berlarian. Ya, ini kemudian massa menyampaikan, Husnul menyampaikan massa dari kedua kelompok terlihat saling serang. Dan gak lama kemudian, aparat kepolisian mendatangi lokasi dan meredam bentrokan tersebut. Dalam peristiwa itu terdapat korban luka begitu ya. Dan saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan pihaknya masih menyelidiki peristiwa ini. Dan terus dilakukan patroli agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Ini kali kesekian ya, harapannya memang menjadi pembelajaran. Harusnya tidak digunakan untuk hal-hal yang semacam ini. Ayo sama-sama kita jaga kondisivitas untuk kota kita, agar itu tadi bisa ada rasa aman, nyaman, dan juga tidak ada kepanikan dan kekhawatiran bagi warga yang melintas. Karena jam-jam malam, dini hari, ada loh orang yang berangkat kerja atau justru malah pulang kerja. Ya harapannya mereka tidak menjadi korban dari bentrokan ini. Jeda sejenak ya, sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu, opini publik, kami buka juga untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan pendapat Anda.